0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang perni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku meda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya meh. Sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah mel sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: boleh mata apa budi yang
1: kawan ku tu sebab labaya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun nuan salaikan ke oleh dempak kita mata nyak sem hari ya aku nak baca isi salaikan nak aku nak punya lumik sampai tu nak ikan
3: anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, bujang ulu sungai Marina Jara. Nangis rameh kita bak ulu sungai di negeri. Dini ajak ke pagi tau neh, men. Selamat pagi, men.
1: Selamat pagi, Sel. Selamat pagi, Megak. Balau peningan kita ke pagi tau. Selamat pagi hari satu.
0: Pagi hari satu. Harapkan dalam bau meh kita ngepun ke minggu tau. Ngepun ke hari tau meh, neh, men. Ya, betul. Tajapan nanti kita berhati ke hari kita itu. Berkaul ngau sebuan tau nyudah bersebuan menua kita jadi kurang-kurang meh pengawak kita bawa luar rumah nanti boleh di seliah kena
1: lebih lagi maya tengah hari ngau lemai
0: ya
1: lambal mayanya enang ya benua hangat desem
0: benua hangat
1: nanti bakal tunggu pagi banyak gaya nanti kak bakal orang kena rindu brisk walk kini rindu jogging kini mana pagi hari
0: ini laban nama tu angin lagi mana maya nanti lemai nyo tengah hari nyo lemainya nyo bersebun nyo kameh pada aku ni
1: balat ni kita kena rugak pengerai kita lebih lagi kita kena bisi penangguh buat pengerai
0: nanti kita gawak di luar tadi nanti aku ngau meh nak boleh diseliah tang kita ke pengawak ke bukain tadi nanti boleh diseliah kita seliah ke kita ok tajap ya harap ke bala peninggal kita bala gerai di lantang magang meh ke pagi tu ni men
1: terima kasih kerja pengawak meh bakal ke pagi tu nanti ke
0: Ya, terima kasih mendiang ke dua pagi wai kita bakal selama bisik topik ke dibaik ngagai bala peninggal kita.
1: Dua pagi perut bergeriwa, Anasem.
0: Perut bergeriwa, perut tua tu bergeriwa betul. Lalu berdau bisik utai tu dari ni.
1: Ya, sampai bertepuk macam ni. Pai bertepuk, mula jaga sampai bertepuk, Sam.
0: Sampai bertepuk utai dalam perut ni. Ya,
1: kena jaga kelawang kita tinggal ke ni. Okay. Sam, lapan nama selekat jakuk sarito ko kita. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini bergeri wa. Okey, nama topik kita ke pagi tu enya bakawal ngau chef tukar-tukar masak nya. Nanti kita gawaknya di chef tukar-tukar masak tadi. Berkeni kau kita yang tadi kau makai utai ke di sumai orang bukai ya meh kita itu landia nyumai ne nanti nuan nemuai ngagai kabar nuan nemuai ke orang bukai kini ngagai siapa-siapa aja meh kak kena kita makai utai ke sumai orang bukai
1: nanti dah
0: nanti aku
1: dia dulu
0: nanya aku dulu ne nanti aku nanti penanggul min
1: Ada penanggul
0: semina aku nemu meh asai apa kini utai ke lepa kita chef deh kita nak tukar masa semina kita nemu meh nama utai ke dipandu orangnya tadi ne bakal garam ya banyu kini
1: biji yang
0: tau ke kurang gula kini kurang santan kurang minyak kini tang aku nade penanggul banyak
1: nanti
0: aku awak empat aja laban menyekora ukainya kita nyumai basida ya deh bakaban kita nya ya semina pengawal kita aja nanti kita nemu lagi kaban kita nya sida ya meh ke nyumai ke kita ini
1: laban deng pun topik tu
0: neh aku pun topik neh aku nanti penanggul min aku semina engka nanti aku lah nanti bakal kaban aku tadi nama tu nuluang ya men nuluang ya baka uji di sana break di minyak mimiat sana atau ke tepung atau tambah di mimiat sana nyamai lagi aku kita
1: kira kan jadi madah korang resepi ke mana lagi meh ngambil nyamai kaki pemakai
0: nyak ukai komplain ya tadinya nuluang ya mana aku tak ke di panduanya tadi
1: nyamai kaki
0: gitu sana ni nanti bekang kau tanya lagi gulai dia tanya berapa aku kaban dia nak mah tanya Tom nare nanggul biar labai nemu di chef deh
1: ya kerana kadang bisi ke orang ke ngagai rumah kita banyak kaban belayan kini datai kadang ngagai madah udah mulai nyebunya mesin mah lawak panduk sano ke
0: ya belakang
1: nyu belakang kenya kita ke chef tu
0: Maneh dia, mayanya aja, mayanya deh, maya kemakainya. Okay, kita tanya, kita lapan kita kena mu, okay, kita nuluang ya kebenar ya.
1: Bisi sekedarnya, kau yang nyebut, engkau nyaga ti kaban kini, lama kau dah kangau ke rumah.
0: Kau dah kini.
1: Dia patut terima kasih, aku dah kangau ke dek, kau nyebut
0: nyawa kini. Bisi orang tadi. Ngeksal lati ksal ko tu chef tu ko mandah kurang ke kaban ya nanti baka kaban kita nya tu kam masak dan min nun dai betul dai tadi kena spek dulu ksal lati ko tu tu chef tu ko lepas ya pro nomo ke jadi dek ni min tadi jadi tukar masak nanti orang nyumai ke orang bukai nyumai ha bekeni ni min
1: dek aku tu ko masak badini hotel 5 bintang
0: ini aja.
1: Nanti aku jadi chef kelebih lagi. Nanti kita nak bisik ngembuan pengelandi atau ke pelajar cara kita nyedia pemakai, cara kita ngasih pemakai. Disebut lagi cara kita kata orangnya nusun atau kengias kini pemakainya. Pak aku nanti datang ngagi orang bukai orangnya berapi atau ke panduk ke lawak. Aku kak makai tepanduk orang.
0: Nah, ada penangguh.
1: Nah, ada penangguh nyapa aku deh. Laban nanti kita kerja tu. Pengawak kita, batang pengawak kita jadi chef tu. Lain gi ana sebaka. Kita di sumai tu ngage urang bukainya lain meh.
0: Kadang
1: nyamai ngage urang bukai pan, tu nemuai gerobok bukai kan nyalawak te kekak tua.
0: Betul.
1: Pak gane.
0: Nanti baka ba hotel tua mandu hotel ke.
1: Hotel.
0: Ba nama tu pemakai ke lain ge. Nanti kita nemuai ge. Malah kapan kita engkau hanya pemakai papas kini lain kerana engkau orang nemu lantik akhir kita ini
1: seminak kita itu tadi nanggi okay ketegas chef aja ke Sam engkau hanya baik nyawa kita kini boleh nerima pemakai kalau masin
0: betul
1: pemakai ke kelalu mayo minyak kalau balat belemak besantan engkau kita sikit ukai orang pemakai kita bekenya engkau kita bisik kat madah korenya kini boleh nerima pemakai ke bansanya pemakai kebesantan nanti aku adanya pemakai kalu pedas adanya pemakai ke kalu mayo minyak adanya kalu balat masin ngau kalu begoreng
0: ya okey hanya meh tuan nanya tuan empu tadi meh min tuan nanya bala peninga min nama komen sidak ya nanti sidak ya nyadi shape berkeni ke sidak ya makai utek ke sumai robokai tau ke ka ndak sidak ya makai utek ke sumai robokai okey atau peninga ke terubah kita Christopher Pari ke pagi tau jadi ba ya ku ya ya on aja on aja nadai nak tu milih aku ya utek ke di pandu atau ke sumai robokai ku ya no prebet ku ya maka ke sebut punya ngom ucap ku ya no prebet ku ya nare penanggul ba ya ku ya okey nya siko are peninggal kita Juni Pen ke pagi tu nanti bah penemu ya ku ya utai sumai di rempu nya meh mana serta nyamai laban kita empu ke nyumai nya di chef utai sumai orang pan ya nare penanggul ka makai ku ya min nak ya milih ku ya ni muka jadi chef lama ku ya ngambil ku contoh baka ya kadang-kadang nya tengok ke makai teh sumai robokai aman kadang kita nanti orang ke chef dari kadang tadi ya ka me nyepi pemakai teka di sumai orang bukai ni
1: hanya Siti agak dia sem kadang-kadang kita itu beda orang bukainya maduanya entik bah mata aku deh pemersihnya apa nombor satu ya aku nanti tanya nantu bersih beda mata aku kak nyingkau nak nyingkau nak kenyak meh ya bak aku ya tadi nanti aku jadi chef kak aku nak jadi chef pun kita nemu meh medak utainya cara nyedianya nantu bersih tambok kita itu pedak aku tai kena patut di pedak bak lawaknya kini tentu kita narik rempu neh nyungai makainya hanya sitik ke
0: ya betul pemersi utai ke di panduak neh
1: pemersi utai ke di panduak pengasai hanya megak
0: ya
1: jadi bisa lagi komen ke pagi tu bawa dua duo pagi kita Eri Mary.
0: Eri Mary.
1: Sepagi DJ duo pagi ku angat gaya hari kami bersemangat di to DJ ku ya. Kenang ke topik sari to naibo orang kenyadi chef kuanya. Kami dok kesemampai bersumai ku tai empat dari sebilik pen di ante-ante orang ke kak nyilih nyumai DJ ku ya. Nemu lejok ke nyepik utai sumai drempu belama ku ya. Sekali-sekala kak ke nguji utai sumai orang bukai ku ya. Kadang-kadang tajak lawak sebakar tai resepinya nak sama. Bisik gak kenyamai git di sumai orang hari sumai kita impu tajak menu tajak menunya simple aja bagi korang ai tangan siku-siku nak sama. Thank you DJ ke selama hari satu ustaz sama berjalan ke pengawal.
0: Bacanya. Ya, terima kasih peninggal kita.
1: Nama Nasem lawan nanti tua diberi resitek resepi so Romando. Ni bu bukai me. Take cukup muntang di panduk. Baka manu upa.
0: Mana upa?
1: Mana upa? Upa temu kita sup terjun aja nak. Baiknya upa sabun kini. Betul? Upa apa pantau kini sup terjunnya. Uji di manduk. Adanya aku manduk. So tua siko orang ngasai teh panduk. Ya. Nak sama ya?
0: Nak sama asai ni.
1: Nak sama asai. Kamu siapa dulu habis reti. Nyak menyamai. Hari asyik air jari ya nyak tadi.
0: Betul.
1: Pihak ketua ke makai teh panduk tumpu pulai tua ke menua nak adanya inai tua berapa asal tu mulai upa
0: ya
1: nah dia belum mana manduk tetap aja
0: terjun aja
1: terjun tetap aja
0: manis mah kore ne
1: manis me ambi ya nama tua empu manduk atau nanya mainnya si teh ya tajak tua chef
0: kadang nya waktu tadi kita chef lebih lagi kita chef hotel tu tadi ka kita manduk teh ke pemakai ba negeri ne jadi orang ba rumah panjang tadi engkau landi agi ar kita deh nyumai teh pemakai bekal pemakai babas tadi lawak babas
1: ke chef menya
0: ya okey Dominic untur pagi tu nanti ya ku ya gawaknya di chef ku ya nanti penanggul ku makai teh sumai rebukai ku ya nguji utai ke di pandu sida ya kan sepi ya ku ya aman ulih ke ngaka improvement mimit ku ya nama teh kurang kita muka ulih belajar ke resipi baru hari sida ya sama bela bertukar penemu awak kena di perangsang kita ku ya untuk setuju aku ne lebih lagi bakal kaban kita yang tadi deh engka yang mandu atau ngaka atau nyamai ya kering kita kita ulih belajar hari ya tajapan kita chef jadi ya pun maya kita ke sama-sama nyumai ya tentu menanya kita ini nanti kita berkini kita mandu atau deh ba restoran ke berkini kita pun madah kia sama-sama boleh penemu warinya
1: ya maka kita selalu meda buat terong tunuhnya gue lagi sama aja nih
0: betul
1: yang kan kita bisa kak nguji kini terongnya ditunuh kita gue lagi kita sadin ikan penuh ya enggak okay semina sadin ikan pedas kak aku tuh tadi okay semina gue lagi sama belacan aja terong tunuh okay panduk kita goreng makanya aja nggak sadin ikan nak tunuh kita penyamai gue lagi enggak sadin ikan pedas
0: sadin ikan pedas
1: nyame ajari siko-siko
0: lagi kong uji. Ai apa tu teruang tarine.
1: Tunuh mesti tunuh. Ya ngai tunuh bengkis ya.
0: Gulai sadikan.
1: Gulai sadikan pedas.
0: Nya menu chef min begitu.
1: Angka nyamai kadang-kadang utai nya ada ditemu kita benda bukai. Nya me bida antik utai panuk chefnya tadi. Aku nak kalah mana utai tu kan. Jadi tu kira ke baru ba di lab tu baru nyamai tu. Jadi chefnya boleh ngemai resepinya kini. Baka kita mendak kemidi yang sebenar. Ni berjawah kita nyamak. Kemidiang kemidiang kita mendak subak pu sipai aja madang kemidiangnya
0: baik
1: kita lagi miat kapa ada ngumpul apa kok kero dia tau dia kan mendak kemidiang dia tau ya udah bisa grade yang pu datai ba hotel 5 bintang
0: ya dijual ba hotel 5 bintang
1: ya uji kita makai ba hotel 5 bintang kini asaya dan kita makai pandu araba market kini pandu araba kedai kini ngau pandu kita
0: anda sama
1: ini sama aja me kita ke chef atau ke bisa chef kena terbilang me tak uji pemakai ke depan orang
0: betul pukai. Sama berkongsi ke penemu ne okey tu Edmund Edward Nuan Basic menalan ke pagi tu beda tua maca lagi komen ke bukai min senentang topik dua pagi wai kita ke pagi

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah menagi hari kengeranan.

0: Okey, ke diri aja Ari Ika lagu dikenal merindang pendengar kita hari kaki mendiang ke dua pagi wai.
1: Ya, tak nak ke diri lagi bulan dengan kami dua sem.
0: Ya, dua pagi wai. Kau topik kita nanti itu? Kita gawaknya di shape. Kau kena kita makai teka sumai rabu kai.
1: Ya, kena kita gambar kami dah siap. Benda berapa ya?
0: Menyumai ni.
1: Menyumai dia ya. Berapa berasap kalinya berdia. Nah.
0: Ya, okey. Jadi ke komen kau dah dibaca tadi. Madah ke nadi penanggul magang. Makai utak ke di sumai orang bukai. Jadi ba komen ke bukai ke pagi tu Valentino Paul ke pagi tu. Selamat pagi Valentino Paul. Jadi ba ya ko ya. Nadi penanggul ko ya makai te sumai orang bukai. Tajak pan ya nanti ya kawaknya di chef ko ya. Nanti makai terbuka nanti penanggul ke min. Nanti milih aku ya anang masih najak meh udahnya semua on makai angku ya
1: nyamai di lah kita siku-siku
0: yang gak kelalu masih tadi.
1: Yen Will pagi tu Sam. So pagi DJ Duo, aku bisik siku anti ku ya nyadi chef bar restoran. Nyamai nanti kami sebala bisik gempuro alu bersumai pemakai sikit nangi makami ngai pemakai sumai kami nak nyamai tang ku ya anti kami nya putih yang engkau nyau lejuk makai utai sumai direk ku ya sikit digigak ya bala nak buah ya berapi bala nak nyadik mungkin tu ne sitik kerindu ke teh dikerindu ke sidak Ian Will tu ku ya ya rindu berbagi tips nyumai ngau bala nak buah ya ngau bala bala nak nyadik ya meh. Jadi uli agak kami tu belajar ya mi ke bandiang ku ya nanti ya merik warna karinya mana lagi bandiang lagi mesti kak tambah serbuk kunyit ngau serbuk cili mimin ku ya nyak meh tips titih bala nak buah yang sampai ke dia tu dengar dia nyesel
0: berkongsi ke tips nyak kita nyadi chef tadi nyak agak pamaneh tadi. Lepas kita nemu deh. Nanti salah dulu kita yang tadi madah aku buka. Berkongsi ke tips.
1: Ya, nanti kita bisi penau, bisi penglebih ya. Berkongsi meneh. Kita ke diberi orang penemunya tadi. Kita boleh nerima.
0: Betul.
1: Ana nyakal.
0: Betul.
1: Ana ngai nerima penemu orang buka.
0: Ya.
1: Maka ya sikit temu kita chef. Ya dah merek kita tips kenyataan. Tuanya madah. Nadai kami tu. Tuai gari de contohnya tadi tuai gari de lama kami udah manua panua kari bekenya nyamai ge me contohnya tadi tang penemu ke dipadah ke peninggal kita itu tadi bala nak menyadi ya dia tu nyunitih ke cara ya berapi ibu teh kebukai cara ngambil karinya tadi mandah di pedak nyamai dimpa ayo ke semina badah aja tanyamai ge ba asai lalu titih ke sida ai datai ke dia tau
0: betul
1: ku kak menitih tu sem
0: mari serbuk cili mimi
1: ya cabai bisiknya jual lah dalam paket pembisik dalam tinnya pembisik mega kah kunyit nyamai mai kita ngiga ya nak kita sigi kak makai te panduk bekari belepuh nai maya mai kita tetengguan
0: ya nya nanti kita sip nemu ke. Nare salah.
1: Nare salah.
0: Dah ke bala kaban kini. Bala bertunggal kini. Tu James Nguyen ke pagi tu. Topik 2 pagi wai. Nanti ya gawaknya di shape ku ya. Bunyi ke dulu nyangkal. Ukai tegal kita shape-nya. Lalu lawang eh makai terpandu orang ku ya. Abah ya ku ya jauh lebih nyaman untuk ke depan dua orang ku ya. Laban pandu ke tempu jampat ngasuh kita lejau ku ya. Dulu kita kenyang si wom. Aman kita ke mana tanya tadi. Kadang ngai kita makan depan dua ke tempu. Kadang kak gede de ngiga teka depan dua orang bukai. Laban udah nyepi tu.
1: Nyungai makai.
0: Nyungai lagi ya dunia.
1: Tu ngasai betuampu. The same kadang-kadang sida chef tu tua sige nemu sida apen nitiah ke atu atau ke menu udah diberi orang deh. Dia patut nepuk tu. Tanya udah diajar. Apakah orang ke belajar ngambil kulinarinya meh? Sida sudah diajar tu bukannya bak bidangnya tadi jadi bila sida bila maya sida sudah dingkeh bak hotel ke di Dinindo ke banyak bak kapal kini menu sudah bisa sudah diatur yang jadi sida hanya medaknya belama nyungai.
0: Nyelejo.
1: Jadi sida epen kak genguji pemakai rabu kai.
0: Ya kep jalai itu kesi tanya tadi nguji sida ya. Pemakai itu rabu kai laban nyu nyame hari-hari. Ya nyepi tu ke panduak ke tempo nyu lejo kadang ne.
1: Ya.
0: Okey atau Jessica Itan. Bersebun kami di bau ku ya. Okey anak menyadi ya siko ari chef ku ya. Lelaki bujang kami ngangau ke ya Mr. Bean ke ya laban lagi mit soba ya tu tulian baka mua Mr. Bean nya ke ya mua hai deh nanti hari besai sigi ya meh rajin kawak berdapur ke ya biar muka ngau anak tua ya kalau nyadi chef ke ya maya ke nyambung belajar soba green tea makai teh sumai robokai kengiga selera laban siku-siku kita yang tadi nak sama ajari ya ko ya
1: ya nyameh bajari kita itu tadi Jonika Juan so pagi DJ gara mujo bertugas pagi tu balat angat gaya hari kemarin DJ gara kebisi hujan kecelap ama amat gara kebisi hujan mana bekau ngau topik pagi tu aku umpak aja ko ya pemakai ko Jonika Juan eh ada ngira siapa-siapa kenyumai ke kebuaya nanti perutnya banget bergeriwa lapar ku ya sigi go ahead aja lemot tulang serta tak ngaso gastrik te perut lapar tan dekat di tan dekat ge ga ku makai teh sumai rempo laban lu pemakai nyak gerinti sigi nang nyamai saya ke laban nyak meh kita yang nemu teh dempak ni takat ya betul. Garam tabek tua nemu bici yang tabek tua nemu tua terbak dileh tua au pemayuh ya dileh tu dah terbak makai teh panduk tua tapi gua beleman ku deh
0: ya aman okey nyak meh kita ke kawak nyadi chef pintar ini ya. Mil udah tu lagi nampuang macam komen kabukai
1: kita berperindang
0: ya Ria Desmarcus ngunti ya selamat pagi kita ke
1: belum rapi, nguntik balas share.
0: Belum nyumai ke pagi tu ni.

0: Siapa ganuno time yang jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gak sehat kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku, ngai bertebas ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kendua jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nak ada pekutan nama penyadi tontik dia gagal orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagal, nak ada pekutan nak kaya.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagal, gagal, nolong gue ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan awak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Okey, siang kongenang hari Diana Shini. Maka lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Ba dua pagi wai kita. Lagi ngau topik kita anti nuan kawaknya di chef kak kena makai tu semua era bukai.
1: Kenny B. Pagi tu Sam. Kenny B ni. Kenny B sampai pagi dua DJ ke ti aku DJ ko ya. Kaget makai tu semua orang ko ya. Aku siko ari orang ke berjual pemakai ko ya. Jarang ko makai tu semua aku DJ ke kadang ngoda pemakai resto bukai ko. Siti angka lejuk kini nyau kat nyepi tu semua orang ke.
0: Ya. Kita nyara ari makai tu empat atau sumai tempo nyuka kita makan teru bukai
1: hari-hari berjual asin lemak kini berjual kemi kini ya puas gaya manuak nyelah lama kan ya nyudah nemu wasainya deh nyumedak nu sto bukai kini ya nyelejo ya kakak nguji ya tadi empat orang api ya kebenar ya
0: maka orang ke berjual sto orang ke bisi apa kami kolo entar ini nu ngai gaya nya makai mi kolo nya hari-hari
1: ya
0: kan nyepi kita panduak tu dah kaban
1: ya maka kaban kita itu tadi bisi madah nyu puas makai terbuka ya kau makai tergoreng okey jangan
0: bukan nu nu aja
1: kaban nya madah kan ngiga tergoreng kaya puah makai teh suap ya puah makai teh ke panduk teh terjun gak teh goreng nyok kenyak mi ya nanti kita ke chef pun bekenyak gak puas meda teh panduk ba hotel yang hotel ya kak mengambil contoh ba hotel contoh aja tu peninggal ne puah teh meda ikan

0: Ikut terlampau tu bukan.
1: Ah, lampau ke bukai kan eh. Ni puah pada lampau ikan ni lama-lama ana. Rek rindu pakai ke sushi ya. Ni ke sida ke sushi nama tanya saya kempuak kan.
0: Ya, okey. Hanya mai komen bala peninggal kita ke pagi tau neh min. Komen bala peninggal kita madah ke mayuh ke nanti penanggul meh.
1: Ya.
0: Kak agi makai tu sumai robokai.
1: Ya.
0: Laban nyu lejau ga tanja apa kita itu landia nyu mai.
1: Ya, landia
0: nyu. Lejau ke kadang nyu makai tu kita
1: empu. Lejau aku ke kadang nyu ngai mendak sida kalim dah. Mendak apa.
0: Laban di sini kan nyumai lama aku.
1: Tak, ini puas dah saya mama na. Kita laban dek pun chef dempu baru mana. Aku pun chef ngagai anak. Anak aku nak mula jauh ya, nya mus gemuk. Tak maka aku nyungai aku berapa kali, nyungai berapa.
0: Aku ke nama lejo na lejo pan makai aku mian ke nama nada chef buka.
1: Ama nada chef buka.
0: Aku pun.
1: Ya, gak dek patut ngiga si ku agai chef.
0: Tidak.
1: Mula tega aku.
0: Tidak lagi. Teberoran ke aku lagi men. Lah nampak meh nyamai na nyamai empak.
1: Kang uji kita nguji ke chef bukai ke nya nyamai ge.
0: Okey. Dah tahu macam wangi ke chef lah. Harap ketemu ke chef dah terlega. Okey. Ya. Mayu hampa ari si ari heri. Terima kasih Mayu ke komen kita ke pagi tu peninggal. Komen dua pagi wai kita.
1: Ya.
0: Hari bukai lah mai topik ke bukai. Kain eh, Min?
1: Ya. Anda nak makai pagi ni. Nyeput mimit pun jadi.
0: Ya, nyeput pagi.
1: Nyeput pagi.
0: Ngambil.
1: Ngambil kita regas lagi. Ngambil kita boleh kerja pengawak ke Sarito. Laban penghidup, ukai depun ke ngau tujuh macam. Perut anda ngelak kerapal.
0: Okey.

0: berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, pensuturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tabik urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan empat roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Dato' Sri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperlu menambah baik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Litar Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

0: Fir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita nak bincang tentang topik apa? Sebelum tu, jom dengar tentang doa ini. Dan tuan-tuan, puan-puan, cuba teka dulu. Antaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'uzubika minal khubsi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan jantan dan betina. Ya Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agak-agaklah doa ni doa apa ya? Subhanallah ya. Ini adalah doa masuk tandas, tuan-tuan puan-puan. Bila kita sebut tentang tandas, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kita tahu dan kita hafal. Saya yakin ya, anak-anak kecil pun boleh hafal doa masuk tandas. Tapi apa, tak naklah kita hanya menghafal dan mengingat doa keluar dan masuk tandas, tetapi kita kurang cakna dan kurang tahu untuk menjaga kebersihan tandas, khususnya tandas awam ataupun tandas di masjid. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila kita mementingkan kebersihan, moga-moga kebersihan inilah yang kita nak jaga. Antaranya bukan saja kebersihan dalam rumah kita. Kita kan, kalau tandas dalam rumah kita berbau, subhanallah tuan-tuan, puan-puan, saya yakin dan percaya ibu-ibu muslimat dekat rumah pasti akan bising, pasti akan cepat-cepat nak bersihkan dan bagi wangi semula. Tapi apa, bila kita sebut tentang tandas, khususnya tandas di masjid, kita nak ada rasa motivasi menjaga tandas masjid seperti menjaga tandas di rumah kita. Inilah yang kita nak. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, cuba kita bayangkan ya, bila orang datang masjid menggunakan kemudahan tandas, antaranya seorang yang datang yang mana kita guna, kita bersihkan, kemudian orang lain masuk, orang lain datang, dia mendapat manfaat, mendapat kebaikan tandas yang wangi dan bersih. Subhanallah, perkara sekecil itu pun tuan-tuan puan-puan akan menjadi saham dan menjadi ganjaran yang besar buat kita. Maka yakin dan percayalah. Kerana itu, jom kita mulakan, mula dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan ini. Moga-moga orang akan buat dan orang akan tiru. Antaranya yang pertama, bila kita nak sama-sama menjaga kebersihan, yang pertama, kita sendiri yang perlu amal dan lakukan. Dan yang kedua, bila kita dah amal dan lakukan, kita ajak pula ahli keluarga kita, anak-anak kita, untuk sentiasa dan ingat menjaga tandas awam ataupun khususnya di masjid. Dan kemudian bila orang lain yang mana kita ajak dan dia buat, dia suka dan dia tiru, moga-moga kebaikan inilah yang akhirnya nanti bukan saja dapat kepada orang sekeliling manfaatnya, akhirnya dapat juga pada kita. Dan tuan-tuan, puan-puan, sama-sama kita terus bermotivasi untuk menjaga tandas, khususnya tandas masjid, seperti tandas di rumah kita. Manfaatnya sangat besar. Moga-moga Allah akan memberikan keredaan yang sangat besar kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, terus dan teruskan melakukan kebaikan walaupun kecil di mata manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Isnin anda 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemu dengan Izzah 3 jam pertama kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.29 minit pagi. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik, mood pun elok, baik, cantik je kan. Senyuman tu jangan kurang. Mulakan hari anda dengan penuh keceriaan. Semoga apa je yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan berjalan dengan lancar hendaknya. Bella, untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin hari ini off day, selamat beristirahat. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk yang kurang sihat tu, Izzah doakan agar anda cepat sembuh, kembali sihat seperti sebelumnya ya. Dan kalau sakit anda tu semakin melarat, tak juga sembuh-sembuh kan, jangan dibiarkan begitu sahaja. Dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda. Dan Izzah nak kongsikan juga untuk anda di sini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, pagi, petang dan juga malamnya, Sri Aman dan Betong berjerebu ya. Dan kat dalam laut di Perera, laut berombak setinggi 1 meter sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat selaju 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Jangan lupa banyakkan minum air kosong ya. Dengan keadaan cuaca yang berjerebu ni, kesihatan kita, kita kena jaga sebaik mungkin. Kita kena utamakan ya. Jangan kurang minum air. Kalau rasa tekak tu dah rasa kering lain macam tu, minumlah air ya. Dan kita harapkan agar jerebu ni cepat berlalu perginya. Dan kita dalam masa yang sama kita kena pantau jugalah kesihatan anak-anak kita, golongan yang berisiko, warga emas dan sebagainya ya. Dan apa-apa pun, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita dengarkan terlebih dahulu untuk anda Habibillah, Hikmah Nur untuk anda, Spectra 912. Whoa!

0: Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji, jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang. We'll be right back.

0: Tebak-bak je suara bio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 Pagi, dan sebab itu kita akan bersiaran menerusi Info Ekspresi Sri Aman FM. Apakah perkongsian akan dikongsikan untuk anda, sama-sama nantikan jam yang keduanya nanti, dan terus layan Sri Aman FM Spectra 912.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia. Jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman dan pastikan jalur gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan jalur gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

0: ialah sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang menghampiri 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Seri FM untuk hari itu Isnin 10 Ogos 2026, bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Azaz Azmi bersama anda di Seri FM. InsyaAllah saya akan bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang gelak. Dan seperti biasa kita nak bersama rakan di Sri Aman FM, Iza, dan juga tetamunya. Assalamualaikum Iza.
1: Waalaikumsalam Azaz.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ya, nampaknya Iza pun senangga live penstreaman Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM tu. Iza, si keseorangan, ada tetamu sama kita. Boleh kita perkenalkan siapa tetamu kita tu, Iza?
1: Okey, tetamu kita di konti hari tu Azaz adalah Encik Jonical Jack Show dari PKB Sri Aman.
2: Betul. Dari Pejabat Kesihatan bagi Sri Aman.
0: Apa khabar Encik Jonical?
2: Oh, sihat.
0: Sihat ya?
2: Azaz.
0: Hari itu kita akan memperkatakan tentang satu topik berkaitan dengan rabies. Betul kan Encik Jonical dan juga Iza?
1: Betul Azaz. Kita akan kongsikan berkenaan dengan rabies. Cegah sebelum terlambat. Akan apa Encik Jonical akan kongsikan kepada kita, pendengar kita pada pagi itu berkenaan dengan rabies itulah.
0: Ya, insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita sebentar lagi, Iza. Sebelumnya saya nak bertanyalah tentang keadaan cuaca di Sri Aman, Iza.
1: Okey, cuaca di Sri Aman, Azaz, berjerebu, Azaz. Pagi, petang, siang, malam, berjerebu berapa hari itu. Hari Maret nak Azaz. Panasnya lain macam, sikit rasa menggigit rasa panasnya. Memang nak ialah tadi nampak kata orang tadi jerebunya kepanasannya terasa juga lah. Mungkin di Kuching macam ni Azaz.
0: Sama juga lah Iza. Baca rebu kita di Kuching tu kau. Kalau kita rujuk ya, info indeks pencemaran udara IPU berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, Stesen Pemantauan, yang mencatatkan IPU tidak sihat ialah IPD Serian 176, Kuching 160, Semarahan 158, Sibu 156 dan juga Sri Aman 156. Juga tidak sihat di Sarike 155, Mukah 154, Bintulu 145 dan juga Sama Laju 120. Manakala empat stesen lain mencatatkan bacaan sederhana iaitu Miri 95, ILP Miri 91, Limbang 81 dan juga Kapit 73. Ya, keadaan indeks pencemaran udara. Jadi harapan kita lah kepada orang ramai tu kurangkanlah aktiviti di luar buat sementara waktu, aktiviti fizikal kita, dan banyakkanlah homadapa terutamanya anak-anak kita tu Iza ya, dan juga Encik Jonical. Kalau yang bersekolah ya, bekal air suam. Bekal air suam banyak-banyak sedikit. Dan kita pun percaya ada sekolah yang sudah pun membenarkan anak-anak menggunakan pakaian yang bersesuaian.
1: Betul. Baju t-shirt.
0: Okey. Sebelum kita bersama dengan tetamu, jom kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang akan disiarkan dari Sri Aman FM. Iza, silakan.
1: Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu ini Azaz.

0: Okey Azaz, ya tadi lagu kita.
1: Cinta tersimpul rapi.
0: Betul.
1: Tersimpul rapi juga hari itu. Kita nak memperkatakan tentang cegah rabies sebelum terlambat, bersama dengan penolong pegawai kesihatan persekutuan unit kawalan penyakit berjangkit CDB PKB Sri Aman, iaitu Encik Johnny Carl Jack Shaw, yeah, yang betul bersama kita. Namanya kacak tu, Izzah. Okey, yeah. Kita teruskan dengan temu bual kita berkaitan tentang pencegahan rabies sebelum terlambat. Dan kita sudah maklumlah Encik Jonika, kalau di Sarawak tu penyakit rabies tu memang bukan asing bagi kita lah Encik Jonika.
2: Ya, yeah, betul Encik Azaz. Seperti yang kita sudah maklum, penyakit rabies tu bukan macam mana dah, bukan penyakit yang lama lah. Bukan penyakit yang baru di Sarawak tu, dah lama dah bertapak di Sarawak tu. So bila kita sebut pasal rabies, rabies is anjing gila. Anjing gila is rabies. Tapi sebenarnya benar tu boleh dicegah DJ. awareness ya sebenarnya yang paling penting. Okey, sebelum kami explain lebih lanjut, just kami nak ada apa sebenarnya penyakit rabies tu.
1: Yeah.
2: Okey, penyakit rabies tu adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan Lyssa virus dari haiwan yang dijangkiti rabies lah. So,nya haiwan tu nya bukan semua haiwan, nya mamalia especially yang domestik pun mammal macam anjing, pusa, macam babi, macam lah. So rabies penyakit kemudiannya akan serang saraf manusia dan haiwan. So sekiranya gejala yang dah muncul, penyakitnya memang boleh mak maut lah. So namun begitu, rabies tu sebenarnya boleh dicegah mun individu yang kena gigit ya, yang mendapatkan rawatan, yang dapatkan vaksin dengan lebih cepat lah.
1: Tempoh untuk kalau seeloknya selepas digigit anjing yang kita si tahu situasi anjing berkenaan, terus pergi ke pusat kesihatan, betul kan?
2: Ya, betul. Pergi dengan kita dapatkan rawatan ke fasiliti kesihatan yang terdekat dengan serta-merta lah. Tapi sebelum kita pergi, memang kita diwajibkan sebenarnya untuk mencuci luka ya selama 15 minit di atas air yang mengalir. 15 minit. Arum pulaknya mun macam ni badai DJ mun lagu berkikis dulu betis ya, kita dah tiga kali pusing-pusing non-stop, baru kita berhenti ngecinya macam ya.
1: Tapi kita nak tanya Encik Jonika lah, cara yang sebetulnya untuk mencuci luka selepas dah digigit. Kadang-kadang ada luka yang kecil, ada luka yang terlalu dalam. Macam ni kita nak mencuci ni Encik Jonika?
2: The best is DJ, kita cuci di atas air bersih lah, treated water. Di atas air treated water yang mengalir, maksudnya di atas air pipe lah, selama 15 minit. Tidak disarankan kita untuk engkau ointment ke minyak gamat ke, kata orang tua nah, luka sikit minyak gamat, lebam sikit minyak gamat, macam disarankan lah sebenarnya kita. The best is pakai air je, sebab bila dah cuci pakai air, kita terus sembaknya ke klinik ataupun hospital yang terdekat. Di sia bila sidak medical team, sidak doktor, sidak MA, sidak anda senang anda dah macam ni nangga keadaan luka ya, baunya akan meri rawatan yang sewajar lah.
1: Bukannya apa Encik Jonika, kadang-kadang mun zaman kita kecil-kecil dulu nak, bukan setakat gigitan anjing ataupun pusak je tau, kadang-kadang mun tak terluka nak, mun cara-cara orang tua nak engkau sebut kopi lah apa lah nak, kan susah lepas yang mun nak rawatan.
2: Betul ya.
0: Pedih
2: ya. Macam ni ada, kita silah dah ada mitos, tapi kita sih tahu macam ni orang tua dulu mariknya mungkin ada cara jampun nak. Tapi macam pintok kita dah advance teknologi, kita dah ada ubat yang lebih elok, lebih baik lah. Biasa macam bila kita luka guguk ke apa, memang kita akan diberi ATT lah, ATT tetanus, the very firstnya. Macam
1: saya tanya Encik Jonikel tu, seandainya kita nak merawat sebelum pergi ke pusat kesihatan tu, nak seandainya ahli keluarga kita lah kena gigit dan sebagainya, tempat yang luka ya, bolehkah kita sentuh bahagian luka berkenaan tu Encik Jonikel?
2: Sebolehnya jangan sentuh dengan tangan yang terbuka, I mean dengan bare hand, jangan. Okay. Tidak disuruh lah. Kita asyik tahu tangan kita ya nak. Waimah kita dah cuci bersih. Pakai sabun pencuci paindah nak. So kita asyik tahu masih ada bakteria kuman di sialah. Kita sentuhnya akan ada jangkitan secara langsung daripada tangan kita yang kotor ya. Luka ya tadi ya sebenarnya yang biasa ya. Sebenarnya bila dah disentuh dengan tangan yang behen kita ya. Tiba-tiba jadi jangkitan lagi. Makin teruk jadinya. Kita sibuk jadi kem ya.
1: Sama-sama kita peringatlah. Okey, teruskan Encik Jonikal.
2: So macam di Sri Aman tu based on statistik lah kita boleh nangka sehingga ke hari tu lah. I mean sehingga ke mari, which is mun kita di kesihatan kita akan nunggah minggu epid. Minggu ke 31 kita mencatatkan sebanyak 341 gigitan yang dilaporkan.
1: Ui, banyak dua.
2: Betul, 340.
1: Sepanjang tahun tu ke ataupun macam ni, Encik Jonikal?
2: Sehingga hari Ahad, semalam.
1: Untuk tahun 2026?
2: Betul, 2026-nya menunjukkan penurunan sikit lah berbanding tahun lepas. Which is lebih kurang dalam 400 lebih macam ni lah. Sehingga bulan Ogos 2025. And then daripada jumlah 431 tu yang mengejutkan kita adalah 75% adalah pusak, kucing.
1: Pusak?
2: Betul, pusak ya.
0: Pandi takut saya dengar bila Encik Jonikal ada pusak. Tidak, rumah saya banyak pusak.
1: Tapi pun pusak ya Iza. Dalam rumah aja saya pernah bergaul dengan binatang lain. Okey rasanya nak.
0: Tapi pusak di rumah saya Azahnya ya tadi lebih mesra gila. Habis segala rumah orang diperginya keluar ngelayo.
1: Pusak jantan ya nak.
0: Jantan betina.
1: Jantan betina.
2: Okay. Ya, the best is pusak ya. Kita ambil vaksin lah untuk pusak ya. Untuk mencegah lah. Sebab kita kadang-kadang situ, walaupun kita ada pusat kita bersih nak DJ macam kita dah beri mandi apa itu. Kita akan di rumah macam yang rayu kata DJ Azaz tiap pusat jantan dia nak.
0: Cari bini, nama bini.
2: Nama bininya berjalan dari situ. Nya indirectly-nya, bukan indirectly, memang directly-nya akan bertemu dengan striket. Striket yang kita sih tahu statusnya macam ni. Nya akan menjangkiti pusat kita ya, ialah. Yang kita risau sebenarnya dia.
0: Okay, apa nama tadi? Tanda-tanda rabies ialah mungkin boleh dikongsikan mun rabies tadi kena kepada manusia.
2: Okay, untuk rabies yang tanda-tanda rabies yang pada manusia tu pada peringkat awal orang nak kena rabies ya akan mengalami demam, biasalah demam, sakit kepala dan badan si sehat. Apabilanya makin serius nak, ia akan mengalami kesukaran untuk menelan. Ia siapa nak menelan, siapa nak minum air. Entuk yang paling kita takut, hydrophobia. Maksudnya hydrophobia. Hydro is air, phobia is takut. Ia takut kepada air. Dan paling last kali kekeliruan, sawan, lumpuh, koma dan finally ia boleh menyebabkan maut. Ya tanda tanda rabies pada manusia DJ. Mun pada pada anjing haiwan ni ada dua jenis. Ya sikit yang furious kita dengar furious symptom. Yang kedua adalah yang dumb symptom. Furious tu kita tahu lah yang egoisif, menyala gigit sia situ, makan benda yang batu, makan kayu macam ya. Untuk dumb symptom tu nya macam kita nunggahnya macam asuk bodoh macam ya. Macam bongok nya sibuk makan, nampak lesu, air liurnya keluar macam meleleh betul. Nya kira memang sifat asuk tu nya air liurnya meleleh. Tapi bila asuk habis tu maya pun meleleh is 2-3 times lebih banyak. Macamnya minum air-air yang terkeluar terus dari mulut macam ialah.
1: Adakah haiwan yang dijangkiti rabies tu Encik Jonikal simptomnya sama seperti manusia yang takut pada air?
2: Untuk haiwan yang dijangkiti rabies tu nya sih macam manusia. Nya sebab based on yang kita sebelum tu nak yang daripada kajian sebelum tu saya dah nyaman dah takut dengan air apa semua cumanya si mau makan si mau minum macam ya. bila dah dia menjangkiti manusia, alunya manusia yang pandai takut dengan air. Macam mana jadi?
0: Okey.
1: Kerana binatang pun sih pandai badan dengan kita, Zaw.
2: Betul.
1: Takut dengan air.
0: Oh, memacam kita manusia pandai lah. Azana, si mau saya mandi. Saya takut mandi sebab sejuk.
1: Okey, kita akan berehat seketika, Izzah dan juga Jonikal. Kita kumpul-kumpul bahan yang kita lagi. InsyaAllah kita akan ajul lagi soalan berkaitan tentang macam mana kita nak mencegah rabies sebelum terlambat. Kita berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Israel. Ini dia Faris Adnan dengan lagunya Aduh Geli Mama.

0: itu dia lagu daripada Faris Adnan dengan lagunya Aduh Geli Mama. Kembali bersama dengan Iza dan juga Encik Jonical memperkatakan tentang cegah rabies sebelum terlambat. Jom kita kembali semula dengan persoalan dan juga mungkin apa yang tersurat, tersirat dan segalanya. Silakan.
1: Okey, kadang-kadang nak Azaz, kita kita tengah tu nak kita akan langgar asuk ataupun pusak kena langgar di jalan nak. Kadang-kadang ada insan yang berhati mulia atau nak mengalih bangkai binatang yang tadi kena beringat juga lah, perlu berhati-hati. Kita sih tahu sama ada ya binatang yang tadi ada penyakit rabies ke apa macam mari. Kami Azaz lah, tengah kami nak pulang kerja atau perkongsian bersama lah juga lah. Kami nangga anak asuk di tengah jalan tu kan, maknya tadi asuk tadi maknya tadi macam nak ianya lah kan, tengah-tengah jalan ya kami nak kami tadi nak ngalih tapi kami fikir balik takut ke ada rabies. Ya tadi lah macam kita kadang-kadang kita kita nak nolong tapi dalam masa sama kita takut juga kelak macam si ada perlindungan pasuma nak kita alih pasuma kan, takut berjangkit pasuma yang macam ada sikit kes di Belaga kata
2: ya betul
1: Jonical tadi. Mungkin Cik Jonical boleh kongsi sedikit
2: untuk macam yang DJ Aizah Wadah tadi. Sebenarnya kita rasa kesian lah dengan papi tadi lah, DJ papi betul boleh, tapi jangan direct contact dengan haiwan dia. I mean kita balut tangan pakai plastik and then pada masa yang sama make sure saya dah luka lah di tangan di mana-mana body parts yang boleh menyebabkan direct contact dengan haiwan yang mati ya. Yalah kesian juga dengan asuk tengah jalan lah. And then untuk balik kepada kes yang di Belaga last year, kes tu kes positif human rabies.
0: Kena ceritanya tiap apa ceritanya
2: macam tu. Haiwan yang menjangkiti bukan asuk tapi pusat. And then yang macam mana dah paling kita asyik sangka isnya bukan dicakar, bukan digigit, bukan dijilat oleh pusat ya. Nya kisah macam tu, dia pusatnya mati. And then nya cuba untuk mengubur lah, menanam pusatnya tu. And then nya angkat pusatnya dengan bare handnya, dengan tangan terbuka, si maki alat perlindungan, si dah gloves, si dah plastik nak. Yang ngubur. And-nya si perasan di tangannya ada luka. Tangan patient tu tadi. Jadi direct contact lah. Nya pun si tahu yang pusatnya tu adalah rabies. Bila ada jangkitnya pun, and then orangnya ninggal lah. Tapi yang warga negara Indonesia. Jamelah.
0: Terkejut dengar teh kananya teh bukan digigit, bukan dijilat dan juga bukan dicakar. Hanya cuma mengalihkan bangkai binatang yang tadi tangannya terluka, mungkin tangannya terkena dengan darah binatang kan.
2: Betul. Pada masa yang sama tangannya pun terluka lah, ada open wound tangannya.
0: Jadi seeloknya kita gunalah sarung tangan kan sebagainya kan no? Jonical.
2: Betul, sarung tangan. Guna apa-apa alas lah yang mun saya dah sarung tangan, kata orang apa yang ada plastik ke apakah pastinya itu cuci tangan lah.
0: Dan saya pun nak bertanya juga lah kepada Encik Jonical, dalam cerita pasal bangkai binatang yang dijangkiti tu nak, adakah cerita nak dikuburkan cara yang biasa ataupun memang kita guna sarung tangan tapi cara penguburannya adakah seperti biasa untuk Encik Jonical?
2: Untuk
0: takut ia merebak kan?
2: Ya betul, untuk yang biasanya untuk kita yang di kesihatan, kita akan dapat satu macam daripada pihak daripada veteriner, pihak daripada IBET akan pola persimpulan based on case yang dinotifikasikan kepada kita. Contohnya lah, bila berlaku satu case unprovoked bite di pasar Sri Aman, asuknya kita si provoknya hanya gigit kita. Si tak konsul, si tak veterin akan turun untuk tangkap asuk ya, and then datanya akan PTD, maksudnya put to death lah, hanya akan bunuh asuk ya, and then sampel otak akan diambil dan segala urusan pengebumian akan dilakukan oleh sidak veteriner dan sidak kaunsel lah. Untuk lebih selamat lah
0: ya. Dan kita pun percaya apabila dah tahap kita dijangkiti Encik Jonikal, memang sukar untuk dirawati, betul?
2: Betul. Sebab bila kita terlambat dapat rawatan, so the end of the story is maut lah. Jahit bunyinya, memang, tapi that's the reality lah.
0: Memang sukar lah untuk kita setakat tu lah untuk vaksin dan sebagainya, belum ada lagi kan?
2: Betul. Vaksin ada, ubat yang saya ada DJ. Yang specialnya kita di Sarawak tu, di Sarawak saja kita ada menyediakan vaksinasi untuk kes gigitan haiwan. Dan vaksinasi ni kita panggil PEP lah, post exposure prophylaxis namanya, which is jenis antibiotik, dan akan diberikan secara peringkat 3 kali. Dia akan 3 dos, dia akan diberi pada masa gigitan, day 0, pasal day 3 dan day 7, and perlu habiskanlah.
0: Kita pun sering mendengar lah, kadang-kadang kita pun sering membuat hebahan di RTM tu Encik Jonikal. Kadang-kadang ada satu kawasan yang ada membuat apa tu suntikan, bawa haiwan masing-masing ke tempat suntikan untuk menerima suntikan dan sebagainya.
2: Yeah,
0: dan salah satu undang-undangnya adalah binatangnya si boleh mengandung kan?
2: Betul, si boleh mengandung.
0: Tapi macam ni lah, binatang yang mengandung tu memang dibiar je lah Encik Jonikal.
2: Untuk binatang yang mengandung, biasa untuk macam anjing yang mengandung dan anjing yang di bawah 3 ke 6 bulan, kita akan tandas dulu. Tunggunya dah cukup umur. Untuk anjing yang kurang, haiwan yang kurang umur lah, kita akan tunggunya 6 bulan dan ke atas, baru kita akan beri suntikan lah vaksin. Dan untuk yang mengandung, kita tunggunya beranak dulu lah. Tunggunya habis beranak baru kita buat ke yalah pusat vaksinasi. Sebab macam kami langgar di Seri Aman tu, jabatan veterinernya aktif untuk membuat vaksinasi. Dan yang akan dari rumah ke rumah, macam program kini tu berumah ke rumah. Kadang-kadang untuk sikit kawasan perumahan, dan yang akan pergi sikit dewan dan panggil semua orang untuk vaksin lah, vaksin anjing, and it's free, benda yang free lah,
0: tidak perlu bayar.
2: Betul.
1: Okay.
0: Tadi Encik Jonikal ada madalah tunggu binatang yang mengandung terlebih dahulu, dan seandainya anjing berkenaan selepas mengandungnya didapati dijangkiti virus rabies, macam ni tentang anak-anaknya tu, adakah terus dibuat kajian juga ataupun
1: selepas beranak juga? Maksud di asas bukan mengandung asas itu, sebab beranak
0: bahasa sopan santun
2: maksudnya. Untuk ya, kita akan serahkan kepada pihak veteriner ataupun kaunsel lah. Tanya akan ambil untuk pemerhatian dulu, ataupun mungkin terus diputus dia tadi.
0: Untuk dia memangnya akan berjangkit ya Encik Jonikal kepada anaknya?
2: Nya bolehnya macam ni, pada DJ-nya boleh berjangkit dan boleh tidak berjangkit, kebangan kalian yang ada di sia. Tapi the best is precaution kita, just andai kata macam kata DJ tadi, maknya lepas beranak nak, and then maknya positive rabies, the best is to serahkan anak-anaknya kepada pihak berkuasa yang sepatutnya lah untuk tindakan selanjutnya.
0: Faham-faham. At least kita sudah maklum lah apa yang perlu dilakukan, kerana itu merupakan persiapan sebelum berlakunya sesuatu lah kepada pemiliknya lah, Encik Jonikal kan?
2: Betul. Kita ambil precaution awal.
0: Precaution, ya. Okey, Izzah?
1: Okey. Pencegahan yang boleh dilakukan untuk kata apa tadi, rabies boleh dicegah sih, ataupun macam ni kita nak mencegah daripada menular?
2: Ya, rabies tu boleh dicegah lah. Sebenarnya rabies tu dia lebih pada public awareness, kesedaran pihak awam sebenarnya. Macam kita belah asuk ya, kita janganlah biarkan asuk ya macam kata, macam ni kata orang, berjalan saya situ, just biarnya dalam compound kita aja macam ya. And then untuk ini lebih lebih pada budak-budak lah, macam kita as a parent lah, jaga budak, jaga tangga stray cat, stray dog. Kita memanglah comel, comelnya pusat tu, comelnya anak rasa tu, alurnya nak angkat, alurnya nak tarik telinga, tarik ekor. yang sambal bukannya memang kan macam mana trigger untuk kita mungkin kita ada tarik telinga pun kita manas lah sama juga dengan ada asu ada pusat ya. So mohon boleh elakkan semua perkara yang boleh trigger haiwan tu lah.
0: Okey Iza, kita masih lagi bersama dengan tetamu selepas ini kan hinggalah pada pukul 11 pagi.
1: Ya, insyaAllah.
0: Ataupun insyaAllah.
1: Kita nak berhibur lagi ke Azaz?
0: Kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman. Tapi apapun kita nak menyapa seorang rakan Facebook terlebih dahulu. Kita bagi ruang sedikit tu Iza.
1: Okay.
0: Kalau di Sri FM tu kita ada Nora dengan Nora tu. Waalaikumsalam selamat pagi kepada Azaz dan juga Iza. Sahabat bertugas, salamnya untuk semua dan cuaca di kampung Sandong panas pada sebelah pagi tu. Ya, satu yang sempat kita kongsikan lah ya. Dan dari Iza di Facebook Sri FM, Sri Aman FM. Silakan.
1: Okey, daripada Roy Kuang, selamat pagi hari Isnin. DJ katanya selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar. Sambil kerja sambil dengar Spectra 912 Tok DJ katanya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Ada banyak ucapan tapi rasanya sih sempat kita nak bacakan kerana kita ada bahan yang cukup menarik. Selepas ni kita akan bersama lagi dengan Encik Jonical berkaitan tentang cegah rabies sebelum terlambat. Kita berhibur dengan lagu dari Sri Aman FM. Silakan.
1: Okey.

0: Okey,
1: oh,
0: Azaz.
1: Ah, curi. Ah.
0: Satu tahun cinta.
1: Setahun lah bercinta ya. Semoga sampai ke Umadah ke pelamin lah Umadah. Jongguh berkekalan. Dan apapun kita nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang berada di, anda yang berada di Pekan Sebuyau. Kerana waktu tu ada program yang berlangsung di sana, program Meet and Greet di Pekan Sebuyau. Rakan-rakan kita Corina Jul, Dah Yus, Dah Nana, ramai lagi, Dah Yanti, semua berada di sini. Kita ada banyak program akibatkan Jalur Gemi. Ada pertandingan mulah petik nasi goreng kombi. Lepas ya, rakaman sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya di Pekan Sebuyau ya. Jadi kepada orang yang berada di sini, rami-rami jumpa DJ-DJ Sarawak FM untuk meet and greet ya di Pekan Sebuyau pada hari itu, yang bermula pada pukul 10 pagi tadi, tengah berlangsung pada waktu itu. Okey, kembali dengan program kita tu. Kita berbakikan lebih kurang 7 minit lagi tu. Silakan Niza.
0: Okey, mungkin ada penambahan lagi daripada Encik Jonika berkenaan dengan topik kita pagi tu.
2: Tok, nasihat kepada masyarakat lah, yang kepada pendengar-pendengar di luar Asia. So untuk public lah, elakkan daripada menyentuh haiwan yang kita asyik kenal. Awasi anak-anak ketika bermain dengan haiwan. Pastikan haiwan peliharaan kita dijaga baik lah. Untuk owner haiwan, pastikan haiwan peliharaan kita dijaga baik. Pastikan haiwan kita ya divaksin. Dan untuk siapa-siapa lah yang kena gigit, kena cakar, walaupun yang kena jilat oleh stray dog, terus dapatkan rawatan. Jangan ambil mudah, sebab benda tu kita nampaknya kecil, tapi kita sih tahu apa yang ada pada pada pusat, pada stray dog ya, macam mana.
1: Khususnya untuk haiwan mamalia lah.
2: Betul, mamalia. Macam dah, yalah, dah pusa, dah asu semua ya. Kadang-kadang macam kita pun pernah dapat laporan daripada hospital, ada kena gigit tupai, kena gigit tupai, kena gigit biawak macam ya. Tapi kita walaupun biawak tu bukan mamalia, kita cuma ambil ya lah.
0: Ambil langkah berjaga-jaga.
2: Ambil langkah berjaga-jaga, betul. And then yang tu lah yang paling penting sekali. Kepada sesiapa yang kena gigit ya, walaupun kita matahaya adalah pusat pet fully confined, which is kita mada pusat ya di kandang, di dalam sangka, di rumah kita, asyik keluar, asyik gaul dengan pusat luar nak. Evennya gigit kita, cakar kita, sebab berlaku, biasanya berlaku masa kita beri makan. Pusat tu kan kita tak bilang dia dah lapar, kita masuk ke tangan dalam sangka, lalu berebut lah adanya anak DJ. Walaupun luka yang kecil kah, besar kah, cakarannya asyik ada darah. Terus cuci luka ya, pakai air mengalir selama 15 minit. That's the main point lah, 15 minit di bawah air mengalir.
1: Ya, mungkin ada kata-kata terakhir daripada Encik Jonika lah, Jack Shaw, yang merupakan penolong pegawai kesihatan Persekutuan Unit Kawalan Penyakit Berjangkit CDB PKB Sri Aman, berkaitan tentang cegah rabies sebelum terlambat. Silakan.
2: Kata-kata terakhir untuk penyakit rabies tu, kepada semua pendengar, jangan ambil mudah lah, walaupun kita selalu dengar oh rabies orangnya gila, sebab penyakit tu sampai ke hari tu kita belum ada ubat lagi, cuma vaksin. Ingat, vaksin tu bukan mengubati, ia cuma mencegah. So bila berlaku gigitan apa semua, terus mbak ke klinik, mbak ke hospital. Jangan tangguh, jangan tunggu. Walaupun luka kecil ke luka besar, jangan tunggu, terus mak ke pusat rawatan lah yang terdekat.
0: Okay.
1: Ya, nampaknya kita pun sudah sedia maklum dengan penerangan berkenaan. Kita pun berkali-kali menjemput pegawai kesihatan kita berkaitan tentang rabies tu, Iza.
0: Betul.
1: Semoga kita sentiasa peka dari masa ke semasa lah tentang bagaimana kita nak mencegah, bagaimana kita nak menghadapi seandainya berlaku lah kepada ahli keluarga kita, orang kampung kita, orang pekan kita dan sebagainya. Nampaknya setakat tu jalan, Iza. Kita bersama, saya percaya Iza akan bersama dengan rakan-rakan di Facebook dan juga radio Sri Aman FM hinggalah pada pukul 12 kan?
0: Ya, betul, Azhar, pukul 12. Okey.
1: Ya. Dan saya hinggalah pada

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Betong 99.5 MHz.
4: Lagu baru?

11.29 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izza untuk jam yang ketiga ini. Seperti biasa, seketika nanti Izza akan kongsikan untuk anda info Star Fardu bagi anda yang berada di zon 6. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Suriaman FM Spectra 912. Dengarkan lagu ini.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

menghampiri pukul 12.30 hari dan Iza kongsikan terlebih dahulu info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Amanda kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asar 42 minit petang, Maghrib 6.47 minit petang dan Isyak 7.58 minit malam. Dan demikian tadi jadual info solat fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Iza sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk waktu ini. Dan terima kasih untuk anda sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Iza mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum.

0: inilah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
0: Spau 99.5 MHz.
2: Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Nancy Tambor membawa berita tengah hari YFM kena 10 hari bulan 8, 2026. UPS pemansang pekebun meat industri getah, Tauke Rizda berniat dekang hidup ke baru 38,000 hektar kebun getah tuai di Sarawak tidak ditemu dan dikibuh kagi. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang Madaka Rizda dekat nungku ke bagi orang tik bempu kebunnya sebedau sidak kengatur randau kena merangsang sidaknya nanam baru getah bak kebun sidak. Bak sidak tiagi dekat mansang ke kebun diri sidak tahu minta sawup ari Rizda nyengkawa minta bantu ari program kebun kendak diintu. Tajak pihak entik sidak tu enggai ngintu kebun sidagi dia Rizda oleh nulung ngemansang ke kebunnya. Tu endang sebengkah hari jalai ti dikenal Rizda nambah ke hasil getah Malaysia nengah pengawak ti ngemansang ke baru kebun getah ke endak diintu orang agi. Datuk Rubiah maksud kejaku tu udah ya kebejadi konvensyen pekebun Mid Rizda Renggat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Gerempung seberkas merambu dekat niri ke kompleks Indo-Upis baru sidak di Petra Jaya, Kuching. Bangunan kebarunya ialah dekat dikenal nangkup guna pengawak pengelantang hati, lumba enggak main serta palan keulih ndur ngatur pengawak. Presiden seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka sebengkah tabak di Petra Jaya udah dipilih ndur niri ke kompleks Indo-Upisnya. Randau kesilik agi dekat diatur enggak upis tanah enggak survei alai ngulih ke pemendar tau ke hak ngempu tanah ari Perintah Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke perambunya endang perkara kebaru berengkah lalu sebengkah penerang pasal tukuh enggak anggar belanja seminak dekat dipadah ke nanti perkara tu udah dikemendar ke Perintah Sarawak. Nakak ke dia tu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua serikai ngerikut ke bala temuai ke pemadu mayuh datai ngagai programnya ke bisi 115,150 iko bas pemanjai 3 hari programnya ke dia tu. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Pakan Tan Sri William Mawan Ikum madah ke penyampaunya ngalah ke rekod program SKS bagi menua sibu tinggal rekod ke lebih 102,000 ikut temuai datai. Sambut kecukup manahnya megak.

tamrik empas ekonomi ngagai orang dagang bak kandang menuanya. Kalai programnya ngerikut ke hasil jual lebih dari RM334,000. Ya madah ke pemujur tu mega ngayan ke program SKS. Ukai semina ulih nyadi ke pelasar ndua perintah ngau rakyat ulih berjaku. Tang mega ulih meri untung terus ngagai orang dagang di menua tu. Pemanjai tiga hari programnya kediatur, 158 itik kaunter bisik disedia ke 47 agensi perintah ngau company luar. Kelimpah hari tik bisik ndur ngatur sekedap pengawak ke raban bangsa, pengawak seni ngau main asal. Berita tik ke penodi. 9 kandang benua di Sarawak ngerikut ke indeks pengamah angin bak ikas tik ndak manah ke pengerai. Lalu 4 lagi kandang benua meruan ngerikut ke ikas tik jalan pemersi urung pukul 10 pagi tadi. Belalau ke penerang tik baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin upis rampak benua. 9 stesen pengamata gaya angin tik ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU tik ndak manah ke pengerai ianya. IPD Serian ting rekod ke 180, lalu ditangkan ke Semarahan ting rekod ke 163, Kuching 162, Ngau Sibu 158, Mukah ngerikut ke 156, Sri Kai 154, Sri Aman 153, Bintulu 147, lalu Semelaju 142. 4 stesen bukai ting rekod ke angin ke jalan pemersi ianya Miri 95, ILP Miri 92, Limbang 81, Ngau Kapit 73. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Dengan kita Abdullah ya, baru kita ingau kami hari UFM Sibu dalam awak 3 jam dalam awak ngelah tengah kita ungkup ke sehari itu ya. Ya Abdullah ngaku nana yang nyentuhkan kayak pukul 3 lama itu lagi. Jadi ya sudah kita terus ke program kita dulu kita ya. Ngenatai ke rintai program kita ungkup ke sehari itu ya. Terima kasih yang mengagai pengarik kami NNC Tambundi Kucu yang sudah baca kita berita. Ya mega dia tahu kita boleh dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu 12 tengah lagi indoor kita boleh ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai lalu ditangkan ngau program Buah Runia Rebak Baru ya pukul 1 dia kita dekani ngau ke program Squad Trio ya bedanya kita ngelansak mimit antara info kebisiknya di Kapiat lapan kita ini udah boleh ngau pengari kita di Kapiat ke Sarito ya. Jadi ya udah benar di Srikanya di Sarito ya mulai ke direk ke Kapiat ya. Jadi ya bisa mereka kita bimbing antara info-info ke dekatnya di Kapiat. Ya pukul 2 bakal selama megandor kita mulai dalam program Penia Penghidup Aku lalu ditangkan dengan program Sejangkir Kopi. Ya pukul 3 bakal selama megandor kita dekat bulan ngau pengari kami di WFM Kucing. Kalau rentak ngale hari. Ya antara itu sem program ungkup kesareto hari 1/10/2008 tahun 2026 boleh enggak aku pengari kita sekali lagi Nana hanya untuk ngaji buku latih kalemai. Okey, kena ngemun ke program kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu kita berpindang setiap lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Tang sebenarnya aku mic kita ini enggak ketuk dulu.

Oke, nyata ada lagu dari Ricky Anderson, Bunga Pinang, yang dikenal menang malam peningkat kita yang ujung kejam kita 17 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita yang ujung natai ke sekedar berita kami si terima kami ke sekali itu hanya di berita Siti itu di tujukan guys semua kabar pelayan di Batang Uya, Ulu Uya, Ili Uya, Batang Tamin, Pasai Siwong, Mukah, Nangalebay, Batang Pendan, Sungai Satai, kabar pelayan di Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demo, Rumah Senguk, Binyuk, kabar pelayan di Selepin, Belayet, Limbang, Tubau, Engkasu, hanya di Rumah Delan. Yang semua kabar pelayan kenalah dirintai ke Dito di Pintak Belak sama data ya. Kenglala yang Desmond anak Umpi tau ke bala kenglala Umpi anak Sabang ngau Belawan anak Inau. Jadi pesan tu madah ke Desmond anak Umpi tau ke Bunyau udah nadai ke Hospital Miri kena ke 8/8 tahun 2026 lalu niang tu dekat diintu. Bala mayu kena kelemai 9/8 tahun 2026 baru rumah tamat nang Tabau Batang Uyak Setapang lalu ni yang tu tadi dekat Dianjung agak penam Bukit Tugong Batu 40 Jalan Sibu Selangau kena ke 11/8 tahun 2026 jadi sekarang penerang ke Siliak dia kita tahu telefon agak nombor Lensi anak Umpi kepala umur 014 999 0121 atau ke Claudia anak Umpi kepala umur 011 395 237 34.

Okey, jadi ya, pesan Siti itu ditujukan ke semua kapal pelayan di Amiri, Sibu, Kapit, Rumah Hujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah. Kapal pelayan di Rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah. Kapal pelayan di Rumah Mangai, Lubuak Tanjung, Sungai Ngemah. Piamegak kapal pelayan di Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah. Serta kapal pelayan di Nanga Niru, Sungai Ngemah. Jadi pesan itu madah ke Regina Dwi anak Bantin. Regina Dwi anak Bantin, tak kedua anak Bantin. Udah nadai kena ke 8 hari bulan 8 tahun 2026 Bak Spital Seredang Selangor. Jadi tubuh Nianto dekat dibaik pulai ke menua kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 pukul 10.30 pagi dekat datai di Sibu. Lalu niang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu Babala Mayuh baru rumah panjai William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di kubur kena ke pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena ke hari 5 ngunya tadi ngarap ke semua kapal pelayan yang Regina Dwi yang Bantin boleh ngatai kediri ngau ngesah penusah tu buat rumah William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 lalu yang Regina Dwi anak Bantian tu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026.

Yang tadi antara pesan ke bisa diterima kami, jadi yang harap ke pesan tadi nenek didinga, lalu lihat didinga, bila kabar belayan kiri pesan ya, lihat ngatai ke diri. Nggak ngulu penusah ke anya di 21 minit lepas pukul 12:30 tu lagi dia dika gelenggau pengari kami Lucia atau Mas Kasal dalam program Ranau Temuai. Lalu diatangkan ke program Buah Rundiang Rebak Baru.

Oke, sebenarnya dulu kita berperindang yang kalau gue udah dia sedia kami kena berindang kita bawa ngelah tengah kita ungkap ke sari itu hari 1, 10 hari bulan 8 tahun 2026 Raja Ibadah dah di Keranjai Semayang. Setelah gue hari Sylvester Endi Sylvester E.

0: Nak balap dengar kita ke tengah hari tu. Siti lagu ke dibai Stella Philip, lagu ke diberi nama Manah Baduk Bergula ya. Jadi lagu ke nang udah ditusun bab playlist kita ke hari tu. Lalu dia tu jam bakal selama nanti hari satu dia kita bisa temuai di kangau ke studio peningan mayu. Jadi kita ke bisa meda live Facebook kita ke tengah hari tu Sibu FM. Kita tahu mending kerana kami sebuat berkenang ke kimpian pemerhati hati nyerumak ngau hari kita hiti nagang penusah lemas tu tau nyadi ya. Jadi asaiku ke tengah hari tu hari aku lalu ke Tuan Timothy Anak Barat inya penolong penguasa bomba ketua balai BBP Kapit ngau Tuan Teren Anak Jimbun inya pegawai bomba kanan satu hari BBP Sungai Merah. Jadi lalu ke sedua tuan mari selamat tengah hari nah.
1: Ya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Au mana berita tengah hari tu nah?
1: Mana-mana.
0: Au mana? Kata jakku. Benda peningal ke benda yang kami sebuat tu nyu berterenggung atau batu ade. Au kita penemu ke hari dia tu benuang panas tau ke ulih di kumai kita kemarau nepi tuan.
1: Ya.
0: Au terima kasih ya laban kita sebuat ulih limpang ke studio beranau ngaku dalam program beranau temui kita ke tengah hari tu. Lalu ngemai ranau tu berengkah mega peninga ngau Tuan Timothy seduai Tuan Teren minta seduai berkongsi dulu masa pendiau seduai ni sebetul tanya nego topik kita tengah hari tu engkanya bisa baru nemu tau ke baru ngelala kini tuan dulu hari tuan.
1: Oh, jadi aku tu sama tengah hari dulu lah. Jadi aku tu penolong penguasa bomba Timothy Anak Barat. Aku asal dari Ulu Sungai Salian Sibu lah. So aku dah gawak bak bomba tu dah 10 tahun lebih lah. Mula sebab aku terus posting bak Sungai Merah, ke Sungai Merah jabat zon 4. Dia aku megai bahagian keselamatan kebakaran lah kepada enforcement. Udahnya aku dipindah ke ngagai balai bomba penyelamat Kapit. Udahnya aku jadi kepala namanya ketua bomba dia lah. Sampai di Kapit nah. Sampai ke dia tahu.
0: Sampai ke dia tahu. Jadi ngenuan tu tuan.
2: Okey, terima kasih Arik. Jadi selamat ngalih hari, ngau salam sejahtera lah ngagai bala peninggal mayu lah. Jadi sekali lagi ku merib saya terima kasih ngagai YFM Sibu laban ke udah ngau ke aku ngau Tuan Temuti tu berkongsi ngau ngame nereng ke nama arti berserimai ngau hari pencegahan lemas dunia tu. Jadi aku pegawai bomba kanan satu Teren Sana Jimbun, pengalaman gawa lebih kurang 20 tahun. So tanggung pengawal aku ianya diberi jadi ketua PPD Zon Sibu. Ianya lebih dikenali sebagai tenyalah ketua unit skuba Zon Sibu.
0: Ketua unit skuba nah.
2: Ya.
0: Jadi ngam benar punya kutanya seduai datai ke studio tengah hari tu laban kita nemu dalam bulan tu inya bulan ti nagang penusah lemas serata dunia jadi minta nuan tu Tuan Timothy madulok na minta nuan tu berkongsi nama kini antara tujuh nagang penusah lemas tu lalu nama keboyak kini isu pasal lemas tu amat dikemerat ke barak kita na.
1: Oh jadi jadi namanya Hari Pencegahan Lemas Dunia tu adalah kena kita ingat ke diri pun lah, ingat ke semua bala kita yang tentang pasal keselamatan atau pengikut diri maya bergagak ke aktiviti baik lah. Jadi tujuh kempen tu kena nambah ke penemu dengan kesedaran di kalangan bala mayu awak ke kita berjaga-jaga lalu ulih nyeliah ke penusah. Laban lemas tu boleh jadi ngagai siapa-siapa nak ngira dia nemunya merai ke nak nemunya merai. Nama kebuah tu isu terpenting selalu dah patut di ketengah ke kebala raban kami bomba dah. Laban suah amat nyadi kadang-kadang tanya jandi ngau nyadi ngau jampat tanpa disedari.
0: Ya.
1: Bahkan even buat semimpul pun boleh walaupun bisa orang tuai medak. Betul. Walaupun bisa orang tuai namanya bisa diak aku tapi ya ilap. Pengilap lirik ngasuh tanya jadi penusah.
0: Ya, nyus sekelip mata aja nih tuan.
1: Ya.
0: Jadi nyak meh kebuah peningat tujuh hari penjagaan lemah sedunia. Jadi ba tanya kedua tu muka tuan ni bagi seduai menyawa negara. Nama kita ente berarti kena suai meda ngau macam ba berita pasal operasi search and rescue. Bisanya tadi bala boma yang kedepadanya nyelam bak sungai, nyelam bak peguang atau ke bak lombong punya ko kita. Ngika sidak kelemas tu tadi ulih nuan nerangkan kene ke bala raban boma atau ulih ngereja pengawaknya semua kini tau ke ya nan sikit bisa raban dari unit khas ya kediriknya tuan Tera nah.
2: Okey, terima kasih RJ. Jadi soalan tu cukup soalan te paling dekat indok aku lah. Laban to peluang indok aku madah ke atau ke nereng ke bekeni ko atau gerak tim PPDA kami tarik ya kerekumai pasukan penyelamat di air. Baka anggota bukai ya mesti melalui pentolehan lah. Pentolehan jadi menjadi pasukan penyelamat di air. Sidak ya melalui khusus lah, khusus sebulan. Jadi untuk pasukan penyelamat di air kami tertarik ya minat bisa bazen sibu to balai boma dan penyelamat sungai merah aja ya di pusat ke anggota. Jadi pemayung anggota dalam unit PPDA itu ianya 20 ikut pegawai termasuk aku mah masuk kumpul. Jadi aku kan nereng ke ngagai peninggal mayung pasal berkeni atau gerak tim PPD itu. Tok mayuh kita nak merti lah DJ. Mayuh kita nak nemu nak faham berkeni ko tim skuba bomba tu tadi ya ka ya uliah pergi operasi ko orang. Jadi aku ngambil contoh baka balai bomba balai Tuan Timothy baka Pit. Aku ngambil contoh lah kes yang berlaku baka Pit dia menjadi penyawa lokasi no operasi yang tadi kira 3 jam tuan hari ke balai boma kapit. Jadi tindakan awal apabila sida tuan Temuti tadi nerima panggilan menyeko orang nerima panggilan dari Mensia Mayu ah. Madah ke bisik kes lemas. Jadi tindakan awal sida tuan Temuti itu sida ya jadi first responder. Sida ya mesti datang ke lokasi dulu. Jadi lokasi dulu udahnya sida ya perlu ngagak size up. Sida ya mesti ngambil maklumat. Dalam masa sida ngambil maklumat tadi semua jako lah kesnya tadi perlu melibatkan tim selam. Jadi sida ya akan mohon ataupun maklum ngagak aku dulu. Udahnya Tuan Timothy akan berhubung dengan ketua zon kami, ianya Tuan Indi lah. Ya akan berhubung dengan Tuan Indi berkeni ke operasinya sama ada ya perlu tim skuba terkenal. Udahnya tadi tindakan seterusnya Tuan ini ianya KZ Zon Sibu tadi ia akan malu mengagai 3 ikut pegawai atasan kami ianya pengarah yang setiap pengarah timbalan pengarah ngau penolong pengarah operasi negeri lah. Jadi 3 ikut saja ya kulih meluluskan tim skuba tu beroperasi. Kayaknya aku maksud ya. Jadi apabila ya sudah nerima kelulusan dari 3 ikut tu sudah pemaluman so kami akan berkumpul dalam kami berkumpul pun kami bisa KPI ya. KPI ya tadi kami boleh berkumpul dalam masa sejam. Maksimal lah sejam untuk kami berkumpul. Jadi bekenya aku atau gerak tim. Ya ukai maksudnya tadi DJ ya ukai penekak kita ikan keluar ke tim PPD itu. Lepasnya perlu penilaian hari sidak balai ya ke beroperasi tadi. Ya kebisa nerima kes tadi. Sidak ya akan nilai. Sidak merima maklumat agai kami. So kami akan kumpul lah maklumat yang sama dah kami perlu nurun terpendak. Ya ok, semua kes lemas di selam nak kena.
0: Okay. Ngambil ke bala peningan kita nemu tengah hari tu. Kadang sidak yang ada bala raban boma udah dia yang lalu nak genyelam. Retin ya, tadi ok ya. Hari unit kita lah tadi ya, nah, tuan ya. Nak semua bomba atau bisik pemenang ngasuh nyelam ne. Yeah. Aku nyung uji nanya nuan tu tuan. Laban nuan bisik madah tak ada tahu ke bisik nyebut. Baka lemasnya bisik di selam ngau nak. Berkena yuk tanya tuan.
2: Okey. Maksud ya tadi DJ ya berasakan penilaian sida keluaran operasi balai tadi. Baka contoh baka pihak tadi. Bisik tim first responder tadi sida akan pergi ikin sida ya ngambil maklumat. Maksudnya bakal ya lemas semua ya tadi anyuan ya labuh kai tapi bisa arus menyukai kita bisa air yang tarik sikit deras. Mm-hmm. Jadi ia nak kan berada berasa kenuai lapuhnya. Ia akan anyuat lah. Jadinya penilaian yang kita nak perlu selam lah maksudnya tarik. Tapi nanti ia berikat sama ada ia labuh dengan kereta ke dalam air. Kita boleh kena pasti yang ia bisik beria.
0: Ngobakai ada na tuan. Udahnya mereka tu tuan Timothy na. Nanti tuan pun muda ni bagi luar ke ia sesuai ke namanya penusia lemasnya nyadi na tau ke dikumpai kita kuasan ke bisik risiko.
1: Oh, jadi ya ke sesuai ke nyadi yang mamat ya ke selalu nyadi lemas tu ni adalah ialah sungai lah.
0: Mm-hmm.
1: Sungai udahnya tepi pantai kurang. Oh, tasik aku kita ada.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ni peguang peguang buatan sendiri. Dia lombong ngau ai terjun ke kita ya.
0: Ai uang ya.
1: Dia mah selalu nyadi lemas, suahagi nyadi lemas sebab sungai lah.
0: Mm-hmm. Jadi suah. Oh, nya antara ndur ke suah penusia lemas tu nyadi makanya. Lalu tangkan wan ngagai bala kebisik mendiang ke radio tengah hari tu sekalinya kita ke nyadi apa indai atau ke siapa-siapa kita ke bisik bermain atau ke dekumai kita memarin sebelah sungai sebelah tasik tu nama kini jago pesan wan tuan.
1: Oh, jadi ya ngagai jago pesan ngagai apa indai kemai anak sidak ya ke pergi piknik nah, apa? Piknik healing dah. Anang hilap sekali, anang hilang pandangan menjadi ke jadi kau bahasa dah. Kalau jadi anang umai anak kita nya landia, nemu nyemerai semua. Anang terus melekat ke 100% dah. Mesti kan mesti ke pedak lama-lama jaga ya nilai risiko ya. Oh, risiko bandua baka air terjun yang semua di ni ini patut dia bermain. Tak ya kalau pada bahaya dia aneng kasuh tidak main dia. Jadi utai tahu suah jadi laban confident tahap kini kena buat
0: kerja. Umai derempu udah landik nyemerai semua
1: nah. Ya aku confident dengan anak ya. Dan anak aku confident dengan derempu. Laban kadang-kadang ya mak nemu nyemerai. Tanya ulun jadi kadang-kadang ulun jadi kaki krem kini.
0: Betul, pangka berbatu.
1: Pangka berbatu. Dah ya, kenyataan. Okay.
0: Jadi, anda yang nejok kan ya kita tak di pedak mana tuan.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi, bak tubuh non putu tadi tuan tera. Nangkanya bisa cara pengelikun ke patut di titik ya. Lebih maya ke mana, bak sungai, laut, tasik atau ke kolam bunyi ke tuan temotinya. Nah. Yeah. Nama kini... namanya atur pengelikun ya kepatut dititia sidak ya.
2: Okey DJ. Pasal pengelikun tadi munyi kurang kita sama nemu sedia maklum munyi kurang kunci utama ya tadi ya keselamatan. Maksud ya tadi nama-nama aktiviti kegagak kita baka munyi ketuan semuti tadi healing. Kita pergi ngau seronok pulai pin mesti seronok.
0: Ya,
2: ngai ke kita lagi pulai lalu bisa penusah ke namanya di. Nya kita mesti pentingkan keselamatan nak pengelikun diri tadi. Ianya hari aku beri contoh beberapa contoh lah ya ke untuk pengelikun diri. Contoh kita tadi bisa pengawak bak sungai. Kita mesti kan nemu arus sungai yang tadi peneras air yang tadi penalam air yang tadi. Ia ukai kita main redah aja punya korang. Lalu kita mesti kan nemu berkeni ciri-ciri air sungai tadi ya. Kak berlaku bah tunggal kita yang tadi bakal kepala air itu yang selalu nyadi lah selalu nyadi kita pengen sama medak berita-berita jadi berkini kita kak nemu ya akan berlaku bah tunggal tadi ia akan bisa anyun pupuk ke kita nya bu ya lalu bisa kayu anyun jadi apabila bisa benarnya berlaku kita kena awal lah untuk kita pulai sama megak bakal bak kolam. Maka bak kolam pin yang mesti bisa peraturan kita tadi. Nanti peraturan kolam tadi madah ke lantai licin. Contoh tadi nama perlu gagak kita untuk kita mengelakkan daripada tenyalah hari kita ke berpenusa ya. Kita yang Belanda sama megak kita punya. Lalu bakal bak pantai, bak laut pin sama megak bisa peraturan yang pu bisa peraturan ianya tanda amaran ko kita. Apabila kita bisa mendak tanda amaran dia bisa pala buaya, pala bayar ko kita. Mesti ana mana lah. Kita dah nemu dia sikit bisa ancaman utai kenya. So pemanah dia tu aku berarti ke baka pantai-pantai yang mayu nyedia ke lifeguard lah penjaga pantai ko kita nya. Hanya sikit atu temanah lah untuk keselamatan.
0: Jadi udah nyak ke tuan ya atau nyuage tuan temoti atau lebih banyak kita ke depan ke perahu. Ya, nama utai patut dikemarai ke kita ya.
1: Ya depan perahu ataupun bot suai mat kemada kita ibu menua Sarawak atau lah okay menua kapit jauh pada aku bertaraja untuk kau menua bukai tak pedih masih tidak akan kena life jacket ya. Ataupun jaket keselamatan. Jadi aku kak namanya menitik beratkan life jacket tu sebenarnya. Ukai ada kena ukai kena de dua-duanya. Ukai kena de mengalah tumbuh de ukai. Nya ke pasuak kita nya. Laban te de perahu karam kini ma ke gelombang pangka tabuat ataupun tungkang kini ni nemu. Jadi pamaya lungkup namanya perahu tadi. At least dia boleh terapung. Pamaya de na boleh terapung. Nemu nya merai pun de. Bisa kau tanya mangka deh, nyu luput dia nyu, udah tenggelam deh.
0: Nyujung ke kita lemas
1: deh. Nyujung kita lemas nya.
0: Bisa orang madah tu, aku nemu nyemerai ni buah ngena life jacket, kau tahu ke jacket keselamatan. Kini rundiang tuan tuan.
1: Nyak merundiang ke bala mayuh ke mayari tu pada aku ninga kita bala peninga. Jadi kita amat kita nemu nyemerai. Kami bomba menasihati kita aneh yang sekali kita pandang ringan ngau sungai itu bahkan tahunya ya aneh deh. Dia sehingga amat dia jago nyemerai. Teng suah amat pada kami ya ke jago nyemerai yang jadi bangsa. Munyi ke bos kami sebab Dato' Kirudin ingat mak kerja kuah. Ukai de ikan ke. Kai di ikan, dia mensia deh. Dia nara singap. tua banyak lah. Amat dia nemu nyemerai. Dia bisa maya deh. Anak uji mana banyak. Natau diuji itu nya. Pemain dia uji lu nyawam ya. Paling penting life jacket anak dah kena.
0: Dengan kita pesan dari Tuan Timothy yang peninga jauh kena jauh pejalai kita nanti lebih petengah ke sungai patut ngena life jacket ne tuan. Udahnya tuan tiara nama kini penyilap ti selalu nyadi ne lebih orang meda orang bukai tu lemas. Begini cara tau ke nama utai ke patut digaga lebih kita bertungak kau penusah ke begetau ne.
2: Ya DJ. Jadi otak ke penyilap ya ke selalu laban nitih ke pansiak jabatan kita yang mega atau DJ. Ya ke selalu nyadi ianya ya okey siko ya ke nyadi mansa lemas tu sampai 2 sampai 3. Jadi kita yang mansiak tadi hasil pansiak kita yang tadi sida tu ya kena menyemerai minat siko nya ja. Ya kena menyemerai 2 iko. Jadi bekeni 2 iko nya tau nyadi tau oleh lemas. Sebab laban sidang yang tadi nadai ngemuan penemu sebagai penyelamat menjadi penyelamat penemu yang tadi ya ukai kita mesti melalui kursus semua nak perlu bekanya kita penemu ya cukup untuk kita nemu siapa tua maksud tadi pengerai tubuh tua mampu terkena tua nyelamat ke orang bisa nak tua kena perengkah pelatan kena tua nyelamat perengkah itu tadi nak semestinya tadi tua mesti bisa tali. Tua mesti bisa utai ke bakal bumi kena buma yang nyelamat. Mesti bisa utai bukanya. Nas mesti bukanya. Kita boleh kena kayu bakal sual. Kita boleh merek ngagai mangsanya. Boleh megak kena baju. Lalu toko terbukai bakal tuang. Toko giliannya. Pian boleh diberi kita ngagai mangsa. Ya ke aku bukani. Madah ke untuk melarang lah. Aku sikit nagang. Bala peninga baka kita yang terpedak ke bisik kes berdepan mata kita orang lemas tu semak tua nadai penemu nadai mua penemu nyelamat pengerai tuan nantu berapa mana ke tuan yang nyelamat ke nanti nadai pelatan tuan ibu nyelamat ke laban kita nak galakan kita ingin nak teknik approach tu nya approach tu tadi ngagai penyelamat yang sikit udah bisik khusus baru yang ingin nak ya. Te tuan nadai khusus nadai nama-nama semua tua kak datai lu nangkap mansa ngau tetua tenggelam debai ya. Okey, kenyak.
0: Audanya nama kini ya Prambo JBPM tu nah ngambil ke boleh ngorang ke kes lemas tu tuan.
2: Okey, terima kasih DJ. Ante berkenaan ke pasal Prambu jabatan kita itu, aku bisa ngambil tiga itik je lah. Namanya sebenarnya, tapi aku ngambil ya ke tiap ya ke program ya ke paling mana, ya ke mana ya ba, jabatan kami. Jadi ya ke pertama kami tertarik bisa ngagak rondaan kuasaan. Rondaan kuasaan kami tadi mayu jenis lah. Ya ke pertama tadi rondaan kuasaan tadi lebih mayu hujan lebat. Nanti hujan lebat tadi ya lebat lebih daripada satu jam kami mesti ngagak rondaan. Lainnya tadi nanti hujannya tadi berterusan 4 jam pin kami ngagak rondaan. Jadi tujuan rondaan tadi kena kami medak. Dini kuasaan ya kebisik berisiko ya kalau selalu nyadi. Jadi beh tunggal tadi menyekilat ko kita. Ngau terus rondaan tadi musim banjir. Kami mereka bisa ngagak runaan maya musim banjir, jadi perlu mereka nasihat lah ngai kebelan yang biaya bermain air banjir semua. Sama mereka runaan kawasan tadi perlu digagak maya musim cuti sekolah atau penting. Laban maya musim cuti sekolah tu tadi maya program digagak kita lebih-lebih lagi hari 6 kita selalu ingat hari 6 setiap bro. Jadi sidak ya ngagak atur aktiviti hari 6 nya. Okey, ya, yang pertama, yang kedua tadi kami bisa ngagak ceramah. Ceramah walaupun tadi pemohon tadi minta ceramah keselamatan kebakaran tapi kami tetap nyeliat ke ceramah pasal keselamatan di air, ianya MKAA, Majlis Keselamatan di Air lah. Lebih lagi bak sekolah-sekolah lah kita selalu berkongsi dengan sidak ya. Ngau ketiga tadi tu program terbaru dari jabatan kami, ianya program Jom Renang. Okey, program Jom Renang tu tadi amat ya lebih kepada ngajal orang berkenai cara nyemerai. Tapi laban tempoh untuk program Jom Renang tadi minat 4 jam saja ditetap korang. Untuk kita pun sedia maklum nanti 4 jam untuk kita nemu nyemerai sikit tu saya kata tu saya mimit. Cuma kita target kita objektif kita kak sidak ya nemu teknik nyemerai yang betul. Yang kedua tadi sidak ya uliah namah ke water confidence. Maksudnya tadi sidak yang daripada nak nemu nyemerai, sidak yang berani nurun kai. Sidak yang nak kalah mandi bersungai, sidak yang lalu lihat dalam air. Makanya kena aku tuju untuk program jom renang kami tu tadi.
0: Mana kena nah tuan program jom renang. Jadi kita sebuat new kat datai ba ujo randau ke tengah hari tu ngagai nuan tu tuan temoti ne laban nuan kena di ketua balai ba bagi menua kita di kapit nah. Nyangka bisik pesan nuan kini nyeruma ngau kempen pemerhati hati nagang penusia lemas ke dikenang kita sebuat tengah hari tu.
1: Okey. Jadi ni namanya pesan ngagai bala peninggal simple ya dengar kita mana-mana. Yang pertama adalah awasi. Yang kedua anda ngambil risiko baka pada tu teran tadi lah pemanya bertanya menung lemas anda ngambil risiko. Dan ketiga ya paling dititik beratkan bala raban kami bomba enggak bala agensi bukai ya kena jaket keselamatan. Apaan dan munyum raya kata kena mejeket keselamatan ban suai adanya di bakal padah kota dek kastar yang keni dek nyemerai nyak suai hage ke degiga kami ya ketiga hari melepau minta ampun bala peninggal minta ampun bala peninggal kakak sal kada tapi nyak ke reality ya
0: betul
1: okey
0: ngambil tanya data bala peninggal kita ini tengah hari tu au. Jadi dia tahu tuan ya kita yang nemu dia tahu benua kita yang meda dia musim monsun barat daya ke benuanya di dia tahu ianya musim panas tok ke musim rangkai itu nama kini pesan bala kita raban bomba ngagai bala peninga.
1: Jadi aku ngari ke raban bomba benua kapit. Menua kapi atau ke ngari ke zon sibu sekali ya, kaum sekali. Laban dia tahu kita musim hangat. Kemarin kami bisa boleh bak kapiat aja boleh bisa 4 kes kan. Paling balat kes api sampai orang nunu pelupusan sampai bak kapiat. Sampai per sari tahu mah dia bala aku ge menung pentungku lumus. Kami malam tadi kami datai pukul berapa kami madam kapinya. Pagi itu timbul baru api. Jadi pesan ku ngaga kita bala peninga mayuah. Au kita ya ke Benung Bumainya. Ana yang nuno utaim dia tau buat buat masa tau. Au leban pedih saya kada padam. Leban apinya kak nyerarai ngo api namanya rumput dia kena oleh racun kita. Au dia kita nemu cara namanya nuno ya habis dengan ngagak fire break nang awak tapi buat masa tau. Ana sekali mah kasih ke kami Raban Bumba tau mah. Au au jadi benda tersebut ke pasal penguatkuasaannya laban penguatkuasaannya okay, bidang kami kami nak boleh nyaman kita bisik satu badan yang boleh ngeluar kesaman engkau kita ngai balat saman orangnya
0: ya.
1: Okay, jadi anda yang tahu ya anda yang agak pembakaran terbuka tahu. Terima kasih ya.
0: Oh, jadi kepenuhi sekali hari ini untuk Tuan Ethan.
2: Okay, terima kasih DJ pasal Muzun tu tadi amat munyi ketuan temuti mega balaka laban kadang-kadang kita itu tadi ukai mina bumai aja orang ke berkebun semua kadang-kadang maya kerangkai tu sudah rindu bertunu kena tu jadi minta aneh sekali lah bertunu kutai tanpa kualan tu punya laban ya segi akan nyerarai.
0: Ya, okay, jadi sama-sama sekali lagi merek terima kasih angkai seduai kulih limpang ke studio ke tengah hari itu bukulai ngau kami berdalam program Ranau Temuai. Terima kasih megang angkai bala kita ke bisik mendak live Facebook kita ke tengah hari itu ya. Tadi kita sudah bukulai ngau Tuan Timothy ianya barat ianya penolong penguasa bomba ketuai balai bagi menua kita di Kapit atau ke BBP Kapit ngau Tuan Teren anak Jimbun ianya pegawai bom makanan satu ketua PPDA Zon Sibu Pak BBP Sungai Merah. Terima kasih tuan.
2: Ya, terima kasih.

0: Program Buarundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bala peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru. Mulai ngaku Henry anak usum. Dalam penghidup kita besar sari, mayuah mai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai. Ndak ngira, yang kebam layan ke tempu telah ke orang kendang ndak dikelala. Cara hidup ti bakanya kebenarnya mana. Laban uliah dikenal kita nyaga dari empu. Hari kebukulungu mayuah lalu betusi cerita pasal tunya. Lebuah narai utai di cerita lagi harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di tempok digagak nyadi ke buah ranau ngapangan diri. Bawa pengunjungnya tau ngatai ke penusah pengundah tanahnya. Natai bos ia kempu buah cerita. Bos tentang tu cukup mana amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai. Nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyak kira kehidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utainya dingin-dingin tau ke mai ke kita penusah bakal cerita kita ke sekali itu ke diberi aku nama setegal ngai kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebiliak ndak tentu kiruah ke orang bukai ndak ke sidak sebiliak sumbung laban ti orang ngeranau sidak ya dekau ke sidak ngeranau tang nanti ranau nya ndak meluku mai wah ngakai kenang ke penghidup orang. Dia sudah sebeliak segi indah bertengah dia. Sudah meringai sebeliak agak nandai penangi nanti orang nyipi yang sudah ya leban bawa senentang penatai belanja setelah pengisi. Sudah nandai penanggul. Meringai sebagai binia nang orang timruan bergaji setelah mangkuk pengok besai bawa terus perintah. Ulah nggak perangai sudah meringai sebeliak. Tinggai kiruah kurang bukai. Ukai seminak bawa rumah penjajak. Balai kawak nggak bawa didi nindur. Pan sidak ya sikit bakalnya. Kalau sekali bini meringai nurun gawok pagi serta ngena kereta empu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tengok palan gawok nak sama jalai paginya maka selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tip si tiku dia ya nak muka-muka yang mendak siku induk sidian ngena motosikal induknya bakal kena dapat angkat tegal kaki ya kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai minak medak pakai nyajak kepai-kepai ke induknya minta bantu tang ia ngagak diri nak ibu di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tisidinya kau anak dia lagi nanti ia nyaman tu induk tisidinya tentu ia dekat kiruah lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh ujung kia kempang ninggal ke induk tisidinya. Ya, aja. Natai bapalan gawo, ia nadai bercerita nama-nama sigi bako ti nadai tai nyadi depan mata ya. Nah lama udahnya bisi sida sama gawo kendurnya bercerita madah kep tunggal ya sidin ba jalai lah patah.

na tingang o tosikal nga kabuwa. Ya lawan na tayo nga kay palan gawa pagi nga laban kanyang anjuang patunggal yung kasidin nga ka hospital ulo. Bini-bini ngay, tetap ako naninga naman mo, randa orang bupis nga, tak maja ke pengawa ya. Lemay nga, tembuk ngawa ya pulai, baka selama udah cukup jam gawa, pansot ari upis, terus ngagain duko lalu mupuak pulai. Niti arunya lai besai sepedal temok ngagai jalai nuju rumah panjai. Udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah penyait. Kesmina dua gemar dia jalannya malat amai terpukul laban kerita. Ndak kalau ngelamak tu, tau bisi kerita main oh terpukul buat jalainya. Hari simpang, besai temok ke jalai rumah penyai. Nyau kesmina rumah penyai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah penyai kebukai. Nama kebuah jalai tu tak sekut kerita amai tu. Mayu amai ke musyok itu, mayu tu jam kotak bini meringai. Ndalah mo, dia ia bisi mendak lampu wembelen kekejap dan tayari kemudi kereta lalu mensok kereta ya. Nyak baru bini mengai nemu, tentu bisi sidin pok jalai sidaknya. Kereta berjalai berubah-ubah lalu lupa mensok nuar ke sidinnya. Baru bini mengai nemu, alai sidinnya. Pok senentang ia kemuda induk sidin kena untuk sikal pagi tadi. Setegal ngai kiruh dia bini mengai lalu mupuak ninggalkan dunia. Pengudah kereta nak terpekuah lagi. Ndak mia nemu bagi siapa orang kebantanya Yasmin nak maliak dalam mak lalu muda kereta sebuah sepiak dak lagi ayan udah tamok dalam parit sebuah kereta bibor dak bias depan ni lalu bisik bangkai orang udah bungkur guna kain burak kainnya pan udah merah baru darah kelalu laju mai kereta ni nak sidian sidak ke belandanya kita ketusah terpukul leban sidaknya apa nak parai sekedak sidaknya kendak mertinya ribonya awak kekurang lagi kamu siap kebeli batas jalan alun pihak keputap bini beringai sambil kereta ya terus mencang laju menuju rumah penyai. Nda bersaib dia aripan sabun silau bala anak surya udah ternah megang ngerti ke diri bayam pun ukai sebenarnya engkau orang luar deh engkau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri nda tentu kiruah ke pangan tak mai dunia diri anak udah bersaib megang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun dan jawaban meringai bedau pulai kawak mayanya jam tang bini anak yang nadai pengirau lalu jawa ke bisati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mayanya jam lalu nak ratai di rumah malah anak sikit diajar sebaya meski bini ngambil kena kiruh kurang di ujung kebelah anak ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah sumpah begau mendak kereta pulis pakil bermua rumah orang rumah penyai lalu belok beranau nyau menyikin bau makin basah macam peragam sudah ya lupa maya pulis ke nyau niki ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulis nama pejalai sebuah tuan aku tu tuai rumah kami rumah tu tuai rumah tu tapi ngau pulis duikunya kami duai ngigak kabam layan meringai anak cantil laban alamat batingki ya tu nak rumah penyai itu kosiku pulis ambil lalu nyuak ke tinggi ngagai tuai rumah au rakyat aku minta tuan bisik bini anak yang dibeli dia lagi ngasuh balau ngangau bini anak dia ngasuh pansur mar sidangnya sikit tapo dalam bilia belum lama ndak tentu ngerana orang mau main meringai deh tuan bisiknya lah dia ditangkap kita ke tuai rumah bedau nyawet pulis alai bini meringai udah pansur ada bilia udah dikangau orang lalu mansang ngagai balau tibenung berdegi buat tengah ruai dia sambil dikelilingi sidak serumah setau meja tai dia ya pernah lu nanya nama tai tuan nama mayan laki aku deh mantu bini meringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu bala anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian bedau lang lalu orang pihak hospital ngiga waris ya laban bisi puam di dekat disayin kena ngadu ke pembuat putuang ke polis nyinganya nyol me asa patung bini meringai kala ya nyau ka tejalpi nasib ga anak indo ya ketuai sama bisi bandornya kala nyau berumban lengkap ya sida menyanak panlu berumban bekemas rata numpuk kena kereta sida empu untuk di untuk ka polis tetai batiku nuam meringai kesidian dia pedah lu ngetu bini meringai pangetu ga polis lalu madah ke ngaga bini meringai pasak kereta tidak kena meringai sidian nya agi bedau badalam parit bini meringai lalu madah keretanya kala ya ngesah kenya main kereta laki ya kereta ti de pedak ya lemai tadi tang laban kengai kiruah nyak kebuah ia nak berarti benar kentukonyo
Sidang memupu baru leban pihak hospital. Buna kesayan waris meringai enggak jampat. Lutur ngadai udah ngakak nama-nama. Irau kebisi. Tanya di lalu sidak salah ke kebang belayan meringai. 20 minit. Rindur ke sidang ngakak hospital. Dalam kandang 20 minit ke ngantinya mekak. Tudah meringai nyawa-nyawa ikan. Setan tuko bini yaratai bomuawat. Kecemasan mayanya meh. Tudah meringai pan madam kesepuh dia. Tidak sempat diselamat ke Tegal di lama nganti waris datai. Nesal, cukup nesal bini meningai ke utai tinggal di leban. Ya lalu, tidak ngetu setelah merhati ke mamai. Sapa di sidin lemai tadi. Tidak pia, tentunya walaki ya uliah diselamat ke Tegalanya. Nanti ya lalu, nyerta ambulan ngagai hospital. Setegah kelalu ngai kiruah ke utai tinggal ngelingi sidak. Ya, meh ngujuang kenjal lenyau siku laki. Lalu anak ya lenyau. Makanya meh cerita kita lalu udah itu kita nyarok yang satu hari ajar setelah tempo meringai ternyadi ketua ibeliak kenangai kiruah kena mana-mana utai ternyadi ngelingi ya ujung kebini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kenyok sidak sebeliak nadai bajar ke pengadiri tang blok sebako ngai kiruah kurang nyangka setegal sidak yang ngasai diri sebeliak ngebuan natai pemisi timur wan. Kedua lebuah maya bini meringai mendak siku induk. Ti sidin berjalan maya ya nurun gawa. Tang ya nak nuluang induknya. Taban kaki ya kepatah kena tinggal untuk hikal. Ti kena ya ya induknya. Benar amai minta pengasih hari bini meringai. Tang setegal ngai kiruah nyak kebuah bini meringai. Lalu mupuak agak diri enggak medak. Tiga lemainya. Maka dia kereta kena meringai bantah engkau sekereta dibawa bantuan induk daripada ya sidian pagi tadi. Tegak ngai kiruah ngujung bini ya yang maya kemansok luar nyadi nyau ndak nemu sopa bagi ke belantah. Ya nemu sigi bisi orang mati lepan bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain borak. Keempat udah polis madah ke rumah maik sidap bini meringai nyandak ke hospital. Setegal tiguna ke sain waris kena meringai pengutung. Nyak baru bini meringai nemu kebelantak lemai tadi ti dipedak ya nang laki empu nak lama amai doktara merik balas ngangkai bini meringai setegal tindak nulung induk kesidian ngena motosikal setegal ulah tinggai kiruah nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai biliak tegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputung yaitu kita ngimpul cerita tu ukai semua perkara kita mesti nak kiruah laban saki kita nama mesia. Ya kita mesti bisi kawal ngam mesia bukai. Nau dia madah ke ngakai diri sebelia. Kita ndak guna kurang bukai. Tegal kita ke misi berpangkat serta berpengeraja. Laban penyung tua ngak pengusah siku-siku kita mesia tu. Nang ndak sepakau diberi petara. Anang maka cerita tu tadi. Setegal kalau ngai kiruah. Nyau linyau nyau orang tu cukup iksayau. Arinya tau kita nak ibuah kurang. Dibalat piyaku kurang bukai. Kin dia tang anang ga kita nyau ngai kiruah kutai amat-amat buno ke bentuk kita nyangka datai bermaya tu petara kita mega berguna ke bantu orang bukai. Terima kasih.

0: pokoi gatau palo aku tu ini bilai pada deh nama tu gatau mat tak say kita kena ane kuat lagi sepuluh subak tu po
1: kita deh tak palo
2: tak nama kita kau muda yang motornya lekak kerana lekak kesetirian ya jari lagi pada kepala nya
1: ambil kesangka tu bisai je
2: kata palo bangsa palo kekurang
0: dilihat kaku ini gua deh belakian ya
2: ngai aku ni lihat palak ni mpai makan main pes semua kami ya jari kami tu mpai temu kau bersih palak dia nya
0: buat aku tu simpel berapa dia
2: okey lah kau sudah buat kedai
1: ke lagi kau bisai dia mana dia
2: mak ni ni orang pansut ni tanya ini bila pakai kan dah
0: ni pakai ke mana ya ini bila aku main gambar yang kereta kita
1: mana ya tahu ba dia nak gua yang ngasuh kami gini yang dai
0: ni dai melekok sendiri yang nama deh
2: deh gerawat tadi ini maka nyumbuah yang pak kutub
1: pai kita yang jadi impai yang ngasuh kita yang gini yang ya okey lah deh
2: nya pasuk kena ngam mimik ge keluar ge deh ini bila keluar ge keluar mimik ini kena gua ku tai deh gua ku tak mai tahu dah lu akan pai nya nak ke segi yang motor dah lu ke
0: nih ti sinya kimi mimik
1: mimik ngam
2: ngam pada tu ngam tak ada ana harap ke ada engkau tu dengar ada
1: ya pu okey ngam
2: au ngam tetap ya
0: nya munyi
1: dah duduk kan kita
2: au
1: nya meda pala inya dulu
0: ingin kereta padam
1: ngai aman wei nama kunci batai tadi tinya
2: bako kunci kereta dia main tekan nya nak kunci kuncinya palaknya tekan beri kaki tekan
0: kereta orang kaya ke bako
2: nya kereta orang kaya yo aku ko
1: mungkin dia nya aku ko dengai pasal ke direk ko de wai ngai dengan mai setuai nanti berkata bisa yang ingat kita orang tuai deh tuai dari bawah
2: nanti kena balik nanti aku mendak kereta dia nyawai tau nak dia tujuk ke kuncinya dia tekan-tekan tadi ya aku ada hibahnya nak nama nak kereta orang kaya beli
1: sida ucuk sida niat tau nak nama nama meletup lagi
2: nah em tu wai tak ku nemu
0: jadi kan
2: lama kira mai nak kan dia ni dia ku nemu ya nak nemu kong kan juang kita lagi baik ya
0: ni udah tarik dia tai nama
1: embrek kan kau sudah dia aku dah nemu mai tu nak kesal jarut gelah bas
2: pakai ngam
0: nama kereta dia tu nak di ngam bunyi nya nak temu hidup mati
1: udah tu perak suai deh
2: udah ya mau penian tu lek tebelah numpi ke kayak ni ngai nyen nah leh ke kau mau udah sampai
0: tekan ni
1: udah tu nai
2: udah kata kunci dia tau deh wai ni bila baik
1: kunci namanya kunci bun deh deh
2: baik udah baik pansut
1: baik pansut tau
0: baik bukan ni kena curi orang kereta kita
2: nama kan curi tu udah tutup tau kunci bakal nai
0: nanti kunci dalam kereta deh
1: nah
2: tau eh bakal ayo
0: ramai yang erop nama
1: kembar maji ayo bagi saya
0: kalau mama gak tau kalau aku tau wai
2: ni baik belakangnya dulu wai ni bila cek dia kan nyari haba kedai merak kita kamar ya ini tu wai nya korang anak kita
0: kita ada nama tau
1: ni dai pui nya palao ne upan to wai ba dai
2: menda ya
1: inai te nyai ne guap
2: po mana benom betul saya
1: ujan ya
0: oh sigi bedau de dai ku to antai ka krisma hela skala
2: dai dai de utanya sigi gata sunu apa ba ku me ne ne lang udai au cabut nya
0: ba buat tau
1: kata palao de wai
0: kata
2: ayo na de mo den mo ubang dai
0: mo to ding kledek kledek dai
1: mo den bo tu wai dai
0: no dia dai belama tu mendak dia.
1: Ya, ya, laban selalu dia dai dia nak nemu dia. Besek dia yang lama tu napa ya?
0: Nya.
2: Nya lagi meliang gua. Lagi meliang gua pergi nyabut dah kuna nyabut ngaji yang meliang pun panjai mana nyabut kok hera bae ding 50 sen.
1: Oh, ni kita pula pasar tu lagi.
0: Apa banget kok boleh 50 sen.
2: Nah, ni dia. Kok dek ngai mede.
1: Nomor 10 ringgit.
2: Nomor 10 ringgit. Sibo ke bae ding ada dia.
0: Sibo 50 sen mama.
1: Hei, kau gaya gede gede kata dia, mesti.
0: Nama dua ada ngah yang buat nampak.
2: Nah, aku nak kira apa kena aku.
0: Nama dua ada.
1: Tak ke dia, empat lo ada nya.
0: Dah, dah tu ke?
2: Ayah, empat dua dua. Dah,
0: dah. Tahu mana tu nyen ni?
2: Oh, nama tiri ada tu ada kau.
1: Nyen, mami yang nyen nyen kita.
2: Nyen, bojong nyen sekali.
0: Yang udah semai orang. Tahu, dia tahu. Mak biar kau.
1: Nenek mau deh, nenek semai. Dia nya, mak kira saya.
2: Kalau mau kat kepala di tok tok tok tarik bangku deh ni dah ni alu nak hit apa deh deh sumpah yang tanya dulu bisa orang ngau deh kok kita dah dengi ya ada ada dong
0: orang ada orang punya kah ada nama ya nama nyawa kau
1: nak sawa ya deh pelin tau ke dia ni orang nyian
2: kapan sih teh nyian ame deh bangku kena ada orang yang nyian
0: ini boleh kah
2: Ayo, dengar deh, wai nabi lai. Ngai kau kira kepala nyu ngene yang kekini kita tahun baru tu lah wai. Ngai ni bisa pejalai pihak kau kau nala layan deh pala kau tahu nya nyama ke.
0: Alam kau bang kau tu bang kau kaya macam kau bang kau dah duduk aku di ni udah ne.
1: Ning kak min lah ya, min baik balas sedar ne. Kau jago.
2: Jadi
1: banyak tang tu pemen ngadu tua pemen
2: no? Ya
0: ah nama teh pemen
1: eh yang de surat cinta du tua to maya bertemu makan ni kata temu du tua dulu kita wai antai dulu tau ni dah kita
0: ini bulan
2: ya support dia nyai duk kena dulu ngannya dia lu nyau demi dia makan ni dengan mai tu deh anak de ngemai de berjalan support de penuh jahit dia. Kita yang parai mana orang kat bapa kiri kuah lah bapa kita tahu nyamak de support de hidup
0: kerja. Pemong parai,
1: pemong parai.
0: Pasti ya. Nenek kat de bisa lembiak baik belum mong orang.
1: Bisa tahu, bisa meruan kat tau. Mengat kena dah.
2: Antara support ke parai lagi nyau kita lagi cengah berjalan lagi.
1: Nyau nak main. Antara de pia bertemu dua tua dua lor aku.
2: Bapa bulan.
1: Dudi dua lor. Nuai. Apa bulan tau?
2: Nah, betul, betul, betul. Betul ya. Ia, jangan mata tu nak
1: dah. Ukai, ukai, ukai cuma mata nak
0: dah. Tulisan dua tu, tu kita betul ya namanya.
1: Apa ulanya pada?
2: Ma, tu risi ubahnya kita dia tebak
0: mat. Amat tebak tu nama penyakit itu.
2: Ada manusia ya, ukai dua ada. Temu janji ya.
1: Ada bulannya pada ada. Ya, mana nak sih dah nak nanya.
0: Nama tu dah. Melepuh tau.
1: Parai jo aku tempat du tu.
0: Bukan ni kedai tau dia melebuah tau. Nah, aku bisa ubah
1: deh. Tahu kita kian lagi, dia tahu kita.
2: Mana mua nya aku nanya tadi ka bisa jalan tu baru. Kujian teh aku nanya ke rute kemunyi nya tadi nya nak temu dia empu pengawal deh. Gila nak nak tahu ai ubah baru le nya kian kita.
1: Ya, tua dulu aku tapi ya.
0: Kalau sebenarnya balok kau ya tau.
2: Oh, lama nyuruh tinggal apa bulannya tadi?
1: Apa bulan tu ngelebus pada
2: dah? Bulan sebelah ni kemahai.
0: Bulan sebelah. Tau, pelabak. Kuai. Kusun satu, kuai tu. Satu.
2: Nih, baca pada aku tu. Nan mau tu, buta encelah yang
0: kau tu. Pedak, ini pedak baru ni.
2: Aku kena sedih. Suha medak.
0: Nanti nan mau ngira satu, dua, tiga.
1: Nyanya, ikat dengan nyanyi yang sebenarnya.
2: Nah, aku nan mau.
0: Mui, tolong.
1: Tak, pali aku mui ni, ikat ngelak mejanya.
0: Gat, gat. Gat.
2: Ngai, lain kita. Kita oke.
0: Okay. Tua. Apa wa ma bulan sebelah? Tau ini.
1: No. Kau sebelah yang lepas tua.
0: Oh, jom belah sebelah. Dan ada ubagai.
1: Bisa ya aku ubagai.
2: Betul, anak beli masai.
0: Beli anak sepapak dan beli masai.
2: Oh, salah
0: ya. Suai dengan anak aku dua.
2: Nah, sebab kau nak dahi aku. Kau sedua ya.
1: Nah, namang. Aku sarai nyamin tau. Bina sumpah beres. Kepiang aku.
2: Nah, udah gintai ya nak pakai ubat. Gintai ya nak pakai ubat.
1: Lepas kepiang. Aku sarai nyamin tau. Bada jenis sumpah.
0: Patu aku nak ada ubat
1: ke. Nak cukup
0: jam tu. Bapa, ubat dia bapa
1: kilo.
0: Dua orang ada.
1: Dua.
0: Aku lima, weh.
1: Patu aku nak lebus aku tu. Nak raya baik.
2: Aku nak kena hembut weh. Aku nak nemu awam seduai dia nya aku. Lepas aku kena makan ubat empat seduai dia nya kau.
1: Ya, sebakar aku. Ubat ubat tinggal darah ya.
2: Sebakar. Dua senak sebakar.
0: Nama dua di siku lima. Belah dua.
1: Nak, eh belah dua aku. Setiap belah dua.
2: Empat segala.
0: Empat segala.
1: Empat segala pun.
2: Panai
1: kita. Kan ada iya.
0: Oh betul.
2: Lima antai bagi dua.
1: Dua setengah.
2: Dua setengah. Mengai mengai dek sih.
1: Nak ngam ko?
2: No, nak ngam jadi pedih pala. Pedih pala deh.
1: Pedih.
0: Aku pedih anak dah makan ubat.
2: Oh, apa sepian mereka bahaya deh deh.
1: Sepian mereka kau.
0: Minggu tau ambil ya, ubat kau.
2: Hei, ayah dua
0: deh. Betul kalau tu kata lu pedih lu pedih.
1: Menyalah kau ubat apa deh?
2: Pedah deh. Sarinya udah beli tiket bilon ya no. Kami naya ubat nak damai. De bekenya ngelebuh hari bulan ya nama tu keingat kesuai de hidup barunya tau
0: nee
2: tu ane ni semua ingat kau laki ya jo
0: ya nama apa sumpah yang jahat di hati kau
2: nak mau mak kita nak belayar dah dah nanti dekat nguji kau melayar kau dah sapa dalam ni
1: sapa dalam
2: ni sapa dalam ni nama
1: ngatu de ngatu kami dua tau.
0: Kena anjuang kami dua itu ini gua.
2: Nai nak pulang agak aku kisau tu sedua ide. Aku kutuk.
0: Dia lagi nyamai. Dia nemu nanya orang di klinik dia.
2: Nada ini ngalah nemu tadi. Kau mana ke ketau jahat sedua ide. Nada hari aku ngatur sedua ini kami nai aku ngake kuantar kian pada ini dua uya dia.
0: Uya.
2: Aw dia bisa indah entah deh. Bap pun pun pintu penama nya deh. Dah cermin ketua deh. Tisi pintu dia.
0: Mayo cermin dia.
2: Mayo cermin nanya. Wah nai isau dua ide pelawa aku. Asal mau jumpa. Danau hari kita
1: isau
2: tahu meh, tahu hari ya. Nah, ya lom pelah danau deh.
0: Kenapa
1: tu? Buat tu baik, kemanya pergi lah tahu tu.
0: Nah, ini gua yang tahu
1: mah. Ya, gua lu ke tua, ini gua.
2: Ngaku juga tu baik.
1: Nyawa atau nyau kau deh, nak kawan
0: deh. Dua kau sekali nyau. Siapa mau di hidup di dunia tahu?
2: Berani ya, berani ya. Tua ya kaparai. Nada yang sopahai, nya sebagai ubat nada mainnya.
0: Tempat ubat deh.
1: nama tu kedem pon ada apa masih dan nak yang kata ada makainya
2: ya aku mana ke sesuai ada ubat nata kunci ngano apa pemasai udah limbit ngedai dah dede nama ke ubat lepas pindah break dengan kain naik tanya ini bilai ini bilai ngano muka dempo 2 mg wai
1: 2
2: dempo ada 2 setengah apa nyari belai ada ke segala
1: sikit engkau nya tahu kena jauh aku cakap
2: dua tua nak mesti ini dua boleh pahaja ingin saya rumah tu nak anak sekuang ngambil dua tua berjalan nak jauh nih. Nya ibu dulu ayahnya me baru ke saya dua ini. Aku tanya nyari tukang licau dua ya jo isa ada ini sumpah yang jadi isa. Tanya dua dua ada
1: rumahnya dah gua. Makin tinggi dah kayak aku tak mau deh.
2: Tinggal ada way. Ucok dekat jalan lah kita kami ni kereta ru mana ya kak tembaru to.
1: Tinggal aku berdek kereta ke way.
2: Nak aku nak nyanyi nak nemu.
1: Kena deh me.
2: Nai bagai tau
1: wai. Aku masa dengan kena dia jauh.
2: Kena ngai dia tau kemarin ukai ku ngai ningau ke tanya baru meh ku kau ku ningau wai ucok ku pulai mage yang nare no pakai yang dia dia tau kau balap pulai ya.
1: Kau ya?
0: Kau, kau kau.
1: Ya ku amatnya.
2: Amat tau pulai kena wai dia kalau ku ningau ke kereta.
0: Kini kita madah ya kita
2: madah. Nai ngisi bureng pulai aku ku pulai kereta ku tinggal di tau. Bisa babureng ni pengalaman semua pulai ya. Rumah dua dan yang asok punya kan ada hari ko behibon ko tau
0: pada
2: yang pulih pulih ya ko mine ya
0: ngake balik pulih ya
2: ngake balik pulih ngaya deh pulih ada belah pasalnya ngak ada bahan nao
1: enggak ngai kan iga tua tua mungkin hanya ada yang pulih just kereta tua entah deh
2: tinggal dia ngau
0: ke kereta dia nya baru nya ya kemayan tekan ada aku kalah meda
1: apa ya
2: ya kian memang ada ngetuan
1: ku kita eh dia mak kami ni punya manuak babi kuan kan ni dah
2: ya ulun duai nau mako to de pinai aku minai aku minai anaknya dei aku bahu
1: sampai kita minai
0: pun bungai ku dia
2: aku bahu ke madah ke duai de dulu eh duai de ko to minai ubat de
1: ramai nang ada jo de nang ada jo de kami dua minai tahun tau
0: kasih aku muda tiki biluannya
2: ya maju lo ate ko tahun 2026 sebeda buka tahun 1 bulan 1 2026 aku to ngage Korea baju celak budak beli bisa ke kesek bakal duai de aku tau mesti ni sumpah yang tau sumpah sampai dia aku tau ketika
0: aku tak guna madia kedua
2: kau ya kau kian
0: kau ya
1: ini
0: kau ya
1: ini ya
0: tu ngak kini
2: labin
0: celak
2: pun belak sampai kian kita ilam lu sih
0: oh no ni yang tu musim tu nyok dia tau
1: kau dah musim tu nyok musim bunga
2: ni ku ya musim dia nak harap ku suai ni tiak ke balau cok kau tau kan nganyo nama wai
1: kan nama siapa angkane mano babi ni boleh pada sepulih
2: Nai pulih ngaeng kan ni.
0: Siapa deh?
2: Ia nama siapa kapan wayang lama tu? Ina udah
1: ngadu.
2: Nai ina udah ngadu bulu matanya kok meo. Nai ina udah ngadu bulu matanya kok meo. Nai ina udah ngadu bulu matanya kok meo. Nai ina udah ngadu bulu matanya kok
0: meo. Ini atau ada yang kaji ini?
2: Aji.
0: Ini atau aji?
1: Ini atau misai?
2: Nai ina ini atau ada kumai dekat menantu ya?
0: Kaji kuat kau kaji.
2: Kaji nai aneh yang melayak kita ngau orang yang.
1: Menantu ya, pama mama mulut dia.
2: Aneh
0: lah kayaknya Brunei yang kini kita kline
1: lah aku kudai ngai mami nih habis sudah ucok kadang-kadang
2: aku tuh udah beli dawai nya me julati ku nama julati
1: tahu
2: wai
1: nama deh nama julati tuh baru gerai me kita Jugiang tuh
2: Jugiang
1: eh ya nang mai ana rapat yang tak belum mato aja
2: ya ku nama te ku
0: le tuh lebih Jugiang
2: kita jalan lebih Jugiang me baru ucok tuh deh kini deh deh
0: Nai dek ke kohya aku dai.
2: Kohya engkau.
0: Kun aku. Nan mu ku nyebut nama menua.
2: Ni buat aja ada urus skim
1: mu hai. Dek aja ke kulu kin. Kerja kilai kin. Kilai kurana. Aku kulu ka pelama panyai
2: wa. Pelama panyai de pio.
1: Mana ada di de?
2: Mana ada di ngau ko pengau. Ha julo ati ko ko tu ke mulai duai de.
1: Nan ati de maro. Aku tu nu tu sehati ko ban ta de de nanya ku julo ati aku.
2: Kata de. Ka tahun baru julo ati mesti bisa ante baka julo ati.
1: Awan ya tahun bekena yang disebut ku julo ati.
2: Julo ati. Ati nun ko re bedau.
1: Bedau caranya.
0: Ya, kapus tahun tu. Lu bedau ke buai kilo ku tu. Kena ke muai kilo lemak perut ku tu.
2: Ah, ya, ya. Si teh ada julu hati menya.
0: Bedau ai.
2: Ah, mana? Si teh ada wai. Ucok ka ucok deh katanya ka. SPM tahun baru.
0: Ya, mai.
2: Ya, julu hati meda ne ko boleh straight 20 e kini meyang denya rukane ucok meyang.
0: Oh, meyang ko nya merek meyang mulia mujua meyang ko nya. ngai ku ngai ko hiao ngai dek kiam.
2: Ku nya.
1: Ya lai buka ai ke teh ina sumba.
2: Ba kini ke ko hiao. Ada masih ngai. Aku ke ni lah ko nu si ya dek ke Jepun
0: ke ni. Ke ke Vietnam ko. Mada de, mada ci Indo Vietnam ke do pada ko nya.
2: Ni ku dai me ka ke Vietnam ma de nyari rata ki ngai na ja tipu pa ka ko de.
1: Nya ti ke bi luon de nya. Pecia la ro ya ngai tu nai de
2: ya. Ngai nya de ti ya nya nya te tipu da ti kap satu ngai dua bisa. Ni nya
1: ว่าก็งั้นน่ะบวกกระทิงเนี่ยดิเซลโหลไล่มาแกว่าไงคงมันเนี่ยยังไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไ

Di baikku, kau tahu kali kunci aku bala peningkat kita ya, keterubah tadi LCT program buah rundi yang rebak baru. Dengan topik kita ke minggu tu. Setegal ngai kiru lalu denyak ditangkan kengau program squad trio nyedia kediri sebedau minda. Okey, ingat kita tadi dah terperindah meh. Program ku dah dikongsi kaku nak tadi dah. Okey, jadi kita nak dai sada tengah Sarawak ke sada tu lapan bunyi kaku, lapan manti udah benar. Sarawak ku sayang sikai, jadi ketari tu tadi yang mulai kediri ke kapi ya. Tang ya tadi bisa berkongsi info ngau kita ya, awak kuliah dikongsi ke kita ba awak kita ngelah tengah hari kita ungkup ke sari tu. Jadi program kedekatnya di dia kapit ujung minggu tu lah, ianya peringkat hari 14 dengan 16 hari bulan 8 ianya. Agrofest Kapit ya. Jadi maya macam pengawak megak bisa sudah di dekat diatur ya bersama dengan Agrofest Kapit. Ke peringkat datu 14 dengan 16 hari bulan 8 tahun 2028 antara tadi bisa pengawak pemandang. Dari agensi-agensi ke bisa dikangau-ngau nyertai pihak megak bisa pengawak berjual ke hasil utai ke di tanam tak ke di kumai kita tadi jualan hasil tani. Banyak macam pekin mereka bisa diatur kelimpah hari berperindah ngomong artis ke bisa dikangau pihak mereka bisa randau tak ke talimat dari agensi ke dikangau lalu mereka bisa diatur The Voice of a Kapi. Jadi kena ke 14 hari bulan 8 tu kena ke hari 4 dia bisa aktiviti ke data yang ke dikumai mari menekah bersama saya. Jadi keterubah tapi dia kita dekat menyekurang dekat menekah atau ke ngagak berapa pemayuh ikan ke disimpan saya dalam balang pihak megak dekat ngagak ke berapa pemerat tandan pisang pihak megak bisa berapa pemerat ikan sedang megak berapa ulas pisang pak sitik tandan program ke dikumai atau aktiviti ke dikumai mari mendekat ke dekat diatur kena ke 14 hari bulan 8 bak kenopi pameran agensi. Pian baga bersama dengan Kapit Agrofest 2026 baga bisa diatur pakai nyura ungkup anemian kena ke 15 hari bulan 8 bak pentas utama Kapit Agrofest. Lalu mega bisa pengawal jawab pemakai atau kedikumai dapur temuai pemain macam pemakai bisa dijual lebih lagi pemakai bangsa asal kita perimpin renyak mega pengawal berjual ke hasil pengelandik jari pihak mega berjual ke produk pertanian takutai ke di tanam atau ke di gagak ya.

Renya bisa pekit tua paling nyamai dekat diatur kena ke 14 hari bulan 8 Pak Kapit Town Square. Yang megak bisa pekit peragaan pakaian berhias kanak-kanak ya. Keberamai ke tak kebetulan makan pertanian megak bisa diatur buat pentas utama Kapit Agrofest kena ke 14 hari bulan 8 dan kena ke 7 malam.

Okey, hanya tadi antara pengawak kedekat diatur di Kapit, hanya Kapit Agrofest 2026 berengkar 14 dengan 16 hari bulan 8. Lalu kita di Sibu Mega Dekat diatur Karnival Sibu Jaya berengkar di 20 hari bulan 8 untuk dengan 6 hari bulan 9 tahun 2028. Jadi banyak telak macam mega aktiviti basic diatur ya nyuruh mak Karnival Sibu Jaya. Antara pengawal kebisi datunya bisi ratu etnik kebudayaan Sibu Jaya kena ke 21 hari bulan 8 sesi keterubah lalu 22 hari bulan 8 tahun 26 yang kena karena banyak pekiat ke penudi atau ke final ya dekat diatur buat pentas utama Karnival Sibu Jaya. Kelimpah harinya kena ke 31 hari bulan 8 mega dekat diatur kempen nyali darah mereka jaga setitis darah sejuta harapan. Jadi pengawak tu dekat diatur tingkat baru galeri jualan Amkop Sibujaya ya. Kita ke bisi awak mainnya kena ketika 1.08 ada di darah ya kita datai. Sama-sama kita datai nyalik darah mayanya. Okey, pekiat pocok-pocok kreatif Sibujaya Mega dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 kena ke 6 pentas utama Sibujaya. Lalu bakal sama Mega antik nadai Water Fiesta hanya ukai kena di Sibujaya. Okey, Sibujaya Water Fiesta edisi ketujuh Mega dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 tahun 2026 di Bapalan Ba Azman Hashim Community Sports Center Sibujaya ya. Sama-sama kita berami sama-sama mandi buat Sibu Jaya Water Fiesta. Okey, nyata di antara aktiviti kebisi diatur bersama dengan Karnival Sibu Jaya ke dekat diatur atau ke berengkah diatur kena ke 20 hari bulan 8 untuk ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, 44 ini lepas pukul 1 tengahari. Pernah baru kita sebelah aku baik kita dengar ke program pendiam pengirim aku ke disediakan pengarah kami Lucia Thomas Castile setelah lagu Aria Valentina Joget Bujang Sigan.

Ok, e a senhora que está sentindo agora e faz a faz alta ré, é? Onde é que teve a pinama do Itelago, tá bem? Ok, berkongsi sekadar info kebisipan sobat surat berita kita ke sana itu sudah kemai kita dalam program pendiaw penghidup aku. Yang nambah rebak baru Sarawak patut berani pansu hari cuan lama ngena cara nyadi penang kebang pengapuan ngau teknologi baru ukai semina pengguna aja dikena nentu ke negeri itu terus bersemakiah dalam ekonomi dunia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng amadah ke ubah ekonomi dunia ti majak jampat menggunakan nambah rebak baru nguasa penemu teknologi ngau pengelandia baru dikena nampak peluang ekonomi berpelasar ke pengering atau ke penegap di Kembuan Sarawak. Ngau jaku bukai ko ya, kita patut nampak pengawak puang baru berpelasar ke penegap kita, ngau pengiring kita. Kita mega ulih jadi orang ti ini kita nak ulih jadi orang ti nitiah belama ko ya. Ya madah ke pegara tu lebih hebat jadi ke pengalami berjadi gempur besar 3 tahun sekali pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak atau seberkas pin ke-18 ya pin lama tu tadi. Jadi jakob baru yang madah ke Sarawak dia tu benua ngangguli menua ngalih harga ekonomi baru berpelasar ke teknologi ti nyengkau energi bersih bertanam bertopik modern digital semiconductor aero angkasa ngau teknologi satellite. Bapak penerangnya yang madah ke ubahnya menggunakan pengajar pengawal hari menua tu empu ke ngemuan dan pengelani awak ke peluang gawak ngau pengaya hari pemansa ekonomi negeri uliah diasai ke rakyat Sarawak empu. Jadi berduduk hari perkaranya yang nyemetak madah ke perintah Sarawak nak cara jadi ke pelajar tinggi nak berbayar bak institution pelajar tinggi ke di empu perintah Sarawak ngambil kuliah nampak modal mensia ti basic quality dikena nangkup ekonomi jemaah ilang. Okeynya tadi berita kini kunci ku ngepala pendengar kita. Jadi sebenarnya aku baik kita ninga ke program pendengar pindah baku kini setiap ngarek kami Lucy atau Mas Kasa. Dulu perinang kita istilah lagu dari Paul Erika, lagu Pengerindu Tua.

Maya aku duduk kiri, ingat kesika orang tidak kangau kini. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di Anjung Bala Peringat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu merik terima kasih yang agak pala kita ke seluruhan nganjung kenang diri ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai kaku pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama pada dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku pada dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu berdalam program Peniau Penghidup Aku. Tok meh keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayuah. Sebedau tu semua utai ke berserangan berdalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siko induk ke cukup dikesaya aku. Siko induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Saya omeh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megah utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megah penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu bak tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Ngudah ia ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Saya udah penyayang aku kaya. Bakal kita megah. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk pengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena yasai, ditinggal ngonakak penglengkas. Berkenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak pengujung dunia. Maya kami duai peningal, nerima berita nyak subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak mua anak ke diasi, mua anak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng menak gamau umeng. Ia kediasi. Anak kedisayau kunci hati. Ukai kaku reti. Keruk bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Kudah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tengah runding datai dia. Nyameh peningah. Ketegau kelalu sayau kupangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk. Ngamik nyawa kumpul untuk pulai. Biar kuati aku din parai sama. Tang peningah puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh. Ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyereh ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kiak-kiak. Kelimpah hari ke berubat bak spital. Macam cara. Kedi kena aku. Nguji nyuman ketudahan yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun membini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru mehentua aku. Kami duai nen sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak melayam kami duai din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu mindah gawak di tu, datai ke dia tu. Seninnya agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Bas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngeipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Pihak megak sanggup guleng aku. Lebuh maya tusah ngeseneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peningah. Berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningau kaku. Ngelekak kanak kami duai. Ningau ke ruang bilik kami duai. Pihak megak udah ngelekak ke tali janji.
lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah buat pun dua. Dia meh aku bertemu ngasih ke induk aku boleh muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngagai niang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kitab peninga sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk niang berdalam penghidup aku. Tang aku reti niang dilekat dibuai nak dikingat kagai nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balantua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kaban belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Saud semua nasi kek madah nadai salah. Niang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus baka kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayu orang. Nyeng kaum anak ino aku mpu. Mula aku niri ke Maligai. Bak kali kedua, ukai nyamai, ngau air mata. Maya orang nanya, antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak, nyak jakut sida. Tang, atu Tuhan lain, ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus, niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana, bak tahun keterubah. Pengudahnya, ante nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada bala niang bini aku lebih agi bala ipar semampai nyerirai aku minta to mintanya minta klaim pemati niang semua utenya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku udah lalu tang utenya diungkit dibangkit dibantai dikusai dibuka ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bukulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peninga badalam kenang tu. Kita keninga cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Entah tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidaya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesupa. Ambil seorang dua aku bertanya. Entah sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesari tau. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama niang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagai anak aku ke sarito. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati kengau. Niang udah ninggal ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka kumai kita lantang. Kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat ke niang. Kekak hati aku disengumpang aku pendam. Dia nak aku diau bukulah ngaya. Kok kita bulak jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini kasar itu. Aho. Dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program itu. Saleh aku. Aku nerima saleh aku. Subak aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus ke senang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih dirempo ke bibini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tang engka patut gak ndur aku ke sarito bertemu ngau orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan.
nyadi ketahu yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku, aku minta ampun. Udah mayu cara dikenal aku bertahun-tahun tu, sampai aku nyukur ke diri ngagai bilik kita minta ampun, sampai aku ngigak kita minta ampun, sampai aku ngemaruah ke diri ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki, sebagai apai, sebagai sikok orang kudah kalak nyadi menantu, sebagai sikok laki ngagai bala menyadi aku, sikok anak lelaki ngagai apai nai aku amis meruah aku, kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan, bak dalam kenang aku tu, sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pembenar bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah. Ia merek peransang ngasuh aku ngatur tetok ngomannya. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engka kita bisik ninga, kabam belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini, tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup diksayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nada uleh ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau, nanti aku salah-salah, nanti aku berdosa, dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk maka peninga. Anak aku lamanya udah narai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenya maka ni yang inai ya. Sebab ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ketanggungjawab. Nak. Laban yang ku udah nadai sebab. Tameh maka aku kegawak. Kak benar, entuh aku kino menghibur dan subah. Nyungai belayak meh, berebut kanek. Laba aku kasih ke niang, laba aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuati aku ngai medak utai meh macam. Nemu gaya ilah, udah besai. Nemu gaya ngiga apai. Nak bakal ke ngai aku degiga. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang kati ku ngau dia tau. Mayu utai ke ngai nyadi, antara kami dua menyanek. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ku teh mayu macam. Hari kebelayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi dia uba bilik penanya. Dia uba ruang panggang inai yang po. Nada yang ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergulai ngoya. No. Tema peninga saya mati itu, saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita, saya mutai nak boleh dibelah dikerbaik dada tu, ngamik kita belak meda, pengelurus hati aku, pengikhlas hati aku, lebu aku kengenang, lebu aku kenulis cerita tu, nama utai ke dalam mati, nama utai ke dasai, nama utai ke sepe aku, nyam utai ke kunci aku kengali hari tu, maka boleh peninga kak ngasuh kita meda lalu nelak. Nemu kita, hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki, nguji ngeriang kati dirempu, serta ngibuan wang bilik aku. Ya aku dah lesi, aku ngelepas ke ngawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke pengelantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudi ke datuk disampi, ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tu nancum berdalam hati. Jadi berdalam kenang aku tu peninga. Nak ngai aku dihukum kita ngolekai jako. Nak ngai aku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat meh kita puas hati. Tiang pinta aku, awek ke aku ngau hati aku ketenang. Awek ke aku ngau penglantang bati aku mpu. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kena ulis tu, ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jako aku kelalu renjan ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nak, udah tu, udah cerita tu dikenatai, udah utai kerkunsi ke aku. Ayah nariati, tu menakak aku nyebut utai kurangnya ada.
Engkak ya, dekiga kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua peninga kita kemendian program tu. Jangka jako aku cangka, renjan di dinga kita, minta ampun. Bekini pun asai hati aku dia tu percaya meh. Aku nadai dendam ngos siapa-siapa. Hati aku tuci minta ampun ngakai semua. Lalu mega aku bersamping ngarap keniang bini, ku dah nadai. Meruah lantang, bab menuh syurga. Pihak mega ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Uleh diri, buku ulai sama, datai kelesai.

Hakinya nak aku mai kita mending ke program peniaw pengidup aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulang aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datang. Ngotok mupuk dulu aku. Bye-bye.

0: Benda ramai no benda aku ngaduh tanah hujung Tanjung dia. Ni puyo. Nama tai ke tanam no kan. Berapa hari itu dah nak bertebas ngap tunu kerumput dia. Benda aku semua lemai-lemai.
1: Eh. Nuan je tadi pas sunai. Eh ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pas sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ngi nawi nian. Besar age kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: ya. Mahat mayu yang bersayang dengan.
1: Ya, tadi lah bayar ke dulu agak deh siang mua rumah serta lalu tanam ke sayur.
0: Oh.
1: Uji kangau kenuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kau agak nama yang tersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minum eh, puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, nya nama kau sedua ya? Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tak. Ada yang tu kesal
2: menawi. Nya keberuman kau kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya sih kita tak pernah ngangau.
2: Udah kata itu agak berdau kesal ke kita serumah. Tek begau kila hansanus kau kau ke agak ujai tek lupun. Sini ngah seruai dai.
1: Nuan sih kita ya nawi. Mimiat mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji tebaik rilek. Nih boh lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Ya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau mude. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mai nya tadi. Ya dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au pia ya pia wai puyo. Ma ga. Ha? Ma ga orang lemai semua bakal kami tu deh. Mimi mimi utai sikit. Lalu dekat kesal mana tahu. Eh,
1: nak kilang. Saya tu besar.
0: Lemai semangat deh, harus nyawal
2: lagi. Ya, kita kena deh. Ya nama hotel dekat temu nuan bab kebun aku dia apa sunai. Nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anai rau no weh. Nak aku ngambil diri saya orang dia deh. Tang tin nuan mereka suah ngambil. Sekin dah aku muai peluang kau.
1: Amat pesunai.
0: Menung mana saya jagung no dia pada aku.
1: Amat pesunai. Nsabe ya benua mana amai dia pesunai.
0: Kau neh.
1: Ya ganya bebesai ke rindu aku muda. Sabi tanam nawai dia cukup gale ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabi nuannya tadi nawai.
2: Nah, udah apa yo? Kemarin bisa kita suruh meh melin sabi ngagai kau. Sida ari putih yang setiap ulu nyin kau kau tau. Mayuh dire beli apa ya wo? Ini suwe ngau ini kuning kemarin. Laban dekat dekat sam kau jakau ah.
1: Oh ya penyamai kasam sabi
2: jauh. Boleh dalam 120 ringgit kau kemarin der kan sabi aku nya puyo kau dia pesunai. Lama itu lagi, pan bisa sudah ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayur aku. Kak jual ya batamu, bepasadin. Kok? Oh.
1: Ini rubat ya kenuannya tadi nak, wey. Iya, iya. Mesuai beli sayur tanam sudah serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, iya,
1: iya.
0: Ini rubat
1: ya. Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada aku. Angkat emat penghidup sudah sebilik. Tak jumpa Yasmina berpengawak ke berjual ke sayur aja deh. Ih, ancik.
0: Asal nak malu punya.
1: Rantai emas kena ayahnya. Masa tunjuk jari berkuang. Wow,
0: setelah. Amai punya ke lagu punya puyo namanya. Emas saya pinggai punya korang.
1: Amai ya. Kayak bisa pengawak bukan berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Kami kem saya pinggai.
0: Maaf saya puatin. Kalau sayur itu kayaknya murah-murah. Ya. Lah tadi nama tulang kita bagas ngejar tanah dia tanah juga nang nak ngelebu tulang kita
1: aman pasunai
0: tidak kau benar kau deh asyik lo ya sikit cukup tahu ngasuh hidup kita nyamai ya kau ngenawi
2: ya kau kena menyapa pasunai ya kelimpah hari ke dia jual kita empu deh pendak meli sayur sama kita itu aku ngasih ke bakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur amai nak kiro ngau orang beli ke sayur agai akau ah nama dekat makan sayur amai ajaknya ni perekat ati ni bakaya dia amai ajak
1: nak patut tu nanam nama kain apa ya
0: semua ke buat tempo ke tempo gentong itu nak kita ya tempo ke nemu
1: selamat ge ke tempat dan betul ampu ke nanam deh ya te ora bukan nanam ge nyua tu kan nang itu aku deh
2: selamat ke bajaya tu nan mau
1: nya meta dai nya ma penguntung ge tadi nawi nya tu deh aku tu tadi nya mu puak gansian tanah hujung tanjuk ditau kena bertanam ke sayur menyata deh nak kejual ngai aku nawi ukup empat aku aja pamame nak beli sayur ke pasar kian udah gara-gara saya dia tokai pamamat au
0: kayak bola bola pamon.
2: Pahit, pahit.
1: Sikat ya, nanti kaya regiannya. Kayak mata, nada mayuannya, au.
0: Buar tak, 8 itu ya, sepikus. Cek 3 ring regiannya.
1: Uliah itu, wang, au. Bapak
0: masikat, au.
2: Kayak enak, kaya. Ngememian,
0: dan tidak cukup sekali belau.
1: Nah, sampai minum ikat, bau cukup sekali belau. Ya tu wah mai, wah kau.
0: Kena kepai alu madah mari. Tidak cukup ketinggal. Kamu tanya
2: ketinggal.
0: Aman ya puyo aku. Kau meh mai naik sunai nambah jom beli dia ni live sayur. Kau tu beli bawa nama dulu. Meh aku nama sayur nama si dia nama.
2: Bisa macam sayur dia apa sunai,
0: ketek
2: bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu Cina bisa, cangkau, rampau, mayu lah agak sayur bukai.
1: Jahat sayur tanya me.
2: Arah mikir milih kedai empau ni bagi kerkak nuan. Nah, aku nemu madah dia tau. Sama me seruai milih kedai empau dia, puyo. Lama itu, kau skunsa seruai sayur bukai dia. Ya.
1: Amalah wah, ya sari tepe sudai. Mana sudu? Wati, nawi lepai tau ni apa sudai?
0: Nak sal ya.
1: Kas kunsa tu sayur ya. Beh, arah meh kalau kurang kerja sponsor apa sunai, kian tu ada kebun sayur.

Ya, Chris Tingum tambah Doris saya lunga di kena menang balapan dengan kita yang ujung kejam kita kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Ya, pukul 3 tu lagi dia, kita dekat boleh dengan pengarik kami di Kuciang Bawar dalam awal tak ngali hari ya. Okey, nganya tadi atau menaka kita boleh umpuk ke sore itu hari 110 hari bulan 8 tahun 2026 boleh ngaku pengarik kita Nana berengkari pukul 12 itu ke jam ke dia tu. Yang harap kita tadi sudah terperindah ngau lagu-lagu kuda dia pilih kami kena merindang kita bawa ngelah tengah kita ungkup ke Sarito. Pihak mega terima kasih yang pengari kami Lucia Tengah Mas Kasa aku dah nyedia ke kita program merandau temu yang ngau apa ni apa ngidap aku pihak mega pengari kami Margareta Romang aku dah nyedia kita squad trio. Pihak mega terima kasih yang pengari kami di kapit menti sehingga aku dah berkongsi ke info antara pengawak ke dekatnya di kapit ujung minggu tu tadinya Agrofest kapit 2026. Bawa ke penurut bawa ke penurut itu ngelengkak kita ngawa lagu Haris Wailin Nuan tetap ke Nuan nak tetap ke janji ngau setiap lagu hari Christopher Kelly Nesal Adudi Nadai Reti. Yang hanya aku nyuruh dari RRY kami di YFMC Bumuku aku. Bye-bye.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepi kong tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penantai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival Tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tau ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha

0: Mega Ngalihari YFM. Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kah Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
1: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Nanti pengawal bukai deh.
2: Dik semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit. Anak serati anak itit. Nyak makumadah dek tuh. Bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri aja. Kumadah dek. Tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu dia jap. Nyak. Dah dek pedah di induk dalam videonya jap. Nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek.
1: Ya nama aku peduli. Kak dua jari. Kak yang empat jari. Nangguang jemari. Makan jari. Pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulai istria dia nemu dia nyau. Nadai siko. Kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika. Kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau guyang dua jemari dia tau. Dini dengkah mua malu dia nyau. Saya aku kucik aku tumit. Nanti ndak. Sehingga badi aku nepuk mua malu aku tau.
2: Eh, gagau dikurang terjaku. Nyap. Ini aku sudah ya meh. Bukannya bisa boleh lawin tidak kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi. Ketua pedih tina. Bukannya kalau minta duit sidak. Tua ke meli berau. Cashnya. Cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Nyen pedah di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
2: Ujap, bam di siku anak mai orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
1: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang aja sedanmu deh. Aku tutus hati nyau. Duit simpan tuanya majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
2: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan main kemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
1: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari sih. Ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bemimir.
2: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kayaan aja. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadain duar ke tua pakai yang kapalnya lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim najab.
1: Amai kau dinyo. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih tua kagak perumahan. Tua tu, ukai bisi piko, na nyungkur, ngagak rumah.
2: Nee, nanto, nama kedi nyong kuam nah. Nemu tadi paju harinya. Nee, namanya pamak tu dibeli ku tadi nih. Anto, nih anto.
1: Dap mai pamak beli di tadi nyong. Nyong belum mak, asal nyong menyinyak mulut ku makan. Dini dimeli pamak ku nyong.
2: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya ku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli ku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beli ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
1: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli, udah ga duit tu majak tusur. Deh, gap sepenekat hati melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Nyamain di meri aku 20 ringgitnya. Nih piang pao pama kedekak deh. Padahal aja. Tuh lagi aku nangkap ya bapak guang cuai rumah petiang kian. Aja pama putu guang dia maya lepas. Dia main bandar cekedak ya. Pak penari pengawak sedap tu guang dia.
2: Nih jap kasih ya kiam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah sit gi ya semina muji ku sigat jap. Tih dah suah ya jadi karena ya. 100 cash suak ku kia. Tak semua pama enya ku angkat memegang. Seknya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
1: Berapa sikat rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Apa dia nak?
1: Lagi lo aku kira-kira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
2: Ya meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau kau. Cam. Uliu. Abu! Aku bisa akal nyong.
2: Nama ya?
1: Aku bisa akal.
2: Gini kena?
1: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku dia tu. Mana tua dia tu? Asalku gagak peguang pama pedandang besar. Sari 300 sebulan 4-5 juta.
2: Apa? Dia apa? Pama pedandang besar. Ni nak pemesai jap. Nah sepayat pama nyilante udah kalau mayuah lah jap.
1: Ya. Masih teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, ya ke satu ya ntar ya. Second dua, kelalu mayu utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mendak nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan nemu nyau, utai ntar ya. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat, udah digagaknya dari sadian. Tanmi ya nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangin sepayatnya. Udah nyaman mu deh, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngakai menolak luar. Ah, bakal ngakai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai, dia jawab.
1: Kampung Tai.
2: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup, jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadian nyakai. Kayaknya mudahnya jap, malnya mal muni jap. Kak pendak nginyau biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu sikit lama-lama nganti jap.
1: Nyau, deh anang nyirau sesekali deh nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh enam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ndak maku bae di kuncuri jap.
1: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain duar ya kasalnya bapala limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat di. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon ya ditampal orang dia. Medah ke uli meri duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
2: Nama ada gerintau nih jawab.
1: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
2: Tau, iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngasih lihat ke, jap. Di telepon ketua.
1: Ini, mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
2: Ih, baik. Baru pengusah. Ya, aku ngurangkan umai diri pandai tambago itu. Bah, kini dia tu dah.
1: Ya, bahkan ini lagi, bah. Kian, itu ngamain nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngasih sedap nyawa?
2: Ya, aku pihak. Eh, lapa di nak ada?
1: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku.
3: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
1: Nyong, amai tu 2 rupiah ya nyong.
2: Asai ku ya, amai tu jap. Nih ya, tu saya dijap.
1: Nih, mih aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngasih sedap ya. Ya, nama pada sidang nggak gede buat telepon kemarin nyau.
2: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak aja. Sain gerimian.
1: Oh.
2: Ya, mentua saya ku jawab. Yuji pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin jawab.
1: Nanti ya, Pak. Dulu deh Nike ketua nyau. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku kekul. Tu Nike upah aku baru. Nada yang guna beli tu ada kedunya aja.
1: Nai, dek main dulu. Ya kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
3: datai ba upis serikan.
4: Wuih, hello, anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
2: Bisi orang ya.
1: Entah nyau, tak kok bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ah, masang Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
2: Kemaya di mangan dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
1: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kalau minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang menjap.
1: Nyai, lagu Puyang ada enggak dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parae lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu de antau.
1: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali alimai Munyang?
2: Oke, itu aku Munyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tujuh pihak. Udah ada sorry tama kami dua itu pihak, oke?
1: Soli me Munyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu me Munyang ya Munyang.
2: Nah, kami dua menyat oke. Nyak kebjako nyaku menyak ik boleh lumur nyak. Ya kemari lumur tiang karan di sisi mbas kami dento kaban foto mujab.
1: Oh, masanya me Munyang. Anang ngilau seduai empulun udah apelut. Ya toh minta. Duitnya toh dua me Munyang. Seluai deh kasih sayang toh agreement ngambil utai toh boleh jadi official. Anang takut me Munyang. Kami memang katulung ulang oh Munyang. Kami mana tu company. Deh peda toh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company itu Munyang. Tolong orang tu company. Apa nyau tebal main agreement toh kanyau.
2: Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
1: Aiyah, anang ilau mana Munyang? Anang mayu luneng Munyang. Deh seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai Munyang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai Munyang. Nadai cek aku beli cash seduai Munyang. Nadai tipu untuk kawan. Bah, anang mayu luneng nyau. Sayen aja. Dia deh, ya mada cash ya kamu beli tua 2 juta nyau kau mimin.
2: Anang bekenya dek jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepabisa sida capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap baca menjap dah nama te grimin tu jap.
1: Bah nanti pia enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku ningah kaja.
2: Oke tu dengar nek. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkong.
1: Ah singkong.
2: Ah. Beni? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab. Company itu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, 2 ya.
1: Nggak gitu.
2: Nggak, syarat. Bisa syarat dap.
1: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putu yang ada duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
1: 500 ribu?
2: Ah, nengok. B, 700 ribu dekat putu yang ada penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimien.
1: 700.
2: Lima iwanya jap.
1: Oh nak.
2: Aku bisa jap. 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimien. Hei, nama tu nyelai mai grimien tu jap.
1: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, Yang mana kan nama?
2: Aku bisa jap tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja.
1: Hah?
2: Tang sedua ya patut mayar 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua yang diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
1: Hah?
2: Tidak, enggak, enggak sedua yang mayar, sedua yang setuju kena jam.
1: Hah?
2: Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena tali 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu ya.
1: Ambil nak tu ke tu jap. Ya enggak aku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak aku irannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kala lain hati aku. Nama berjamah buna kegerimian kap ya.
4: Ha. Anang mayo luneng panjai me Munyang. Sayin aja me Munyang. Tuh luet udah bisi Munyang.
1: Kak sayin aja nih.
2: Ya.
1: Kak sayin aja nih.
2: Ya.
1: Tuh ya. Unyau. Uruskan.
6: Wajah.
1: Nyanyi sini.
0: Ingat, Along buka ikat duluang. Tang minat kengigak untung. Pinjau meh, bak agensi kedik kebentar ke berita.

0: kita.
1: Satu usung satu poin tiga pengen. Terus dimulai program.
2: Rentang ngali hari.

Selamat ngali hari bugulai sejalai baru kita iba rentak ngali hari YFM ba hari satu kita ke sar itu minggu ya ti ketiga kita dalam bulan 8 2026 tentu ya rentak ngali hari satu tu bugulai sejalai ngau aku Uncle Stone bak kandang 3 jam ya kedekat data itu. Lalu apa yang mengabar 3 jam sebenarnya tu? Tadi dia kita sudah mendiang ke program gelar tengah hari dari hari YFM Sibu. Tadi itu berkunci ke kita kelebih lagi berita area tengah menua kita Sarawak. Lalu area ngelayang gagai batang rajang undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kucing itu menangkan semaya 24 jam sari sesekian pan ndak ngetu YFM segulai sejalai hingga kita berengkah hari manu angkuku nyentuh ke munsang pansuat malam. Okey, jadi sari itu bersyukur berita ya kakak adi kunci kaku ngegai kita semua udah tu lagi kelebih lagi berkenang ke bak gaya ria dia megeri kuci yang tang sebelumnya lagi dulu terus mai kita semua berperinang lagu ya ke udah dia rintai ke nanti tadi pemukal kita lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang ke sekali itu berperinang kita tengok lagu hari Sela Julia udah terkesai rentak ngali hari semina bawai FM Tiulia didinga peninga kita dia bintulu ngena frekuensi 97.5 FM.

0: anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina, uleh ngadang maya terpangkak bak muan rumah cermin kereta, tali kledal termeka, uleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Ngalai, anda lepau ngebat ke tali kledal tajam penyawa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kami, Nuri dan Gita, Nintian Ari, bermacam lagu.

Yang tadi bakal lagu kedepai Ariel Macton ke ngali hari itu Emilia anak tua rumah ningalin dua Emilia anak main baluar jam kereta ulaman hari kita benuang banget benar bersebuan kelebih lagi bermagri kucing itu nakap ku 8 pagi itu tadi di report ke IPU tak ke indeks pencemaran udara kita tak ketika pengamah angin ianya datai 160. Ok, lalu berkenang kenyak megaya berita yang kongsi di pada aku sekolah boleh ditutup di IPU atau ini pencemaran udara tadi ngelui hari 200 lalu sida hari sekolah boleh nutup sekolah nantinya mak baca ini pencemaran udara IPU buat sekolah sudah lebih hari 200 dan di nakal kereta nanti sekolah sudah dia tutup ketegal ke Karatu lalu bacaan IPU berapa kan luar Sarawak itu ke lebih lagi luar ke nak untuk berapa mana ke pengerai lalu pihak sekolah nang ya diminta dia ke garis panduan luar tadi nagang jerebu tu lalu nanti IPU ngelui area 200 dia sekolah nang ya tahu nutup sekolah tang cerita tu tadi patut madah ke ngagai upis pelajar daerah PPD ngau pihak muka jabatan pendidikan negeri JPN dulu pihak ke penerang ke besi di keluar ke pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli basur khabar utusan Sarawak ke Sarito lalu berita ya ke bisip juga dia keluar ke bak Facebook berita tim Sarawak madah ke nanti cuma kualiti udara atau indeks pengamah gaya angin kita nyawa maja raya di negeri itu dia mayuh aktiviti ya ke dekat di Perambu belantuk yang terdekat di Lanjar ke jadi manusia mayuh di lubang maya ke ditanya pemerintah madah ke penemu derimpu ianya tadi madah ke sekedar hari aktiviti-aktiviti ke luar tadi enang ya patut di ketu atau ke dilanjar ke dulu lalu menerang ke keluar ke Sapiat Direktur UPS Perkhidmatan Komuniti DBKU ini tadi Ruth Zaimer Malik madah ke enti nyemak baca stikas pengemah angin tadi agi satik nyentuk kari tiga tu lah mayuh program berbagi pengemah berami dekat dia tangguh ke dulu jadi tu berpanggai bak pengelamat tiga hari tu meh ketina gaya tren sebuan dalam menua kita jadi sekedar programnya ke ya kereka di atur minggu tu baku cerita nya Kuching Musical Festival at Museum Garden ngopiak muka Kuching Cow Free Morning dua tu yang kereka dilanjar ke maya tu ialah nantinya mak ikas pengamah angin nang ya nadai berubah lalu majak semaja okey nya tadi berita berkawal ngau sebuah jadi ngarap ke kurang gim kita ngaga aktiviti ba luar hau tahun ni bawa brisk walk dulu meh lalu pihak mak timnya kita pansut dari rumah tahu kena dulu sengkabuang nyawanya tadi okey jadi kompat lagi bersama kita dekat headbagging ba awak YFM Rock tang sebenarnya dulu sekali lagi mari kita berperindang gau lagu ke Dubai finalist ACSC ke 9 tu ialah lekang lagu ti digegak penyanyi jemput terima mai Jonas Johnny Aman Nuan BC Intan di Kembu.

0: Pertas tu, kena kuyak ku suba daun pertas nak banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tanya nak. Dia gemisi kutek yang pun, kuteknya suba RM2 lebih, marmnya, marnya kena micu buluat.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, hadang irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalan.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3:30 dan tengah pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

lagu pemungkal YFM rock sekali tu, Raban Masterpiece, lagu Sidaya Menyadi. Siti Arya 12, itu lagu yang sudah mujur nyingkang ke kaki ngagai pentas final anugerah carta. Siapa juara ti dekat diatur ba sepawah kena bulan 10 tu ila. Okey, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu. Siti mega nama ya ke sinonim gau ACSC tau ke anugerah carta siapa juara. Lama ti kita ngagak flashback dulu au. Ba keterubahaya ACSJ diatur biar Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai tu kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Sidaya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya hindari ngarap ke nuan nikal pulai juara ya ke edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Ausina Devi ngambil bagi. Lalu ba ACSC ya keempat Masterpiece kali lagi datai ba panggau final ACSC mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawa ngau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor dua atau tadi runner up ACSC yang keempat. Lalu dalam ACSC yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final ngau lagu Reda Seribu tang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tau ke kerja Sidaya dia sudah terikat ngami pemutus narik diri bak final ACSC yang ketujuh tidak diatur bak RTM ditompu. Au dah sering nyurat ke diri labannya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya uliah megak sidak ya tu tadi datai lepas tinggal mainnya vokalis sidak adipah kiranya tadi benda ba menua kita ya laban penuh gawak ke menua tasi ya din. Lalu balas kebukai madah ke tu namanya Brotherhood. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri maka. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai final ya kerka diatur hila jadi nama nak ni nasib lagu menjadi tu kita nemu lagu Raban Masterpiece tu kamarnya ya jarang darah pulai jari ya puang ba ACSJ itu mesti ya sila ya tadi bisi nyangkut kanya tuah manuk kuda berkaki dan tuah sila ya siapa menunggu ok jadi sama-sama kita muda boleh ni nak ni sila tu ngetan ke legasi Masterpiece ba final di sepawah maya tau ilah. Okey, jadi ni tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ. Tahu, jadi ke satu kita lagi bawa program YFM Rock. Lalu lagi terus, mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kemudian ke sekali tu single yang kemana baru ada sudah udah nasib tua. Seminar.

satu hari lagi lagu Ari and Band single kali keluar ke dalam tahun 2001. Dah cukup lebih dah single tu didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita dengar Rahman Andrian Benz tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tapi tadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai Belanda ya ke Kici agi bunyi. Lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu di bunyi puitis atau ke bunyi nang ya maka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi agak evolusi band menua Malaysia kalau tentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung juga maka lagu-lagu Jiwang sebab tu lalu rentak ya menyuhnya keci agi tajapan lagunya kamu tadi lagu Sino kami ke contoh ya kita benda evolusi menjadi baik Rahman exist mayanya sebab kalau ya nanti exist sebab tu lagu tidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup Jiwang sedemikian lalu bisi mega part andor solo gitar tak kegorengnya mesti kabisi sebelah tentang lebuah sidak yang kali lagi evolusi muzik Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod yaya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik kod lagu aja lalu pula baru ke Andrian Band tu lagu sidak ya kelimpah hari ya, satu hari lagi sidak pan mesti keluar ke lagu baga rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bah penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian lepas seberau tu Andrian tu nak nyanyi ya nembiat-miat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya lepas aura ya kaki nembiat tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan tu kerabat Ari Munah Brunei tu salam ngaga show khas bah Munah Brunei tu ha, banyak orang yang mientang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu dalam mau berlagu lalu Pak Andrian Band tu comeback ni gagak ya kalau kira itu dah tak ngau band sekali dan dia itu Andrian Band tu kira dah lama dah nak di tadi ngau tu tak cerita lagi okay, jadi berkenang ke sama ke buah industri muzik Malaysia maya berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi kembali bakal lagu hari Andrian Band semua tadi tegal tak ke dikumbai kita kali pengaruh hari muzik sebrai menua Indonesia kita membedah contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakal tetani lalu mengubah cara muzik sedak ya ok jadi ya dengar main lagu kedebaik Chris Patih tapi bukan aku bah YFM Rock kita ke sekali tu

the Tide, lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi Reti Unparalleled Tide tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ia ke madu nyulut ari ia ke buka artinya pemujur ke empai kala di asai empai kala di pedak kita yang lama tu ya mencari utai kini kumbai Unparalleled Tide. Okay, band ia ke asal dari menua Pennsylvania Pittsburgh Amerika kala kita ya berarti ke lagu area band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal kala ini pati ke mayu powerful rhythm kau piam enggak bunyi drum stamp melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadingan kita jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya 2 album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence volume 1 enggak Resurgence volume 2 pengelama satu kalau lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara di DIY. Okey. Nyam tadi lagu ya keba set kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai ba penghujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngagai balaruk kesti seruan milih program tu undur kita handbagging ba area satu lalu mengharap ke pembaru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi diaktifka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ke 3 awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kenang ujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Barulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dibai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM.

0: RCI berkaitan lembaga tabung haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berkala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat, langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Kita tengok, kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaboran kan, daripada 4.64 bilion, lepas tu dividen, hibah ataupun hibah lah, 3.4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu, penerbitan sukuk tersebut, dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pembulian daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Dato' Sri Mohamed menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Mohamed menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Gedung Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Sesen penyiaran CCTV melaporkan, taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubysheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk Business Ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur ke dicalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnob Sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuah kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai manda ke projek hidroelektrik Murum timbungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik ke nuju ngagai Semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megang mana ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntung rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua, merban bangsa adat enggau agama. Nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpejiak setitik darah, ngimah tanah, nguliah ke merdeka, numbuah ke menua. Niri ke bangsa, ngentak ke tiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata ke menua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
7: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertak, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua, perak ke bereta semesai nyawa.
8: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa.

0: pintar nulung ke isu. Sapa ke kaya nulung ke mensena. Sapa ke pemisi nulung ke merisa. Sapa ke pandai nulung ke babal. Sapa ke bidik nulung ke sial.
1: Sapa ke berani ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segiang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi. Pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak. Jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai. Gambe kaya seruran berupai. Sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru. Ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
0: Tanah terus kita simah. Ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka. Merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi. Ngambi ke seruran besri. Ngeri pengangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan. Ngambi kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang. Ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyukung perwa, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kuching. Sri Aman tau kenama asal Semanggang dia menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah ke diri lalu bersemayah paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiang lai batang lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak batang lupar megak siti utai ti lai bendar lalu narit atim siam mayuh ngagai menua tu ianya pangkah pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya tibisi pangkak pasang ke dikumai benak tu. Berduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik batang lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawa pangkak benak oleh didingan sekilometer sebedaya mansa pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang tilandia ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban pangkak benak batang lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang begat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngong begak Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman begak. Kita dekat tertemu kemayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang keutai hari upis tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

Pagi bergulai sejalan dengan kami macam yang ketiga rentak ngali hari kita ke Saritong. Awakku Angga Stone bakandang sejam ya ke penuh itu. Okey, jadi berkongsi ke info gayari ke BC dikira Met Malaysia ngagai konti YFM Ibana muak ke lemah itu. Terima kasih ngagai ya ke nganjung info tu ianya idol Wani lalu dicak terang ke dikeluar ke Met Malaysia. Hari lemah itu nyentuh ke dini hari pagila selampur menua kita di Sarawak atau nang ya deka bersebuan ya. Jadi hari lalau semua bala kita itu sama-sama jaga pengerai diri kebagi ananda kena sengkabung mua lalu berkenang ke peninggi gelombang di Tasik Sarito. Ianya tadi hari 1 meter nyentuh ke 1 meter setengah peninggi ya, enggak peneras angin ya ke Bupuput area barat-barat daya yang dari hari 10 nyentuh ngegai 15 km sejam. Ikas pengat hari ianya hari 24 nyentuh ngegai 35 degree Celsius. Kayaknya tadi info ya ke dikunci ke Met Malaysia bagi menua Sarawak ungkup ke lemai tau nyentuh ke dini hari pagi lah. Okey, jadi bekas lama mega kena kita itu tadi ngujuang ke awak rentak ngali hari kita akan mendiang ke tampung panggau cerita tuai batu sun ya ke empat cerita rampai ke minggu tu.

Ya, tapi peninggal serta selamat kita bertemu baru. Lebih lagi yang kita ke benuang jenuh dia tu. Nganti diri kereka mendiang ke Pangau cerita tuai inya PCT ba tusun ti ke 10. Ba tusun ti ke 10 tu kita nya dekat ninga ke tampung cerita rampai ia kagi diau begulai ngobini ya di menua hantu ko liar ke bernama Sungai Senanga. Lama rampai itu dah ninggal ke menua ya. Engka bisi setahun lebih ya. Ya, nya bisi aneh ngau bini ya nya. Nambah kanak dulu bini ya kanyau berangkat darah bernama Gelintum. Medak diri kelama benar udah ninggal ke menua dia ada rampai itu ya. Lalu bijaku dekat mai bini yang nemuai ngagai menua sidaya. Tang bini hanya tadi madah ke diri bedau tentu dapat berjalai ko ya nanti seruai yang nemuai kian laban ianya baru dah beranak nanti aku dah dapat minah hila merampai lalu anak tua tu nyau katau tingkap ya baru tua nemuai ngagai menua kita kian ti tua kian tua nak tahu nak begiga ke lawak ngai kena dai utai de baik tua datai dian pihak kubini ya bijako ngorang pai bini ya madah ka sida di menua diannya benua ngulit kerampai ko ya lebih lagi apa yang ke bernama tungkul inai ya ke bernama daluah lalu menyadi ya ke bernama tua. Kata dia nemu sidaknya ngulihat kaku dah. Pihak aku rampai nanya bini ya. Nai, kata kaku nak nemu rampai. Lapan bisi tanda ya datai bak menua kami dito. Tiap ikut kita dianya bisi parai. Kelainya sikit dat, bisi datai dito. Nyalai kebuah kami tu nemu. Pihak aku bini ya. Nama kelainya dah berkeni utainya dah. Alai kita nemu. Biar aku rampai. Oh, ti nuan kak medak. Ya, Aram. Ken tu lah. Aram, lagi ujung bilik akhir. Lagi bilik kita itu. Nuan kak medak kelai ya. Ku bini ya. Udahnya seruai ya. Lalu, nuruan ku ujung bilik. Natai dian dia bini ya. Lalu, nunjuk ngagi rampai. Ya, pedak dek, nyin. Bungai rokok, nyin. Ya, parai lemai, lalu pagi ya hidup baru pun. Ya, tanah orang dah menua dia, ngetas ulit dek. Nemu ni. Nambah kenyak, pedak dek, gak nyin, nyin, nyin. Pawang pisang. Pawang jabang. Pawang ubi, ngau teh bukai dah. Bisi magangnya. Ya, metanda orang dia. Muai asik kenuan. Semua utai itu labuah bau ujung bilik kita laban wan jadi ngaku. Ya nak terengkah ban nur bukai. Pi aku bini ya madah kerampai. Pedak rampai amat bisi magang utainya ayan dia. Utai ke disebut bini nya tadi dah. Nya baru rampai nyu harap nar kau tai te padah ke bini nya tadi. Modal teh bekenya dia rampai. Lalu bijaku ngobini ya. Oh, teh beketo. Anak lama tu dia udah menua tu. Laban teh aku lama dia udah itu. Ngai kesemengan aku nyuliar ga. Ngagai menua sebayan. Lalu tinggal di tu selama ya. Pi aku rampai bijaku. Teh aku parai. Kadena nemu ngidup kaku baru ah. Ko ya bijako. Ninga jako rampainya tadi. Dia bini ya lalu nyangut rampai.
Nuan rampai ana takut keparai tadi agi begulai ngwaku. Ana tu sah. Nuan mada jalai sempang tujuh ada. Lebuh nuan ngau ku kita subana. Nama nuan bisi mada batang surai nunggang. Nya jalai orang keparainya. Mansang agi ulu mandai mati. Kami inti ingat kita di penua dan bisi parai. Lalu buguai-guai kami ngelawak pun unsurai nunggang. Laban semua semangat orang keparai sigi nengah pun surai yang nyak magamagang. Mansang ngagai manai mati. Semangat sidaknya sigi diri yang serta di kemata kebala sebayan yang ngami semangat sidak keparainya tadi. Ti kami yang lala semangat sidak keparainya, lalu sayau ke sidaya mati, dia kami lalu ngerampas semangat sidaknya hari balas bayan. Ngak kebuah kita mensia keparai dia menua din, lalu tahu hidup baru, nak jadi parai. Laban semangatnya derampas kami, lebuahnya. Belantu kengibuan pun surainya, ukai seminak kami aja. Mayuh balan tu bukai nemu ni. Semua berbuat kesemangat mensia keparai. Lebih lagi bala bunsur bubuat. Sidaknya sigi tiap-tiap hari ngibun pun surai ranjiang. Bunsur ribut tu. Bisi dua raban sidaya. Serabannya sidak ke sigi nang tung tu bemunyi. Minta tahu kenagang semangat orang kematinya pulai baru. Kamnua, lalu siti agi raban sidanya, nyak sidak tindak memunyi. Tu meraban sidak kengansak semangat orangnya terus pulai kesebayan. Artinya, semangat orangnya lalu terus mati. Biar aku bini yang berjakuk ngurampai. Dia bini yang berjakuk baru, nyadi nuan rampai. Nuan, sigi nak nemu parai. Sagi-agi nuan jadi yang waku. Biar aku bini yang madah kerampai. Dengan jakuk bini yang tadi, kemadah kerampai. Sigi nak nemu parai. Sagi-agi seduai jadi begulai diri sama diri. Dia dirampai. Lalu nak nyadi dekat mai bini yang nemuai. Ngagai apai seduai naik ngau menyadi ya di menua. Rampai pan udahnya. Ini nadai hati dekat mai bini yang nemuai ke menua sidak ya. Nyau pengelama seruai kejadi. Dia anak rampai ngau bini ya pan. Nyau tahu berjalai nyingkar rubah. Rampai lu nanya bini ya. Nama tu atau nak bumai de baik de ya. Pia aku rampai. Kok rampai itu tadi? Rampai bangsa kami sigi nak bumai bakal kita iban. Ukai dah nama dah dah. Kita serumah tu. Sigi nak ada bumai magang. Dek, bisi medak sedar ya bumai dek. Kok rampai nanya bini ya? Jadi, udahnya tadi nak munyi ketudah rampai. Umai kami nak bakangi kita. Kami nak ada nebas-babas, nak ada nasau, nak ada nebang, nak ada nugal kami. Taman saya basungainya mendor kami umai. Tiap hari kami kenurun ke sungai mansai. Pada adik, kami nak ada laki siku. Bangsa kami itu nak tahu belaki. Laban orang lagi. Tiap pegulai dengan kami. Sigi tempat kami. Jadi aku lihat pegulai dengan dia. Laban aku setengah hantu, setengah manusia. Nanti aku lagi jadi hantu bakal sidak bukainya. Nak mau tahu lihat pegulai. Pihak aku. Bini ya untuk kot liarnya tadi. Madah kerampai.
Aku reban ke setengah tu, setengah mensia. Dia aku lihat bergulai. Ngau, kita mensia lalu lihat bergulai ngobala aku. Kena segi antu di tu. Aku dah ngamai dia nyadi antu muka kami. Ngai kepala nuan, dia menua dia. Nau lihat medak nuan. Tik tua nemuai kian. Tik tua sama nyadi antu. Tapi aku bini ya madah kerampai. Ku cerita lantang hati rampai ni ngau tak kerpadah ke bini yang tadi. Nyau kelama udahnya dia rampai meda anak dulu ya ke bernama Gelintu Empan. Nyau mega darah benar. Dia rampai nanya bini ya kemaya seruai dekat ngatur. Anak seruai belaki. Anak tuanya sigi nak tahu belakinya rampai. Laban dia sikit turun antau. Lalu, apa yang punya? Nang sikit antau, jadi ngaku. Anak aku ngenuannya, baru tahu belaki. Anak aku gelintuamnya, nyak sikit antau-nya. Ya, nak uliah. Nyadi ban, tahu ke nyadi mensia. Pihak aku bini ya, ini antau kot liarnya tadi, bercerita ngau rampai. Lebuh yang ninga nak ya, bisinya Iban, lalu bisinya antu, dia rampai lu berundian dalam hati ya dia. Lebuh sedak ke begulai tadi, nadai gu tak kenyelai, bisinya di, depeda rampai. Medak utep kenyak, dia rampai tu berundian dekat ngabas pengaman utenya. Nyalai sekali ku cerita ada. Dia rampai. Maya nak darahnya tindua. Rampai lo tamak ke dalam kibuang ya. Dia rampai medak anaknya tadi nyelai nar. Setengah tubuh ya hari punggung kebarua. Tak tulang memegang. Nadai kulit. Tang hari punggung ya ke atas. Nyentuk kepala. Nyak. Baru ianya tadi, bakal kita mensia. Apa? Amatnya lah, utai tu ne. Tapi aku hati rampai, weh. Amat, utai tu, kepada aku ini, aku hati berkata. Tapi aku ya, berjakut dalam hati, ya, dengan. Pemanyai rumah sedang tu, kot liarnya, bisik 20 pintu, ku cerita. Atap rumah sedaya, daun tepus, lalu tiang rumah pun bertiang ke batang tepus bungai. Rumah sedaya malai nak bergantung. Tang, ku bini ya madah kerampai. Rumah sedaknya aku bertiang ke tebelian memegang. Namah kenya tebelian megak ke atap. Ya aku bini ya madah kerampai. Tajak bini yang ngumai tiang rumah sedaya tebelian lalu atap tebelian megak. Tang utainya ada pada rampai, sigi tak tepus magang-magang. Degagak hari tepus bungai. Nyak kebuah menua sedak dia, tanya mali-ali bau bungai. Lebuah bini yang kena ada di rumah, selalu rampai nguji ngusak rumah sedaknya. Lebanyak ketepus ke jaku. Tang minta nak ke kebun, nak berguyat, nak bergusak. Rumahnya tadi. Ya moga nguji dekat ngacuk atap rumah sedanya ngena kayu. Tak mentak nak bumbuas. Asal ngacuk kayu. Sepi rampai tadi. Apa? Mana tu? Mesti nak tu di tu. Biar kuatir rampai ni. Ya. Nyalai. Balam ayo ah. Angkat tu dulu aku cerita ke kita pasal rampai kejadian kau. Bunso antu induk kot liar. Okey. Aku nemu kitanya agi belalak dekat ingat ke cerita tu tang. Anak-anak ingat kita ninga ke aba tu suanti ke 11 dekat datanya ni lah. Jadi dia tahu nya nak tu dulu mah kita ya. Ninga ke cerita tu suan ke 10 tu. Okey. Berserak di tu dulu kita. Mupuak ko. Bye-bye.

sekerja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita.

0: kau orang tak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan menang. Lalu yang upah orang di lembuan atitik sinu, atitik siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak letak taruh ke kita yang misil. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kembun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban. Aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari itu. Boleh mai pangkok bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Kami, Lori Bangkitau,

untuk di baik tamadian lemai dobri ngasulu bisi bini lalai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai hari 1 sarito 10 hari bulan 8 2026 nyalai selama lemai ngage semua belah peninggal kita lemai tu nangira nama nak pengawak ke bendung di kerja kita dini no kita diau jam ke dia tu kami garap ke kita tadi semampai gagal semampai likun mega lintiang ngari jadi sarito ba sada lemai gulai ngaku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam lalu bekas selama nanti hari 1 bak sadar lemai kita kalau dah tu lagi kita ningat ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Handa Maria lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program berancau tikai atau didingat ke kita pukul 7 lemai jadi 7.30 lemai kita ningat ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM lalu tudi ke berita ningat ke Y Arena bergulai engkau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tu sun program kita diungkup ke 3 jam kita bergulai bak sadar lemai hari 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi sebenarnya kita ningat ke Hello Wai Limbang ke lemai tu untuk siti lagu megak ke di pilih aku bawa sadar lemai kita lemai tu lagu ke di Baisna Nala ke sekali tu pengrindu atas remang.

Terima kasih pula program Hawaii FM di Kuchia. Jadi sama lemah, saya tetap berpasang dari semua balap tinggal. Temu baru kita yang bawa Hello Wai Limbang sekali itu. Ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap tinggal, semua berkunci ke sekitar perkara. Dekat berita Tunga Kemenua Utara, Sarawak. Ini perkara keterubah tidak ada kunci kelaku. Teknologi perubahan mesti berselimai. Engkau nilai mensial. Jururawat dikingatkan.

jaka ugat lucuam, kelimpe hari penyikar gak profesional dalam menjalai kereta ngom pengawal. Yang mana hunyinya lebo jaka ubah pengerami makai lemai juru rawat sepikan Limbang 2026. Bok pemansang ke Bekawung, Dato Hasbi nerang ke pemansang profesion juru rawat di Sepital Limbang, yang diputaran tepatut di Kemegah, yang kawam penambah penyampau juru rawat lelaki. Yang megah minta staf juru rawat ngemeran ke pengawal belajar sepemanjai umur serta negap ke kerjasama enggak maya macam profesion dalam bidang pengerai dikenal ngangkat ke penemu pengelandia enggak kualiti servis ngagai pesakit. Perkara kedua tindakan kunci kaku produk dagang temuai Limbang berguna ke promotion lebih agresif. Produk dagang temuai di Limbang bisa potensial besar dikemansangka agak dengan pengawal ngelaku serta efektif.

temuai, anda patut seminar ngemerat ke sukut operation aja. Tang patut disimpulang anda strategi promotion ke uliah mata mengagai temuai datai. Ia megang ngemerat ke pemeran ngaga rikis dengan temuai ke lebih komprehensif dengan cara bergulai ke produk asal sungai ngapun lebak budaya komuniti ia. Letih ke ia, pengawal ngemanah ke peringkat guna dengan kerjasama antara agensi perintah PBT enggak kementi kandang menua megak berguna dikena ngangkat ke penelabak temuai serta mengangkat

B40. Mangsa mewah lebih lagi ramah B40 dilalau nyerta program PKB 40 nerima servis meresap pengenai engkau meri lalau engkau tak membayar. Program tu ngemuan 7 dekat ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyibik tumbuh penyakit engkau berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau cancer. Dengan program tu serta berpeluang mempersah pengerai menerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu lagi. Berini arnya mensia mayuah patut dilalau anda mai peluang bami ulih ari perengka guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, kecubah nuju berhidup, tiba pengerai agi. Jadual PKB 40 untuk klinik pengerai indai, ngau anak mit limbang, di Prambu Nitya.

memberi darah ari upis transfusion darah limbang mai urang mai wah sama magi diri anggap nuak memberi darah di diatur kena 16/8/2006 kena hari Minggu mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 12:30 hari babilik seminar St. Edmund ia ke diatur hari gereja St. Edmund alo pia mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2006 kena hari 3 mereka jam 8:30 pagi nyentuk ke pukul 11:30 pagi di diatur ba upis MRC Limbang ke diatur raban MRC Limbang. Jadi sebedau dengan beri darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu, pihak maga anda ingat mai tinggi itu kekat pengelola kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi, ianya 30 minit sebedau kimpin beri darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN, timpuh beri darah pemadu baru ianya 3 bulan, hari timpuh beri darah ungkup lelaki enggau itu. Jadi penerang terang, tau betelipun dengan UPS Tabun Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak mayu macam inisiatif Perintah Sarawak dengan UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM dinyedia ke servis merasa dengan ngupang pengerai ngelik peranak berkandang menopi sisir dengan ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan di diatur klinik ngelik lawas ngagai balamaiwah adil lawas.

0: buat klinik pengerai Kuala Lawas, enggak klinik pengerai Tang Lapadan. Pihak mega diatur kena 27/8/2026. Ia kena hari 4 dekat diatur buat klinik pengerai Long Sukang, buat kelalan enggak Long Samado. Jadi penerang ti terang, berkawal dengan jadual tu dah ditetapkan. Bala mayuah tahu bertelepon dengan nombor 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909.
1: Kami unger,
2: nama ke buah kita mesti ningah ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sempama.
2: Kami menggabisi program

0: Nirasa melagu pemintaan atas stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika bermain minat ini YFM Lilima.
1: Lakukan tu dulu perkara tadi konsek hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ni ngah bawa sadar Limbang nintang rempat jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pengendiri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar mereka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngari pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih
2: ya. Y seberai.
3: WAIFM.
2: Ya baru ngam.
3: Kan?
2: WAIYFM.
4: Aku umuran saya kena.
5: Aku cinta padamu.
4: I love you.
5: Ma cinta pada aje.
6: Wa ai ni.
5: Nan wone kada likirin.
7: Aku sayang demu.
8: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak pilih siapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nama, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalan ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kakuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ngage email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ya datai bawa nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima bak YFM lemah itu. Nyalai pesan ke terubah tu peningan tuju ke pembelayan ke diau berumah Adam, Bungkang A, rumah Kudi, Bungkang C. Ke pembelayan berumah Joseph, Bungkang D, rumah Dingun, Tulang Kasai, rumah Sambau dengan Tulang, rumah Tarang, Entawa. Ke pembelayan berumah Beti, Putat, rumah Serudit A, Serudit B. Menyadik niang tumpu, nyajembu di Julau, Ngali dibayai, Pringki dibayai, Bunut di Poai, kepembelayan bak sebakak Tanyo Bijat, Geran Stumin, Ujih di Sengilau, gau semua kepembelayan bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, ribut anak Antibun, ribut anak Antibun. Jadi pesan tu madah ke ribut anak Antibun, udah nadai kena 8 dari bulan 8, 2026, jadi ni yang ribut anak Antibun tu, dekat di itu bulan Mayuh kena 11/8/2026 malam hari 2. Berumah Yampu ianya berumah Tayem ada kubung Batu Minggu Jalai Bungkang Sabu Temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12/8/2026 Jalai ianya pesan madah ke ribut anak Antibun, ribut anak Antibun udah nadai kena 8/8/2026 jadi niang ribut anak Antibun tu dekat diintu Balam Mayuh kena malam 11/8/2026 malam hari 2 berumah Yampu ianya berumah Tayem anak kubung Batu Minggu Jalai Bungkang Sabu Temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12/8/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawa ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai Tayem anak kubung balumur 019-484-5009 019-484-5009 jalannya pesan ke terubah ya bisik diterima kami bak YFM lalu kedua tu pesan tuju ke pembelayan ke diau di Miri ke pembelayan di Sibu Kapit ke pembelayan berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Gemah Rumah Jimmy Kerangan Sibau Rumah Magal Lubuk Tanjung Skim Gempuruk Nangga Jagau ke pembelayan Bak Nangga Niruak ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin tu dekat dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 jadi dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin tu dekat diintu Balamayuah bak rumah Panjai William juga kena malam hari 3, 12/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 14/8/2026 ianya pagi hari 5 jadinya tadi pesan madah ke Regina Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang tu dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 lalu dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin dekat di Intu Balamayuh Barumah Panjai William juga kena 12/8/2026 hari 3 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 5 14/8/2026 nyalanya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami bak YFM ke lemah itu lalu nangkan kenyak untuk pesan begak nuju ke pembelayan ke diau bawa batang dijiah, batang bawah dijiah tamin, batang muka nangga uang ulung buka ke pembelayan bawa nangga duat sungai uang nangga lebay, batang kenawit ke pembelayan bawa batang oyak tajam oyak, batu 8 da bintulu, ke pembelayan bawa batu 15 bintulu ke pembelayan bawa batu 8,000 ke pembelayan bawa batang julau ke pembelayan bawa sepemanjai jalai ulu dijiah selangau ngau semua ke pembelayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngeta sulit tu lekat diatur bak rumah Simon Ulu Dijah Selangau kena 15/8/2026 yang malam hari 6. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur baru rumah Simon Ulu Dijah Selangau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Ya, jadi ya penerang ke silik agak berkawan dengan pesan tu kita dipinta bertelefon dengan Jospin berlumur 011-2993-3770 011-2993-3770. Jalannya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak pesan ke sekali tu nuju kapal pelayan ke Diau Banjelam, Poai, Kelawah, Selepung, Gua, Panggil, Kemintin, Kelawah. Kapal pelayan Bamlugu, Nangan Tulang Tasik, Tekalung, Kejatau, Miri, Bintulu. Kapal pelayan Bak Sampun, kapal pelayan di Seratuk, Nangan Wiak Seratuk, Kucing, Nangan Buduk Seratuk, Sungai Buloh Seratuk, engkau semua kapal pelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy. Madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy. Jadi pengawak tu dekat diatur ianya hari 2, 11/8/2026 pukul 10 pagi. Berumah McFarlane Garai, Bak Kampung Engkramut, Seri Aman. Jalannya Siti menggap pesan ia ke bisik diterima kami Bak YFM kelemai tu.
0: Sada lemai,
2: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, lagu dari Harry Francis ke lemai tu berdengar ketegal jago orang. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang yang ke basic diterima kami. Jadi pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah ke pembelayan Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit engau ngambil terbalu yang kemarau anak elok. Pesan madah ke pengawak kita sulit engau ngambil yang terbalu ni yang kemarau anak elok tau ke pai abiti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai bar rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Jalai tu tadi pesan nuju ke pembelayan ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit ngau ngambil terbalu ni yang kemarau nak iluak tau ke apa ya beti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai lalu ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngegar rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju ke pembelayan ke Diau buat rumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit Berjahit Kenawit Tadak Kenawit Sungai Tuah Bawan ke pembelayan ke Diau buat rumah Kalum Sengayan Rumah Jampi Ulu Bawan Rumah Rama Penyangkai Kenawit Rumah Pagau Rantau Sukat Roban ke pembelayan buat Rayah Ulu Julau Rantau Ging Rumah Jonathan Rumah Janting Lembu Jan Pakan Rumah Michael Jalak Kenawit Rumah John Ramba, Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ili Sebabu, Rumah Penghulu Madang, Pelajau, Rumah Luat, Pelajau, Rumah Bundung, Ulu Kapit, Rumah William Muncat, Sungai Ulu Yung, Kamar Melayan, Rumah Bilung, Sungai Engkatit, Rumah Charlie Wong, Nanga Engkatit, Rumah Untang, Ulu Yung, Kamar Melayan, Rumah Binar, Nanga Yung, Rumah Kilau, Nanga Lijau, Ngau semua, Kamar Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit, Ngau ngelumbung ni rimbo anak juring. Jadi itu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbon dan juring ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 5/14/2026 buat TST Funeral Parlour Kapit atau ke rumah satu Malaysia. Jadi kita sulit ianya pagi hari 6/15/2026 jadi malamnya terus nyadi lumbung lalu berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu nganjung bungai ke Pendam jalai penerang ke Siliak. Kita tahu bertelefon ngagai Suzy anak jalani buat 013-572-9357 013-572-9357 hanya sistem ke pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu nangkan kenyak pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke Diau bawa Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durin, Sung, ke pembelayan bawa Penasuk, Rian Dusing, Banyuk, Rumah Jana, Batu, Matup, Julau. Kepembelayan ke Diau Bak Skuau ngau kepembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang adiang anak entai niang adiang anak entai tau ke Apai Ali. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit niang adiang anak entai ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupas terbalu. Jadi kaman belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Jadi kita ke dekatmu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Ali anak adiang buat 0111 87051 40. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal kita sulit yang ada yang antai ia ketika diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/8/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawal kita sulit lalu ngupas terbalu nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Mundika Giri Sungai Sepau Jalai Stabau jadi penerang ke sili kita tahu telefon ngagai 011-870-5140 tau ke 014-9719-334. Nyalainya pesan ke sempat dia kena taiga bahawa sadar lemai kita taiga lemai tu peningga lemai hari 1 10 hari bulan 8 2026.
1: Sadar lemai. Why? FM.

Lagu ke di Baik Ida lemai tu peninggal pilih aku tinggal gaya. Hanya tengok lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi kita akan ingat ke program Berancau Tikai. Jadi untuk bala kita lagi terus meniang ke YFM. Terima kasih laban seluruhan gaul kami buat YFM tiap begah program ia ke ditabur ke kami 24 jam sehari. Jadi kami harap ke semua ia ke di tabur ke kami hari YFM nya tadi banyak kenyang program tahu ke lagu harap ke nya tadi tahu berendang hati bala kita harap ke semua info tak pula ke penemu ngagai semua kita ke mendiang ke kami buat YFM ya. Nyalai ke lemah itu sebenarnya kita ingat ke program Berancau Tikai aku mai kita ingat siti lagu ke di Baik Darah Helena ke sekali itu ngau lagu ngeransi.

Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul.

0: tolong ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemaya kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngage orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngage upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Selamat lemai bala peninga aku bergulai baru ngau kita berprogram merancau tikai bakal kelemai itu. Mungkin aku dah disebut aku buat minggu ke dulu aku agak kat nyambung undang-undang pasal orang kejadi melaki bini. Jadi undang-undang tu disebut dalam pemutus kes ke terbaru hanya latest decision dah disebut kongga kita hanya pemutus yang kena 15 Februari 2023. Jadi sambung undang-undang tu agi bak bagian jaku bini yang kemadah kaulah laki ya ke kebenar ya ngasuh rumah tangga sudah runtuh nak boleh diselamat kaki. Jadi nama ulah laki ya, tadi kesatu laki ya mai pangan lelaki ya ngau sudah ya diau.

udah dia ngolah kia bawa rumahnya sebedau sudah jadi. Jadi sepengudah sudah jadi bini yang madah ke laki yang tak setuju ke tangan atau ke kaban lelakinya diau dia agi tang laki yang tetap ngasuh pangan dianya diau ngau sedak sebilia. Kot maga merati ke Yakub bini ya lalu setuju ngau bini ya ke madah ke Siti ari kebuah ya pansur dari rumah sudah ya leban pangan lelaki kada baik laki yangnya tadi ukai sedak diri sebilia lalu ya patut pansur dari rumahnya. Tang laki yang ngai nitiah ke peminta bini ya. Jadi ngaunya kot madah laki ya tadi nadai berbahasa ke pengawak seluaya ke jadi melaki bini. Hanya kot nyebut glaring absence of both consideration and respect. Not just towards the respondent but also towards the sanctity of the marriage. Furthermore, this stance underscores a disconcerting lack of commitment to the marriage and a troubling indifference to the imminent arrival of their son. Jadi banyak kot mendak lelakinya tidak patut dia wagi ngosedak sebilia dalam rumahnya. Jadi kebuah ke kedua kot bininya tadi laki nyong agak rumah seduainya tadi nur ngagak arak ngeluar ke arak tak ke alkohol. Jadi betul bini yang bisik video nunjuk ke rumahnya penuh ngau perengkau ngagak arak. Lalu buat penemu kot menggak pengawak tu nak manah kelebih lagi seduaya ke nyau ke bisik anak miat. Jadi kelimpah hari mai pangan lelaki ya ngau ngagak rumah ni tadi jadi ndur ngeluar ke arak ngagak alkohol laki yang enggak nyau ngagak rumahnya tadi nur satanic ritual seruai itu agama Hindu tang laki yang nyau ngagak rumah seruai ya nyembah kendor nyembah sitan. Jadi pengawak laki ya kebakanya nyau ndak sebakau ngau agama seruai empu lalu buat penemu kot nak manah nur anak seruai ya agi min diau buat rumahnya. Jadi ngau semua fakta atau ke facts of the case kepada ke bini yang agak kot dia mekot mutus ke rumah tangga seduaya runtuh nak oleh dia selamat kagi laban penyalahnya datai ariulah laki ya ajak. Jadi kita dah ninga ba minggu kudah terubah ya laki ya, nyalah ke bini ya ketegalulah bini ya ke pansut dari rumahnya, ngai dia dalam rumahnya, lalu seduai ya dah bersarak 2 tahun, patut ya seduai dikebenar ke kot sarak. Tang kot madah, ndak setuju ngau jakuk laki ya. Semadi udah bini ya merik bukti, merik facts of the case ngagai kot. 3 itik kau dah disebut aku ngagai kitanya tadi, baru kot setuju, seduai ya. Uleh sarak tang kebuah ya sarak ukai ketegal ulah bini ya tang ketegal laki ya ba isu keterubah tu nya irritably breakdown of marriage. Jadi ba jaku simpul ya kebuah sudah ya sarak laki yang madah ke rumah tangga sudah pecah belah nda uleh diselamat kagi ketegal bini ya bisi belemuan dengan laki bukai lalu bini ya pansut dari rumah seduaya. Jadi nyak disebut laki ya. Tang ya kenuduh bini ya nyak berman dengan laki buka ikut madah ke laki ya nuduh sengapa. Nadai bisik bukti leban ke kak ngemalu ke bini ya ajak. Lalu maka ndak bergulai sepenglama lebih hari 2 tahun. Jadi ikut madah tu ukai kebuah ya. Ndak bergulai 2 tahun. Udah jadi kebuah kot membenar ke seduaya sarak tang kot agi kak merati ke kebuah kebukai kenyak bakaulah laki tok ke bini ke nyong asuh seduaya nak boleh bergulai. Jadi tadi maka bisa disebut constructive decision kenyak bini yang madah ke kot ya pansut ngai dia agi berumah seduaya kita galulah laki ya ketetap ngasuh kawan lakinya tadi diau serumah ngosidak ya. Lalu keadaan

0: rumah kayaknya udah kena ngagak arak, ngagak produce alkohol buat rumahnya. Jadi rumahnya nyondak sesuai dor anak miat diau. Bisi kebuah pengawak bertentangan ngok agama, rumahnya nyau digagak nur satanic ritual. Jadi pemutus kot merhati ke semua butinya tadi rumah tangga seduaya runtuh ketika lulah laki ya. Jadi kot found the petitioner responsible for the breakdown and supported the respondent grounds for divorce. Jadinya munyi isu ke terubah dikunci kaku ngau kita. Jadi dia tu aku datai buat isu ke kedua. Ianya sekali ke bini yang bersihak dibayar nafkah tak kena. Jadi walaupun ni bini yang minta dibayar 2,000 sebulan buat kes tu. Lalu kot menar ke penyampau dibayar semua nafkah atau ke maintenance sebagai bini hanya RM26,000. Lalu kebuah kuat merik pemutus munyito ianya dalam kes kemutus ke pasal nafkah atau ke maintenance kuat merati kuno unang pasal maintenance atau ke nafkah buat section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976. Jadi kuasa kuat merik court order tak ke perintah mahkamah ke ngasuh laki mayar nafkah ngagai bini tau ke ngagai bekas bini ya, former wife ya. Jadi court uliah merik court order ke berkenyak lemah maya hanya during the course of any matrimonial proceeding hanya maya kes seduaya ke kak saraknya tak benung dipejalai ke buat court. Biasa ya kes begituk tuntutan nafkah atau ke maintenance nya dulu lagi dari peminta seduai ke sarang. Lalu mereka bisik kuat bisik kuasa lebuah maya merik perintah mahkamah maya nafkahnya maya udah bisik decree of divorce nya dah bisik court order atau ke judicial separation seduai berserara atas perintah mahkamah tang bedau datai buat tikas ke disebut sara. Jadi dalam menjalai kekuasa budi bicara discretion ya kot meri perintah mahkamah pasal mayar maintenance tak kenapkah kot kemerati tau kemansia the means and needs test arti ya penatai pemisi serta ngau ungkus guna belanja ke kena hidup kediri. Jadinya disebut ber section 78 of the law reform marriage and divorce acts ia kenyebut perkara dikena kot tentu ke penyampau maintenance tau ke nafkah ke patut dibayar lelaki ngagai bini tau ke bekas bini ya ianya former wife ya tau ke bini mayar lelaki ya tau ke bekas lelaki ya former husband kot ke mendak penyampau senentang penatai pemisi ya serta maga belanja ungkus ke diguna ya ngidup ke diri. Jadi kot maya ketuk maga balat marati ke sapa ke balat lagi asuh ruang bilik sedoaya pecah nak boleh disuruhi lagi nak boleh diselamat lagi. Jadi ya kak dia asuh mayar nafkah maya lagi ianya disebut court shall have regard to the degree of responsibility which the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Jadi section 77 subsection 1 law reform Marriage and Divorce Act 1976 bila peningat kot bisik kuasa budi bicara kemutus ke bini yang tak boleh nafkah nanti bini yang bisik penatai pemisi yang empu lalu ngidup ke diri ulih ngidup ke diri empu. And it was essential to emphasize that there is no inherent entitlement by the wife to spousal maintenance from her husband especially when she possess the capacity to generate her own income and support herself independently. Jadi dalam kes tu bila peninga kot nitih ke cara ngira serta merati sekali ke bini ya boleh nafkah bakal ke dituntut ianya tadi tau ke ndak jadi ya bisik mai kes ke disebut Dr. Shamini Pillai PB Rajendran versus Dr. S. Arulsevalam Sangile in another. Lalu megak bisik kes kebukai ke disebut Sandra Sagaran Verapan Raman versus Datar Sar Valentine Sabina Mary 1998 volume 4 MLRH muka surat 122. Yang dalam cases nyak tadi dikena kuat, kuat merati keberapa factors atau ke perkara ke patut diperhati ke sebedau mutus ke sekali ke bini nyak tadi layak atau kena boleh nafkah. Jadi perkara ke terubah nyak penatai pemisi retak ke dikemisi atau ke penatai pembi sedua ya ke diatuk atau ke ya ke kak datai elak. Kod begak kak merhati ke belanja ke dikena the financial needs tanggungjawab obligation and tanggungjawab pengawak responsibility bersiku-siku sedua ke diatuk atau ke kak datai elak. Lalu kod begak kak merhati ketika sepengidup ruang bilik sedua sebelah rumah tangga sedua ya ke runtuh atau kena boleh diselamat kaki. Ya, the standard of living enjoyed by the family prior to the breakdown of the marriage. Jadi umur sedua yang megak kak diperhati ke kot lalu pengelama sedua ku dah bergulai jadi melaki bini. Kot megak kak merhati ke pengarai keadaan fizikal serta mental sedua ya. Lalu contribution sedua yang ngagai ruang bilik sedua ya maya sedua ya kejadian melaki bini lalu ngintu peniau ruang bilik sedua ya. Kod menggap kak medak pengalama sedua ya ku dah jadi melaki bini the duration of the marriage nya tadi. Jadi dalam kes tu ketika bini yang dalam kes tu buat buti ke diberi ke buat kod uliah nitiah ke reti penatai pemisi ngau guna belanja buat section 78. Kod medak section 78 kengemaran ke means and needs of both parties involved. Penatai pemisi tau ke guna belanja sedua yang mampu dalam hidup kediri. Jadi dalam kes tu bini ya daripada kot berumur 39 tahun bekerja meruan bisi jalai uliah ngigak penatai pemisi yang mampu lalu ya pen bisi kereta yang mampu. Kod medak semua faktornya fakta kes tu erti ya bini ya bisi penatai dia kena hidup ke diri sedua ya pun dah jadi melaki bini pengelama 18 bulan. Jadi buat penemu kod bini ya kak ngigak cara hidup ke diri empu lalu nak berpangai buat orang bukai awak kena berpangai buat laki ya seumur hidup. Jadi leka jaku kemenyitu diambil kuat yang tadi kena dalam pemutus dalam kes Kwek Li Tiam versus Ho Kim Sui alias Ho Kian Guan 1995 SGHC bak muka syarat 23. Tangkot merhati bini yang ngetu gawak maya ya ke pansut tak ke tak dia buat rumah sedua yagi lalu pulai ngagai dor menua ke disebut Setiawan 22 bulan udahnya baru ya boleh pengawak baru atau kerja baru. Jadi kod mutus ke laki ya mayar bini ya 1500 sebulan bagi tempoh 22 bulan bini ya kena degawak. Jadi tinitih ke penyampaunya ianya 33,000 semua sekali tang bisi duit ku dah dibayar laki ya dalam kandang 22 bulannya penyampau ya 7,000. So ngaunya tadi ditolak kuat 7,000. Jadi agi bisi baki ya atau ke balance ya inya 26,000. Kemesti dibayar laki ya ngagai bini ya dibayar lamsam atau ke sekaligus. Tang meh maya pemutus ke diberi laki yang minta mayar nafkah 26,000 nya dibayar 1,000 sebulan. Lalu kod nentu ngau bini ya bini pun setuju nyalai kod ngasuh laki nya mayar secara bulanan atau kansuran berengkah hari bulan 1 tahun 2024. Jadi bak isu ke kedua tu tadi bala peninggal inya summary ya, atau ke simpul pasal maintenance bini ya, atau ke nafkahnya tadi. Jadi undang-undang ke dikena yang disebut legal framework ni tiah ke buat section 77 subsection 1 ngau section 78 Law Reform Act, Marriage and Divorce Act 1976. Ianya penatai pemisi serta penyampau belanja ke deguna ke kena ngidup ke diri laki atau ke bini. Jadi ke kedua means and needs tu atau ke penatai pemisi serta penyampau belanja ke deguna kena ngidup ke diri. Kodnya merati ke ianya penatai seduai ya, gaji, income seduai ya, reta, lalu megak financial obligation, lalu megak standard of living ke bisi maya seduai ya, agik bergulai jadi laki bini. Udahnya tadi, kod medak gaya penghidup bini ya, respondent situation, keadaan bini ya. Bini ya tusah ke boleh pengawak Tegal ke Besarara, ngau laki ya, pengelama 22 bulan, nyalai kod ngasih laki ya mayar bini ya. Nafkah ke tempoh 22 bulan yang tadi bini ya kena dai penatai pemisi. Jadi pemutus kod bunyi kesebut aku tadi ngasih laki ya mayar 26,000, pengudah ke ditolak 7,000. Jadi pemutus tu awak ke bini ya bisik bantu duit maya ya ke udah ndak kerja 22 bulan aja. Jadi cara mayar tini teh ke kod segi bayar sekaligus tang laki yang minta bayar cara ansuran atau kebulunan, lalu bini setuju nyalai diputus ke laki yang mayar bini ya nafkahnya atau ke maintenance nya start dari bulan 1 tahun 2024. Bala peningahnya munyi undang-undang pasal orang kejadian melaki bini bak pemutus kes KS versus VAS tahun 2023 MLRHU muka surat 1668 kuliah dikunci kaku ngau kita. Jadi bak pun program pasal undang-undang bak kes tu aku bisa nyebut ngagi kita inya bisa 6 iti isu. Jadi tu 2 iti isu dah dikunci kaku ngau kita pasal undang-undang. Jadi isu kebukainya ialah kau disambung aku baru buat awak program merancau tikai ke bukai. Sekali lagi kemari selamat lemai. Lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak merancau tikai bakal kelemai tu. Mupuk dulu aku. Terima kasih.
1: Why seberai? WAIFM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAIYFM.
3: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita setiap hari dua
4: malam minggu peluang bertemu
3: empat lemai. WAIFM boleh sejalan 24 jam sehari.
5: Hai.
6: Hai.
5: Hai.
6: Anang dah ingat dengarkah
5: hashtag Nubia Aktif.
7: Hai Monica.
8: Mai orang nanya berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
7: Hello Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
7: Hai Larry.
10: Muji ke diri.

0: Hashtag Numpia Active.
1: Ba YFM.
2: YFM. Sekulai Sejalai.

Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 10 hari bulan 8 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak ngau Republik Slovakia dekat bersawup jerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu jadi palan ngintup ngerai di mana bak genturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipintak ngemata ke IPU ngetu ke pengawak luar entik IPU ngeluik hari 100. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak ngau Republik Slovakia dekat bersawup jerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sekedari bidang ke bisik di perundiang ke ianya renewable energy, pengawak meranak ke pukuk, teknologi, perkara pelajar ngau dagang temuai. Perkara tu bisik di kerandau ke lebuah duta besar menua Republik Slovakia di Malaysia, Peter Spisiak, ke nemuai merebasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, bak Astana Negeri Sarawak. Bak penemuai bahasanya Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi bisik berkongsi ke pemansang tidak asai ke Sarawak, ngga watur dikena nambah ke pun penatai pemisik menua nengah sektor baru. Sedua yang megak bisik bersilih penemu pasal perkara dagang, pengawak meranak ke pukuk, perkara pelajar, teknologi, dagang temuai engau pengawak main asal tiulih negap kaki kawul antara Sarawak engau Slovakia. Perkara ke berkawul engau sejarah Borneo megak sama bisik di kerandaukan. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat di menua tu tiulih nyawup negap ke penduduk menua tu nyadi palan ngintu pengerai di mana bak genturung menua adab kita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perkara tu ngayan ke Sarawak boleh narit orang ke sakit dari menua luar datai berubat ke menua tu. Hospital luar dan bisik penglebih hari sukut teknologi ngau perengkah perubat ke moden yang kau mengguna teknologi peminta tiru ngau teknologi robotik. Yang maksud ke jakut tu udah yang menjadi pengawak nasih tanah ke projek hospital pakar urgensi di Kuching. Hospitalnya tek dekat disediakan ngau 300 titik katil serta didiri ke HMI Medical disadang dekat tembok dalam tahun 2029. Hospitalnya megak biasanya nyedia ke pengawak untuk berubat ke macam penyakit yang kaum penyakit riman. Semua sekolah di Sarawak sudah diasuh semampai berarti ketika sepengam angin tau ke IPU bak kandang sekolah sidak berduduk hari penulisah sebut nasab ke datai hari menua bukai. Bak penerang tidak keluar ke sidak sarito tadi, upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke semua pengawak berluar kelas patut dilanjarkan untuk semak hari balak angat. Berkandang menua tengah ikut ke sebuah nasab ngeluik hari 100 IPU, semua pengawak nembiak berluar kelas patut diketuka. Upis Menteri Pelajar Menua Sarawak Megak ngelalau balan biak sekolah ngau jakuk, tengah suah sidak ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, serta suah hagik ngiru paik kena nyawup nyelap ke tubuh. Sekolah Megak patut nentu ke airup ti bersih nyak cukup ke guna, kelimpah ritim merangsang balan biak sama mai bekal air. Kelimpah rinyak sekolah Megak udah diasuh bersawup ngau klinik ngau hospital ke Semak, entik penangguh pengerai bisa nyadi ketiga hari ke balat angat serta bersebun. Angin bak 9 kanan menua di Sarawak urung pukul 3 ngali hari tadi mengkang bak tikas kendak manah ke pengerai. Penerang ke baru dalam sistem pengurusan indeks pengam angin upis rampak menua madah ke stesen pengemata gaya angin bak IPD Serian mengkang berikut ke angin ke pemaduk kamah ianya 184. Kelimpah rinyak semarahan ngerikut ke tikas pengamah angin ke bulih 166, Kuching 163, Mukah 157 lalu Sibu 156. Berbat ngunyak tikas pengamah angin di Semelaju Bintulu ditetap ke 152 lalu Sri Aman bisik 151.
298 titik kes berjamah dalam ruang bilik. Bisa direport ke Nyadi, Kenyau di bulan 1 nyentuk ke bulan 9 tahun tu. Penyampau kesnya udah majak ngirau kati kalau kes direport ke Nyadi dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarin, seminat bisa 552 titik kes saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya. Nda boleh dikumai isu orang diris bilik ajak tang isu sosial tiap guna ke atur bersepadu. Statistiknya ngayan ke pemerhati hati Mensia Mayuh, nda boleh nak diklati ke nyengkawum pemerhati hati sidak pasal hak orang terkena jamah, jalai minta bantu serta ungkup pengawak orang Mayuh. Yang madah ke jalai dikena mutar ke isu top guna ke kerjasama antara perintah NGO, agensi keberkawal ngau Mensia Mayuh. Yang maksud ke jakut tu di Kuching. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ngadu ke jalai baru Nanga Belawai tiba sambung ke sekolah SK Nanga Terusak. Ngau rumah jabang di Ulu Belawai dekang mudah ke orang Mayuh buat kandang menuanya mindah. Projek keberungkus 57.7 juta ringgit hari baru agensi pemansang Ulu Rajang Urdanya mungkur pengawak tinggagak jalan besai 8 km pemanjai 8 pampan jalai ngau 3 jembatan baru ke Meraka Sungai Belawai. Dalam post Facebook rasmi ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah kejalannya ialah disadang dengan untung ke 16 buah rumah panjai kelimpah riting mudah ke pejalai ngagai sekolah SK Nanga Terusak ke bisik 55 ikut numia. Pengawak pemansang tu megak dengan mudah ke Mensia Mayuh bak kandang menduanya mindah serta buka peluang penatai pemisik serta ngangkat ke sosioekonomi di Ulu Belawai ngau kandang menua tiap berkelingi ngaunya. Berbat ngunya Datuk Seri Alexander ke lalunya di kaban Parlimen Sitak Kapit, madah ke sekumbang ti ditumbuh ke agensi pemansang Ulu Rajang dan ngungkup ke belanja ke buliah 1.5 bilion ringgit dikenap jalai ke 41 projek pemansang. Hari penyampau tu 23 projek sudah tembok, 14 benua diadu ke lalu 4 agik benua di tender. Pengawak numbuh ke Institution Teknikal Baru ke berpelasar ke Palan Pemujur Teknologi Sarawak atau ke Sintex sudah dikemendar ke boleh nyawup ngermai ke agak peluang belajar ngau latih pengelandik bagi menua serikai. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke Tanjung Manis sudah diasuhnya di Palan dan numbuh ke institusinya. Tajak pihak tabak kebenarnya agak diperundiangkan. Pengawal numbuh ke institusinya di sadang boleh buka mayu lagi peluang do balan biak hari kandang menuanya ngulih ke latih teknikal ngau latih pengelandik serta tau nak ibu mindah ke bukai. Ngena institusin temega yang garap ke kos ke disedia kenya boleh digagak setipat ngau guna orang mayu ngau guna industri. Yang maksud ke jakutuk ngagai pengarang berita di Serikai. Ke-48 ikut induk bisa ngemasuk program pengelandik ngagak barang kraft temekuah ke pengawak ngagak ngau ngukir sugu tinggi berbajimi ulu bayur di ulu rimbas debak. Program tu ke diatur Service Center Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban diatur kena nambah ke peluang renduk belajar ke pengelandik ngagak barang kraft asal kelimpah hari tenentu ke pengawak lama bakanya semampai di tangga. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Bukit Saban, Natasha Nasaugah, madah ke pengelandik abakannya ukai seminak bisa nilai budaya ajak. Laban pengawaknya megak ulim merik penatai pemisik ngagai sidato. Dalam post Facebook rasmi Bukit Saban, ia madah kari latih praktikal, sidato ulia belajar ke cara ngagak ngau ngukir sugu tinggi, kelimpah rita belajar ke ngagak asil larang ke manage. Renggat ke penudi benar pekit pengelandik berjakuk untuk berebut ke Piala Premier Sarawak 2026 dekat diatur buat Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan kena 18 hari bulan 8 toilak. Pekitnya boleh muka runding serta mengangkat ke pengelandik balan biaknya diketuai kena pengawak terjurai ke sekedar isu strategik terbekawal dengan pemansang menua Sarawak. Pres Ketri Premier Sarawak, Dato' Ambrose Cheng Loi Hee, madah ke pemansang nebiak patut diperundiangkan, kena nampak rebat orang tinemu berfikir, berpenemu serta landiak berjakuk,
belalau ke perkara-perkara kamat. Ia maksud ke Jakutu Barandau dalam program Selamat Pagi Sarawak ke ditabur ke Bak Sarawak FM RTM Kuching. Ia madah ke program tu megak uleh ngelatih sidaknya ngemansang ke penauk sidaknya diketuai kena sidaknya dia ke diri nangkuk pemar ke Jemahila. 18 titik tiam dekat Belaban berenggat ke penudi benar pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Sarawak Enggau Republik Slovakia dekat bersawup menyerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik itu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu yang dipalan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar ente IPU gelui hari 100. Yang nak berita kita ke lemah itu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Segulai, sejalai YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik caknya.
6: Kok lo melanau?
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Latte.
9: Wosu Huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup. Lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri. Hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul. Tau ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersatu hari YFM.
11: Jerana cerita lama Sarawak.
12: Saritu 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnuf Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai manda ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung limat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju negai Semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megah mendekat perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
11: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Y Arena.
13: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
13: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. Terima kasih lagi dengar ke kami YFM Berita Y Arena ke Terbatuk berkawal dengan Sukma. Perintah Sarawak berdaun tentu ke berapa insentif dekat diberi ngagai atlet ke nyulut bas Sukma 2026 ke diatur di Selangor. Penyampaunya dekat diranau dulu bak kabinet lalu nganti pembenar hari Premier Sarawak. Sukma sebedau tu di Sarawak sidak ke boleh medal emas dekat diberi RM15,000 ke Siti medal emas lalu menua bukai ke berpikir bak Sukma ke sekali tu dekat beri RM10,000 ngagai atlet ke boleh medal emas. Lalu nangkan kena berkawal dengan Muay Thai. Rifdin Masdo, atlet Muay Thai Malaysia dekat berebut ke champion Atomweight One Championship melawan Yoshinari Nadaka hari Jepun. Seduaya dekat berlawan Bak One Samurai 4 di Tokyo Jepun kena 17 hari bulan 10 2026. Batuan Championship, Rifdin menang 7 kali dari 8 kali berlaban. Di ujung kia diberi peluang ngulih ke champion. Fighter penuh di Rifdin ianya menang laban Javad Mozafari dari Iran bulan 6 tu tadi. Tajah pihak Nadaka nadai kalah alih bat 5 kali berlaban Batuan Championship. Agi berkawan dengan Muay Thai, Johan Ghazali tau ke Jojo agi nganti dekat berlaban ngau Ramadan Ondash baru hari Lubnan Batuan Championship. Tuk laban bab fight ke sebedau tu Jojo nak lantang hati ngau cara Ondash berlaban. Dia dipedak bakal sengaja ngeluak ke Maaf Gadia maya seduai ke berlaban. Bab fightnya dia Jojo alas split decision. Kelimparinya CEO One Championship Chatri Siotong setuju dekat ngatur rematch antara dua fighter tu. Ok, udahnya kita nguyang agak berita MMA. Conor McGregor madah ke patung ya ke pedis maya ya ke berlaban dengan Max Holloway kena 11/7/2026 tu tadi. Udah tembok operate lalu dia tu dalam proses ngerai ke abi telih berputungnya. Ya madah ke dekat berlaban baru tahun ni lah kena tembok ke kontrak di desain yang ngau UFC ke tinggal sekali aja agi nurun ngagai octagon. Nak ke dia tu berdua temu siapa ke dekat berlaban dengan McGregor tahun yang ilak dan japan sebedar tu Holloway madah ke dekat rematch dengan McGregor nanti ya udah gerai ilak. Berita ke sekali tu berkawal dengan badminton. Pemain double lelaki Malaysia T. Kai Woon, Yap Roy King udah boleh champion bak Korea Masters ke tempat dia tu rujung minggu yang kemari. Setelah yang menang laban sebengkai lagi pemain Malaysia kemujur nyingkang ngagai renggat final mega. Kalai kedua-dua pemain double tu berdua diuji coach pemain double Malaysia ianya Harry Ip. Ok, kesel itu berkawal dengan lomba Belanda. Pelomba 100 meter Malaysia Dennis Iftikhar mujur nyingkang agar-agar final buat World Athletics Under 20 Championships ke dia tu di Oregon, USA minggu yang kemari. Berangkat final, Dennis boleh nombor 8 hari 9 pelomba. Champion buat lomba 100 meter tu ianya Ted Taylor dengan pengelaju 9.94 sekian hari USA. Gary Card dari Jamaica boleh nombor 2 dengan pengelaju 10.04 sekian. Serta Marco Ferreira dari South Africa boleh nombor 3 dengan pengelaju 10.16 sekian. Berita ke penuh ni, kita ngelansap berita main bol. Malaysia sudah menang 1-0 melawan Filipina berpikir main bol Yande ASEAN Cup ujung minggu yang kemari. Tu ianya main ke penuh di renggat grup kalau sudah kemenangan tu mega. Malaysia mujur nyingkang agar renggat semifinal melawan Vietnam kena 16/8/2026. Siti lagi main renggat semifinal ianya Singapura bersatu dengan Thailand kena 15/8/2026. Main bola ke sekali tu berkawan dengan friendly match. Kalau JDT seri 3 sama ngelaban Chelsea demalam bak friendly match ke diatur bak Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru. Go JDT dipasuk ke Arif Aiman, Oscar Arribas dengan Braxton Da Silva. Lalu go Chelsea dipasuk ke Liam Dilap. Lalu Siti Agi gol ianya Ari on goal Antonio Glauder. Ok, berita ke sekali itu berita membuat antarabangsa. Cristiano Ronaldo jadi pemain tip pemadu besai gaji bagi musim 2026-2027 ianya 4 juta euro atau ke 18.9 juta ringgit seminggu bak Al Nassr tip pemain bak Liga Pro Saudi. Gaji ke Niki Tok laban Ronaldo dimantuk kelabnya boleh champion Liga Pro Saudi tahun yang kemari. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
5: Y Arena.
6: Y Arena.
5: Nintin hari 1, pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
6: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai.
14: Kita jatuh, penuh, menit.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ketami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bala kita kenang mudah bergulai engkau kami bawa sadar lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temuai ketika engkau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai, selamat bertemu dengan bala peningah mega ke tidak kendang rindu ke program tu yang kat aku sigi udah nanti sudah ya datang
0: sudah.
1: Jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi disanggup tara gerainya lah uli yang nanti ke diri ngagai kunti kita lalu kongsi penemu, berbagai penemu, berbagai cerita, zara ngau bala peningat tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngakai peluang dulu kita entering guliah ke penyamai guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawal ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenal tuan tering ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau bala peningah sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tahu aku udah maik bala peningat nersak rampak menua sebayan nengah leka sabab buah

0: cerita dalam leka sabak berbuah. Kita mega uliah berarti kita kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya. Bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka beka dalam menua ke depan sak timah jalung menua ke depan sak dalam leka sabak. Jadi saud aku mainnya madah ke bisinya sebaka bisinya berbeda laban leka main tu ke bapangai ba pengelandi orang ke lemamangnya pengelandi yang ngerini pengelandi ya ngemanah ke leka mainnya meh. Jadi dalam program leman berdaya iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agi leka main ti di kumai tema jalo.
1: Au laban dah bisi sidak ke bisi bertanya berminggu ke sebenar untuk nak mengajar berkenai ke bidang yang yang ke kenang bala kasabak pian megak ngau ba timan jalung tu ni
0: au
1: nyalai ya nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi ba aku agi belalak serta agi rindu tuan terip kenang ke utai kenyadi ba menua sebayan dengan cerita ke disebut ba lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu ba tusun ke sebenar untuk dia pengajar jadi siti ari ke buah kita yang tadi belalak ni ke penerang bergaul dengan perkara ke bakal tahu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari itu ne jadi nanti buat tubuh kumpul tu pengajar nanti nak buat program leman berdaya ibantu utai tu tak didinga tak ditemu aku ne jadi buat penerang ke bisa dikenatai kenuan buat program leman berdaya ibantu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program leman berdaya ibantu kita ke sekali tu pengajar januan dah dekat mai bala peningan dari berjalai sesegau dalam merundiang ni ya neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkeni gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang tu pengajar ne
0: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelip bisa enggak laban sesegau dalam merundiang
1: ya yeah.
0: Jadi semua hotel kita sebut kita di tu orang kenima jalung nak mereka lah nemuai kesebayan.
1: Iya.
0: Aku pun kenyerita kita nak mereka lah nemuai kentang ni tiah kecerita kita kenang dalam leka tema jalung tu tadi kita sudah berarti kita kenyadi dia menuanyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal tu berkawal ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebayan dengan tema jalur besar nak rampak perkara tekad kenang tang tajap ya ngau yang petara jangka aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh ngau tengah jauh buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabik hari ngau bahasa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita di tu.
1: Jadi bak tu lagi pengajar ni nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara maya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
0: Jadi sebenarnya kita ngenang tak nyadi dalam leka tema jaluan tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluan bisi dua bang baku lah di tau bisi dua bangkap kara ke nak tau nak dia temu bala peninga ke satu hanya pasal gawaian tau lalu kedua pasal tema jaluan nyampu lah jadi untuk kekumbah kita gawai antau kena maka ke ditau entah dia laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke ditau tajapan suah dia dengar ada pasang kita berradio nyak dari utai dari record ya tang maya ya kena betul-betul nyerita ku tai kenyadi lalu ngau piri yang ngau semua tainya tadi inya maya orang ngintu gawai antau laban ditah ke penerang hari bala lemambang ke ditanya jadi tema jalur tu siti hari uteti mesti dikerja lebih maya gawaian tu
1: jadi nanti berkenyak pengajar terus ke nuan

0: Merik Penerang yang berkawal dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke bisik dia sebut dalam timan jalur kan nyanda sabar
1: nyanda sabar jadi tang sebenarnya aku mai bala peninga ana rawana ana ana tu sati lah tajak pan aku mai kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisik jalan kita mulai ke dia segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau juang mesti bisa mulai ke semangat. Anak rawan kan anak madak ni buang adam ke radio.
0: Anak lah tu. Ada orang ninga ketua ninga ya tadi Lucy berkawan ke cerita sembahyang.
1: Cerita sembahyang kan. Ingkan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita gini.
0: Nah segamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang ke kelemah itu aku dengan nama dah ke mendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Ndor aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi leban sekumpang ke agak gawak bawa pias perintah kelia. Aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansiak leka sabayak, mansiak gawaian tu, mansiak leka timah jaluang. Udahnya, boleh gupis. Lagi salian ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke bakal kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersanding lemah tau. Ianya, buap ke gagak. Ditulis, ditusun kapan aku, nyadi kapan aku tu bakiah aku ke ngob gulai enya ex pengajar ya. Alo bakku amai ex pengajar taya lemamang tip agi ergas, agi aktif, agi diguna, agi dekangau ke orang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat, cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni mah jalu jadi aku moga boleh mayu apa nemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat yang mah jalu nanti ulih kami dua empu ngumpul kelebih ke ulih ngerekod maya yang mah jalu ang ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu subak kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu mengikut
0: dia
1: ada pula upis semua belak bersawup berat ngatur ngadu ke awak ke badan sama kakaknya dia dia baca lemparnya yang pun mega cukup mayuh lemamban dia ya, bertanya dia boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku gitu harap kaya besi dengar lah besai mai basah ngegaya leban ya mayo penemu ya pangan ti nyamai mengo gulai lalu merik besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua kuliah gak nemu ke siti puak
0: nanti nyanadai dia celak aku kita
1: dia tau buap nyak dia temu aku ke dia temu aku lah ya buat batang timah jalur untuk penghabis penuh lah daripun sampai ke penghabis
0: ya nyak meh nanti nyak nak dicelak sebab dia pengajar nak tergagak ke buat kerana nak naik ke sendiri penemu ke dia tahu jadi kami dari YFM mengambil besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke terbangkar ke dan ulung merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban lah banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu nyala dia tu terus ke namanya tadi program tua jadi terus ke ngau penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawaian tu. Jadi di gawaian tu kena kenang ditau ianya nyebunyi ke berbagai beripian menua lah. Ianya gawaian tu tidak dia kerja balai ban ke dia buat menua kelebih agak menua pelilih betul lah abang menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke bakar dia sebelah dia menua seratu teka kenyata balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyata jadi orang mau bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak ya nyangka bisik berbeda ngau orang ke demnuanya lah kadang-kadang bak mau bukai bisik orang nyabak maya goyan tu tang ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah ndak tentu besar pe bisik ga lebih ge bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang aku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau inya gawai antu ke asal kelebih lagi jadi di menua 100 ribas tau sida ya nganggap gawai tu tau ku sida ya ba sida ya gawai tip maduk besar jadi aku suah bertanya suah ngujing gak namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jala kita ngumai gawai tu ke maduk besar ni kami de menua adap keluban tu batang haikin gawai ke maduk besar aku kaminya nada lebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah mulai ngayau baru habis lekat iman. Jadi nya kawa itu mode besar ni mano batang ai. Tambah sidak ya di gawean tu besar ku sida. Hari ni nyukatnya neh ku aku ga. Jadi bisik sekedak macam-macam lah cara sesaut sidak ya. Bisik kekannya dia gede ngaku nya. Ari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya. Ari segi adat ya. Ari segi adat ya. Leban ari segi adat ya. Gawai entau tu tadi diintau. Leban nyak gawai ti penudi diintau. Dah kena berbahasa. Dah kena ngintu paru kaban belayan. Kau dah nadai. Kelebih ke semangat ya. Mak diintau. Pendam ya. Mak diintau kita. Lalu kedua tadi gawai entau tu ku ya. Ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak dekat agak diintau bakal kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukut belanja hari sukut ekonomi hari sukut belanja leban-leban maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah lagi orangnya gawai antau tu nanti tiap pintunya bisik namanya bisik orang
0: kawan belayan
1: kawan belayan kudan adai lalu diintu maya gawai antunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: dintu
1: orang siti kada sepintu. Sambut sepintu bilia. Ya artinya sampai beratus lah. Orang kaya ada diberi makai lebih kurang. Dua semalam dua hari.
0: Saya
1: lebih nyuka lebih nyamponya ya. Lebih dari gawai nyadi. Siti sebeda gawai nyadi ngau sari udah nyadi. Gawai nyadi pun
0: agi beri makai.
1: Beri bala pengabang makai. Jadi nyak kebuah belanjanya balak besar. Tentu mega gawai antu tu tadi siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena dia belanja biar mai berau mai upa
0: mai lauk
1: utai ke lauk mai air mai utai ke kena berami jadi artinya gawai antu tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri maya bisik penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu goyan tau tau jadi banyak sawut aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawain tau tujuh ya tadi hanti nak nemu ya jadi tujuh orang gawai ngintu gawain tau tau tadi bisik udah aku disebut
0: dia
1: tadi maya gawain tau tujuh gue yang tahu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah sida ya amanya. Ya, semangat kita gemet, met muka rumah degagak kita ini ya sebabnya. Ya. Tang degagak diukir badas-badas maya gawaian tahunya. Lalu kelimpah hari sungkup maka gawaian tu maka anda balas bayan kak meda utai ke kumai rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piri yang nyelai mau utai ke pedak balan
0: utai ke bekenya kak pedak
1: ya jadi utai kak ada pedak ya lepas ninga orang begaul gawaian tu di menua dia tu tentu sedek kak meda orang agak kesedar rumah jadi tentu kamu dapat mana rumah
0: yeah.
1: Lalu saya jangka aku kan saya dapat berbanding rumah aku pada je rumah nuan waktu
0: aku
1: gagak apa aku gagak yeah. Ini aku gagak
0: kan nyaman berkenyak dari pengajar kira ke namanya tadi berapa kit masa dah agak minta apa mana rumah terimpu
1: okay, okay, nama
0: banyak ke berkenyak nyanyi pengajar jadi berkenyak ke tujuh waktu kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu jadi berkawa enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya jadi sebedau kapan belayan ke agak hidup gawaian tu tadi lalu bedau ngagak sungkup berkeni ke gaya peniau semangat orang ke dah mati lah banyak bedau degagak ke sebut kita rumah menyanyi ya berkeni ke peniau
1: sebenarnya tu ke ngagak ngagak rumah ke sebayaan ya tang itu sebenarnya ke rumah kini ya
0: peniau sudah dia nih bisa rumah ini no ya diau
1: aku bala peningang ke banyak makan ingat kan mau
0: Lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putih ketoknya ambil kebandingan 2-3 bulan dan pengajar ni
1: bertahun
0: ini no sudah diau dia nih
1: diau jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya jadi semangat kenuk ke orang ke megai pengarap lama ingin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi diau numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dian ya dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih
1: orang jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dah nadai kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia
0: merek
1: mesti dia beli nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak dia bayar ke besi
0: cincin
1: kemaya retuk nyong nak tak kena mati cincin ini ada dia biar pelekuk ke dawai
0: masuk
1: ke batu nyok itu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ya nyak ke sitik penemu ke temu kita ini
1: jadi nanti sebedau orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia dah tentu nadai orang nyambut nadai orang ngintu dia jadi
0: nyak makubah
1: kadang-kadang sudah tuai dia sebelah rangkor pun aku tu nyebut tak kada sebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai dia bala rangkor pun dia bala langkau mai orang ando tu dah dia numpang deh lebih kentia kena ada kaban lalu kadang-kadang lapar tentu lapar ya segesegau ngacau kita ke menua nya kadang-kadang kita ningah si namanya siga biliak kita ini kadang-kadang bergeratuk sebuah biliak belah teh jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngigak teh dempak deh
0: igau ni datai ke menua ni
1: datai ke menua nyalai dalam pengarap asal Iban ti orang nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: mesti
1: bisik tungkun
0: tungkun dian
1: api lepas kita percaya kelia nadai orang kena dian
0: sikit kena
1: tungkun ke api bak pedilangnya
0: aku ambil medaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisik no bukino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan dian bunyi ke udah kelakian
0: aku kita ketika cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku tapi nya dia pengajar nanti pakai menua kami di dia deh sikit danjung ngagai penai makile
1: naile ya
0: penai makile nyen jadi agi ke dia tu nya orang ke apian begai pengarap tu pengajar agi yang enaknya nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bukannya jadi suai kan ninga cerita sedak ada jadi apa lemai ke terubah lebuh ya aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kada kadang bape dan nyonya hari ketiga atau kadang-kadang ayahnya tadi nyonya nemu dia mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ke
1: ngacau
0: apinya
1: au tau ke bara api temu pesepup
0: sepuh bakat
1: besir kacau tai
0: ya
1: au kan nemu kala aku au gemit ya ngau meda ngak nungku dapi
0: au nya ko sida ya angkanya baru nemu dire udah nandai ko sida ya ne angkanya mak mungkinnya kan cerita ya ne
1: lah kunjung ge nanya itu lagi
0: oke jadi ya ba ngintu gawaian tu tu apa ngaja siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu
1: au oke munyi ke bulu ulang tanah ngawak ke mansak aja dah tadi kita udah mansak bala pengabang bala kaban belayan jadi maya orang iban ngintu ke gawain tu bisa dua benggar raban orang tengah bang bisa dan datai terubah ya nya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah lalu lihat daripada kita nyengena nyerupa bekas kita tau mah ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawan tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
0: Nak daripada
1: kata kita hidup tang orang ke agi mega pengarap lama iban sidak ya madah ke derempu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya
0: tajak pa urang nyandat pada
1: tajak kita ini tajak pa nyandat pada aku bisa dah ngulu ke orang sikup bakaban ur putih ya ngau manzik pasal nyak utek nyelai dalam penghidup ibana nama aku sidak mistik ke utek nyelai bakanya lalu lebih ya duduk ada duga-duga nunga orang ke nyabaknya tadi lalu ya nelayan ku madak aku bisi datang gitu orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada kangau ke dalam leka sabaknya
0: aku kaya boleh ngasai ku tanya ni
1: kata dia namu ya umbi dunia aku mansik ya ya udah mansik bab menua ijib bab menua kin ke dia tahu kang uji medak tak nyadi dah menua daya leban sidak mengu maca cerita
0: kita daya tak
1: nyadi bab pengawak manang tak nyadi bab pengawak lemamang jaluang ngau leka sabak deh
0: jadi nyambi ya kepada bukan jalan.
1: Nyambi
0: kita kadang kan.
1: Pak Mayo teh kada pansi.
0: Au kan nyerga bulu
1: tapi kan jalan
0: bukannya. Au. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawaian tu. Dah begini ko cara sidak nemu kapa belayan sidak tadi ke ngintu gawaian tu dah pengajar.
1: Au. Bukan
0: nyambi si telepon. Okay,
1: si telepon.
0: Au.
1: Jadi ya di bisa pengalaman berdaya angkai bisa ngadin kalau nanti ke pengharap lama iban semangat kita iban kayak udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan din jadi din ya sida berumah di sepamanya tebian sungai ke dekumai sungai manai jadi menua tu ya jauh ya semak gak ya lindung ya tampak munyin telah ya tang nak daripada kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita. Yeah, laban ertinya semak antau tu dari kita.
0: Semak ngok kita.
1: Kena ke bala mana namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita ke matinya. Semina nebal kulit ruang. Kulit berterong. Terong terasam kitanya amat terong daya kitanya kau ya pemipisnya jadi maya orang dekat ngitu kau yang tahu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia kau orang ambil kemen dia beka ngagak sungkup nganyam garuang ngelalian rugan ngambil ruas saya kena mansur lawak mansur pulut kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai puluk beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi jadi semua utainya tadi lebih utai kedua yang agak air bak menua kita tahu utek kenyot tadi ngili sungai kita ya men. Hanya makubah ya kasal ya hari kelia pendam kita gitu, bahas selalu ya dengkah hari lirik rumah. Lirik rumah panjang kita.
0: Jadi, nah kalau ya dulu ne?
1: Jarang.
0: Nah, jarang.
1: Leban ya. Aku ni berundang ke hari segi ya, dunia pedok kemayar tau. Badah ke engkau hari kelia kita gitu, ban segi. Ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah dulu naik. Dulu kelihat ke kita bisa canggul kena numpak ke tu dah. Jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngah ke sungai. Tentu kamah.
0: Air sungai.
1: Penaik kita. Untuk kita mandi. Kena setiap lah kebuah pendamnya dengkah hari ini naik. Tang nitih ke nserah, nitih ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umur kilik kita hari lek. Sidaknya lek sidak boleh medak utek hanyut hari dulu tu. Jadi lebih sidak medak abi pantap, medak empuluk beman, medak utek hanyut tiba ruas ke hanyut tadi. Balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau.
0: Nemu bagi.
1: Ke sana ke pengawal ke sana tu dah menua dia. Begau dah sebayang, begawai orang dia. Tuk gaya rumah empan. Kan agak rumah ke kita orang dia. Jadi pulai ke rumah sidak ya. Lalu madah ngagai tuai sebayang. Jadi begau sidak ya. Bekangau, bekangau pengediri. Lalu berbaik ngabang sidak ya. Jadi dia menua sebayang dia bisik orang tuai. Ke selalu benar dia. Ngau sidak begau nya tadi. Begau. Sidak bugai, sidak langgah-lengan. Hanya dia sidaknya ke dia padah ke bala nembiak, bala indu nembiak ke mana lepas sidak medak utek ke anyut hari ulu tadi.
0: Hanya bawa kawan tu tuan pengajar. Jadi bawa utai ke dikumbai kita ni main jalung deh. Tahu tuan nerang ke nama erti pengawal ni main jalung
1: tu. Jadi erti ni main jalung tu tadi. Dia puntang ke aku ketuk jak lah. Like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah. Nah lu nemang jalung tu semengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menyadi gawain tau. Jadi ke hari buka ya maya hari gawain nyadi gawain tau menyadi utai kira kumai jalung ya, bakal mangkuk lah. Mangkuk mangkuk batu. Mangkuk lah, maka mangkuk. Jadi jaluannya tadi ke ditimang tadi desai kurang air tua, air culin tua ke pemaduk badas degagak maya gawainya meh. Lebih ke orang ke desai kaban belayan ke dan ada ke di perantau deh. Jadi pengawal ni mah jaluannya tadi de kerja seraban namaman tu gaya teh jadi di pedak aku ngau teh ke depan siak kami dua cegu pelbagainya tadi si raban mama tu tadi ini menjalur lalu sikunya ke pamatak jalai lalu sikunya penimal ya lalu ke bukanya orang ke nyago nyadi jalur untuk dipegai orang ke nyadi tuai mama menyanyi sumainya lain tua tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain meh sengkabung rapi-rapit meh leban lalu besar artinya nak tahu rebah nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kama ke laban kena ko jaku bala lemambang nanti itu tahu jaluannya tersiwa yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
0: kirana gayu
1: gerai nak gerai nak nyamai
0: hanya lainnya
1: lalu ya kedua ge tadi kebuah nak tahu nak dibun yang ngonakap madamadas laban nangi kita nemu ramazia kayak sepakati ngau pengediri ngai kebisi kena kacau orang kena dan kena ngasau tetet tau nak tau jai
0: tau nak mana nyadi
1: me dengkah ngagai tua nyadi tudah kini mah jalurnya ke
0: kena
1: kena alur kumayoria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jaluang ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawal ngertimak nima jaluangnya
0: tembau
1: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jaluang sadek ai tua baik jaluangnya lalu dia biasa hirup bala bujang berani ke dia pilih sidak Jadi nyak simbol tau ke kelaik sidak ngulu ke balas bayan kengabangnya tadi ngirup.
0: Ngirup ya. Au au. Au begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalurnya kujuan kaget dia mengajar.
1: Au. Jadi okey lah di meruan jam Tuhan ya kedeh.
0: Au.
1: Serta me bala asbayannya tadi nemu urang di menua di tok dekat pegawai. Dekat ngagak rumah kepala sida. Sida lalu begau, lalu bersau ke pengendiri. Sida lemadah kurang ke berita tempat lama. Bekas sida langan-langan, sida niram. Tu es bayan, sida bugai. Jadi bala sida ke biak-biak. Ke lagi biak tadi cukup kaget. Sida induk ke laki. Dekat ngabang. Okay, tegal ke hati tak gagal. Ada baik orang denah kurekap. Makai ngirup.
0: Oh.
1: Tam sida igagit hati dekat medak. Penyiruk, penyinuk kaban belayan akan dia tinggal ke sida ya.
0: Yeah.
1: Sida megak sinuk, sida megak siruk. Hati sida ya. Leban nemu kebuah leban sampai tekap sarak ngopi nai.
0: Oh.
1: Tang nada nemu ngau leban munyi ke dalam mereka sabak.
0: Oh.
1: Pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita. Sebakar-bakar kita ke dia menua hati lemau ditinggal ke sida ya. Tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati tadi mada ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh
0: au au
1: laban nua na udah nada rumah ge dia udah bak dunia hidup tu
0: au
1: laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita menya
0: iya
1: nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke nua site
0: iya
1: tiale ya ulai hidup bakap hidup kita ke ada dunia tau kenau ko cerita
0: berceritanya menya
1: dalam mengharap lama ibadat.
0: Au. Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawai antu tu kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menua nya tadi benar man sedanya dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedanya tadi dikena sedan break ngakai semangat sedak ke udah mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedanya tadi berbaik ke pemerik ke tau di berik sedanya tadi ngakai kaban belayan sedak ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya membisa mai utai sida kini
1: nitik keleka sabat nitik keleka sabat nitik keleka tema jaluang nya tadi sige nak juga orang res bayan din baka kita mengka sida ya
0: ya
1: baka kita aku berarti belum mai mansia ba menua orang gawean tu ba ini pageran besumien asuba berarti orang dia lepas dia tu dahnya ke dia menu ile namo teriaga sedah perahu menegaga perahu mien ya perahu mien sengayuah menegaga penima menegaga sedah ya lepas dia sedah dia enggak mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengah agak sungkuap mayu macam mau teh kedanya orang ngenyam meraga, ngenyam man saya, ngenyam tai. Nah, lebih maya lemai pergi lah ilah. Lebih maya orang ngenyam sungguh betul ya. Ada baik.
0: Baikin magang.
1: Baikin magang. Ditu min tambah sebayan dia besar. Ya, semua kita kira gagak. Kita kira break ni tadi.
0: Kati nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke hari sebayan ni tadi. Maik pemerik bakal sengaja wah perau min ni. Mungkin ni nyetau ulih ada pedak kita ni.
1: Ya, bak kita. Bak kita. Kita mendak. Maik sidak. namanya kita kemarin sidak ya. Kita nak mendak sidak. Jadi sidak ya Dian nitih ke cerita dalam mereka tema jaluan tadi. Lebih maya sidak ya namanya lebih tuai sebayan ya tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang. Sidak lulu bawum bawum mau pengen dulu. Jadi tuai sebayan penalu madang agak sidak. Jadi kita dekat musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngirup jadi kita rito pun tadi bekas lama megak sama bela bersaup mah kita bergega utai ke berik ngagak sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama mau baik mah kita sapa kena ada ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang agak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak ke sembahyang bersih kita dapat din kita engkah kita bak capak piring capak dia yang tidak din pengaruhnya ialah nak di sana dah mungkin datang di benua tu ada ini guna dah banyak sembahyang ucuk kita kira dengan benua
0: nak lah tu mau lari kita itu sih dah
1: lari kita tang dengkah kita din kadang-kadang bisik orang tertemu ku tanya nyeruga bak pingai piring sedak ya. Jadi piringnya tadi bekas piring kedengkah barugan munya ku tadi.
0: Oh.
1: Leleboh remuat piring tadi kadang bisik ketemu ke pengaruh dia. Pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata mengayal.
0: Oh.
1: Ngaso boleh padi, ngaso berani. Jadi jangka ku hanya ge sawar aku kengenya ya genya disebut dalam nota tema jalur.
0: Nyama cerita ya dia ni. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajaran ni hujung ke rumah orang ke pegawai tentu bab penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ni.
1: Kadang merauk kadang berdarat.
0: Yeah,
1: jadi dalam leka tema jalur ke depan sak kami dua cikgu ilik pegawai tu tadi. Pedah aku balas sebayan dengan jalan darat kan ada visi pan bonio si dia. Nama yang darat ya. Nanda yang merauk. Tanti nyabak bro mayu. Udah sedap darat merauknya le menua di depan sak sedapnya depan sak menua pama menua rawa menua labi.
0: Aw nak sama ni. Nah,
1: tang bat tema jaluang nanda. Bat nanti ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau. Bisik 41 titik menua. Jadi bak sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu agak ke menua ke depan saya nyautin ada utai tersalah bergantung bak pengelandia ya. 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayang din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua utai hidup kita. Jadi nyak gaya utai kada hari ke 41 bengkang menua.
0: Utai ke depan sak ya.
1: Nyada te semak degagak ke nyadi bakal poster ke apa ke. Hari tentu rindu kita medan kan.
0: Iya.
1: Nyadi kena ke jalai kita terus kata bisa bisa respon bala kaban
0: bisa tu madah ke diri rindu ninggal ke topik lemai tu kau sedar apa kajar
1: lemai jarang dengar okay bala pendengar semua jadi terus yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sak hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi tik cukup jam bisik peluangnya aku menyebut siti dua tik 4-5 tik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia siapa gelak nama sidik ya meh jadi keterubah yang dah rumah orang dia sebayan din ianya tentulah hari rumah sidik bugai sidik niram sidik sidak niram sidaknya rejas bayan deh sidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tau ya ke selalu disebut bala lemamang ke dia bak menua ke pegai betuang jadi ku harap ke bala kaban ku bala lemamang dien nya sama bela bisi ninga program tok lemai tau lah nanti semua bisi te salah bisi te nak betul tadi madah tu dia ri aku ngon nak ulih nyebut nak te ke depedak nak te ke temu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terserubah depan sak tidak ianya menua darah ramai guda udahnya dah aku bedau nerang ke ngau panjai tentang darah ramai gudanya udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai guda saya mansak menua langgar lengan udahnya tidak yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram udahnya mansak menua mana sebayan yangnya mana gepek udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kala nama yang do sida selalu bumai lebih urus bayan do kan nyebesai umai dah udahnya sida ya baru pansak ke peranyai jadi ba peranyai main macam mu tak jadi dia lebih peranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain agak ke laban data beporanya nya dua sebayan de begau dia lagi ka nyelai mulih ke buah ranyainya dah. Lalu bab 9 tu tadi udah sedak ya mansa puranyai sedak mansa bungkuang ulah balas bayan. Bungku kayu berbungkuang dah.
0: Oh.
1: Tinggi kayunya. Bungkuang pada semat. Ya, dia sini ngada buju namanya. Ici pakah kita buju je ni kau bungkuangnya. Ah, oh. Paluang bungkuang ku sedak dia.
0: Oh.
1: Kalau je kita ini ngakap teram entanya. Dia duanya sedak mansa menua orang. Cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia buat siti menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai ngau sidak bugai ngau sidak niram di tuas bayan din nanti kita mati nyelai ya nyelai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
0: diri
1: dia, so, dia buat menua ke diri contohnya orang kemati punai dia mulai ngau bak menua orang kemati punai udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke labuk kebuas sida itu tahu mulai lebab ngawak ses bakar
0: sama au
1: lagi kita ninga orang kemati berbunuh mulai mulai dia mesti menua orang kemati labuh mulai mesti menua
0: au
1: orang kemati kena tembak senapang tegak sarok dia mesti menua mati terli ya. Udahnya orang kemati kepangkap peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tesat orang kemakai tubai orang kemakai racun orang kemati beranak orang kemati belalak hanya dia semuanya dia mesti setiap menua bala sampai ke anak kemati lulus balan seluak pun dia mesti menua bala anak ampang pada dia mesti menua ya. Udahnya udah sedak datai bak menua namanya menua bala anak mit tu tadi nya baru sedak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah. Laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dien. Nyade nanti ya nemu yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita ke hidup di tu tengah pintu tanah. Jadi antu tenyaga pintu tanahnya busu belut. Adanya adanya sedak lalu gigak cara muka pintu tanahnya kelas bayan. Adanya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya tidak bertemu dengan orang tua ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si Biba agak bisa jamek lah deh
0: agak bisa
1: udahnya tidak pansut dengan menua kita kita nyelai kita ke pansak tidak ya mula-mula tidak mansak menua rengwang kunan mula ben lekai jaku rengguang kita ke dia dulu lain kerti orang ke dia menulik lain kerti rengguang nak guna nemu bagi ni bagi rengguang ke depan zak kiri kita jadi ya ke kau kita rengguang tu nemu bunyi kau iban jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nama nak buang mesti mansa menua buzu langau langau tu kan tu tebut kan udahnya sudah mansa menua zeng jara jara tu kunsu antu teng mata ke bala manua deh mana sabuang udahnya baru tidak ya jalai harinya tidak terus mansa menua burorinang udahnya angkat harinya sedap jalai mansak menua burung tiup api udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat udahnya sedap jalai mansak menua burung nan angkat air burung menua burung nan tidak datai buat menua burung raya jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kau kita jentik itu tidak terbaik udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat jadi bubuat tau tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke buzu bubut dalam rumah buzu bubut kan tak tentu mengap nyana udahnya kita mansak menua buzu semalau udahnya mansak menua buzu sebelangki yang jadi mana menua buzu burung ke depan sak dito deh tang ya nadai mansa menua burung ke pengarap iban. Nadai bukan burung pengarap iban ku aku bekas dan nak bekas itu pun nadai dia tak mansa. Tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak dia tu burung tiup api. Peka tiup api nama burung keterubah yang dia dengar kita. Seng jara burung siang. Burung siang dulu bangsa kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lama dah dia apa nya buang telah sebayan. Anda budanya bororinang kami ngendak ko nemu nama tekir kumairang bororinang. Burung ti api tu nemu nama buah selalu disebutnya. Laban burung ti api tu sino munyi ala lemai hari ya munyi. Lalu kita sino ati ni nga. Siti nya kuang kebat. Jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat tu. Ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan nabi si orang kak nadai laban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat mata tulang kurang. Sebayan. Ngebat tulang sebayan kena. Udahnya kita menua burundan burundan nak temu pengawak ya minang nganyo panah burung raya temu nganyo panah nganyo pesan merti. Jadi burung bubuat tu tadi ya, burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiah korang ke mati. Udahnya jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama kesminak burus malau kenya mengak sebelangkian semina ketemuku sebelangkian tadi lalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansa tungku napi dan bunyi kudai tadi tungku napi kenda orang lalu tungku napi udahnya sedak ya lebih maya dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa indau udahnya mansa kersa laki udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sida udahnya baru sida masak habis tunggu pandu udahnya sampai ke sida ianya dah tiba rumah orang ke begawai. Jadi semua menua ke pansa ya ditu tindi takarinta ditu ke 41 tempat 44 itik menua hari menua bugai hari menua raja niram din ngagai menua orang ke begawai bisi 44 itik bengkah menua ke pansa sida ya.
0: Ahok ne
1: nah, mesti kena dengar mendak, mendak tanya. Laban nak tahu nanti balap dengar dengan saya kita agak kita din dia ramai ke sekali tak ke
0: pegang tahu. Jadi ya, ya ke bisa tanya nya. Maka selama ke tahu nanya buat Facebook tua ke bisa live ke malam tu pengajar. Jadi mayu lah kebenar ya sidak tu ke benua mendak tua. Lalu bisa mengka komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu. Lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai yang tu gawai ke pemadu besai. Sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya. Pihak ku ya. Hanya peninggal kita ke bisa mendiang ke ya.
1: Kita ke sebut tuan yang tadi. Bukan kita di rumah-rumah. Nah amat. Kalah nyadi maksudnya.
0: Yeah.
1: Okay, kita teruskan. Angka sidak yang kan ingat bahasa sekedaknya.
0: Tahu. Jadi,
1: Nuan, madah ke aku maya tu antik kak nutup pintu pagar kau deh.
0: Tahu.
1: Nyadi rumah orang ti pegawai tu, dia buat peran nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya. Dia tu menua sidak ke dia Raja Niram dah tuai sebayan. Raja Abu tuai ke dulu pangguknya tadi. Udahnya kita masa darah ramai guruda tu tadi. Ya kebenar darah ramai guruda tu. Bisa orang nyebut ya ngomai ya tau ke kelian kumang sebayan. Lalu lengan-lengan tu tadi. Ya, kelian sebayan merti ya. Jadi sidak-sidak tu dia menua terkumai lempak beman menyulak tanjung madang kecalak. Jadi dia kendal ya dia. Jadi langan-langan tu dia bertebiang nindiang berperincing pandang sepepat.
0: Tau ke keliang tu? Keliang sebayan?
1: Langan-langan tu? Ini ke langan-langan tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki raja nama darah ramai guda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai.
0: Oh.
1: Jadi dia julo dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau.
0: Oh, oh.
1: Jadi dia di menua. Guna 100,000 bas ngau beton dia. Sikit dia pendak su, sikit ni macam gawai. Aku selalu ningat sida ya sigi mesti disebut sida ini bilai tu.
0: Oh.
1: Aban besar me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam.
0: Iya. Yeah.
1: Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
0: Maka pemakai jadi, kebarek nyari kacau ini bilai.
1: Kacau ini bilai kenal.
0: Oh. Oh.
1: Jadi ya, ya menua tu dah tua itu tadi. tebing jerimbing panjang kata.
0: Mm-mm.
1: Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau dan lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak oh. Ngau kita wai ku ya
0: oh, oh.
1: Kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tertengok kemakai salai runtau tu belau lang, belau lengan tengok kemakai telur manuak muka tu wai telur manuak matau ditejuk ke dalam tansang
0: oh.
1: Nya nada tu utai bukai ke tengok tu telur tengok ke salai belau tertengok oh. Ke telur matau ditejuk oh. Dalam tansang ya kebenar tu kau dah nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ketengok pengadiri nak tentu sebakam ke dan ya kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai manai jap jalan ku ya jadinya besar ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua sekok dia orang ke dolok parai lalu mungkal menua di batang manai
0: oh.
1: Jadi jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyung nusi pengraja
0: oh.
1: Jadinya menua tu dah misai udahnya kita dek kita bisik depan sak ke bak menua ke nemu lima depan sak bala sebayan tu tadi nyak menua guram tu tuai sebayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai di nama ya sungai limban
0: oh.
1: Jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram
0: oh.
1: Udahnya kita mendak dengar teh nyadi ba nyebut manang gepek tadi
0: oh.
1: Jadi manang gepek tu dia ba pulau ke madang jarangau ke beketiau lansau urat dia ba bungkuang ngembung baka ketembung nganti nempap jadi mana nak leka nama menua manang gepek jadi atau manang sebayan din si manang orang din lebat oh. Kenitih ke pengharap asal di bandar ke kita iban tujuh kali mati
0: oh.
1: Baru kita dia obat sebayan dah
0: mati dia,
1: baru oh. Kita berbalik jadi ambun
0: oh.
1: Lepas kita jadi ambun kita pulai ke menua ngigak umai kaban belayan kita tamak ngagai padi ke ada tanam apa indah kita namanya balu ucuk anak kita ke menua di tu hanya dihenti akhirnya kita keliak naik orang pemulih padi maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita nyak kita kebulih padi kenoko lah
0: oh, cerita
1: dan dia datai bak angkat hari menua mana kepik sidak mansak menua tialai orang sebayan bumai jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih seganteng ke labuh nak boleh padi penuh engkabai tiba terentang nyalai lebuh nak boleh
0: main oh, oh. Lebuh
1: <Lebuh, laughs> boleh padi mimit
0: oh.
1: Atau tu bisik menggerini ke bukai
0: oh.
1: Udah nyak sedap baru datai bapuranyai datai lebuh datai bapuranyai bala sebaya rindah amat dito leban sedap rindu mendengar medak pemadas pun ranyai medak madas buah ranyai dia sedap lalu buji-uji nyelai buah ranyainya
0: oh.
1: Lah kebuah sedap kamainya tadi leban ti sedap boleh borenyanya borenyanya lalu jadi pengaruh
0: oh.
1: Jadi ke ubat ke debrek sedap ngagai kaban belayan jadi pada ku ka kaya jam tua saya ke budaya ti nadai tentu mengat
0: oh. jadi nak peranya peranyainya dulu memang kena
1: berminggu tu dia mengajar. Nak peranyainya sedikit pengalaman besar.
0: Ya, aku ngetu dia dulu punya ni. Sebenarnya nampung enggak penyalainya kujung kaget nak pengajar. Awal bahan jam kita itu news rekat benar nyalai aku beri besar terima kasih megang kai sidak ke bisim kulai ngutu ba Facebook tu mayuh megak sidak ke komen megak pengajar sedentang topik ke demantai ke tua lemai itu artinya tadi sidak yang tadi bisi ninga tua lalu bisi berarti ke megak nama utai ke deterang ke nuan. Jadi ngujung ke program tua lemai itu penembuk Jakob Rinduan pengajar?
1: Aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan di baik kun resap menua sembayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai digemar manang lambung leban dia nyak kira karap kita udah maik semangat kita ngegai tujuang rabung bernama kita berulai jalan di tu semalam-malam tu bisa digemar begiang manang recap nyak orang maik semangat kita celap map dia udah menua selamat geranya maik kita buat dia udah menua lah karena kepada dia bantai ke kami dua DJ itu hari-hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke itu ya hari pengurang dari empu jadi terima kasih ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung pulai semangat pulai ke deh
0: yang kena kita mulai ke semangat ni anang rawan pengajar kita ngeresak menua sebayang kita mulai ke semangat
1: tidak ada semua ini kena memang orang mengap semua mesti berujung ya pulai ke semangat
0: nyalai nyak meh ujung kenang kita program Leman Budaya Iban kita bertusun ke tiga untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih agai nuan pengajar serta penerang ke bisik sudah dikenang lemah itu jadi utainya yang tadi pulai ke penemu lebih lagi ngakai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lungar rumah yang kan nemu yang utai ke begitu ni anak
1: harap kesidak ya udah tahu ngega utai kepada badah dia tahu kena bisik
0: nambah ke
1: TikTok pindah ngagai Jakob ke ditemu semua orang di dunia.
0: Iya, nasik ya matau. Jadi terima kasih ya nyala bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sari itu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993, UPIS Pindia Kuasa Karan Sarawak SESCO sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur ke dicalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnob Sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuh kebijakuk bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai manda ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang na belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik ke nuju ngagai semenanjung Malaysia ianya perkara ti pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megang mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yo kotolon kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akek ca kenya.
4: Kok lok menanam.
2: Oku nya abidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat berbenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bambun suah, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bambun suah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk
7: Ari YFM. Dalam situ UPIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama di ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pengandiri. Ku Celestinai. YFM 24 jam sehari segulai sejalan.
8: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari YFM segulai sejalan.
9: Okey, terima kasih kita kagi mending ke program kami. Tentu ya, malam tu pemerindang malam kita malam hari 1 kena ke 10 hari bulan 8 tahun 2026 3 jam di konti ngau tu dapangan di JMA tau ke tiu ya nampung penduduk Melati Badi tadi ungkap ya sadal mai 6 ngagai pukul 9 malam ngaru ke program kami terang di dinga ungkap ya malam tu ya sekali ke secara online RTM Klik tau ke kena channel MyTV tau ke Astro 871. Bila kita akan sampai dengan kami, terima kasih Huai. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri engkau kami nyentuh ke ngagai penghujung program kita bakal selama ungkup ia pemerindang malam malam hari 1 jam ke terubah ia 9.30 lagi kita mending ke main asal ungkup ia malam tu renung pukul 10 dan kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Terus ninga kami segulai sejalai YFM.

Ya, bagi dah mending ke lagu ke terubah yang tadi, lagu ke Disada Watson Jelai hingga lagu yang Hayati. Kedah tu kita terus mending ke lagu. Okey, kau dah disediakan untuk pihak malam tu. Lagu Disada Masterpiece Mystery. Udah mending ke lagu di by Melissa Francis. Andau penguji. Bila kita kena daripada jam kedai tu yang ngerap ke hujung Jumat bang Jalai Alun. Udah Melissa Francis lagi kita mending ke main asal renung. Nyentuk ke pukul 10 malam tu lagi.

Blinse ating ngagala ladi papanda bandiyo urang ino kalba ajaku sila mamangku karma nyimpan tiuk ngal timpu dapu ngalancam nako uduka lalu balat marinsa kami dua yang inang rembang ardo tukumang wa lama udah daleka ayo asida tekeda tapo jari ayo kanan.

Bisa mada harga kami ambai kedua naga lebu nangi debari de kelam udah pergi ngau orang ngegema ngeri tanah ma nguran kenyo alai damo kira akal daya kami kelah luba lebu abaduan nyo alai talwa nyo muat inai daral muat tengawu muluat tangkuap rakuap dabuang da lancam mau di elantang keda timang daro ye gagam terjai udu dana aku data uliah.

Abungkan kate kusod wae dana wae no tulah kamae prinya dala parnya ngecagulai jadi ngakran untuk baketu mana sudah bakira dana dara cukup semua utai keda adunya ae dalam uji tarbae kesaduae rempang bungae daro pandae asuah sedue madah terja mamo ayok gelae surparnya emae parmam dalam nyo alae dingo munyi nyo kalau gampuru urang itu pantun tungu drempang sinang bunga kapu cukup pamanyuah boleh saduju langkau wan keda gulai kedara pandai rempang bungai kenyampa utai boleh satikai siti apa rempan gempuang dara lempuang drempang sinang bunga bali tuang kepala luang anu mas dosan mentak bakonyo lalu bajaku ya baru nyapa mamangku tangkai mawan keniku ngau tu agi dinai wai ya au di lantang datimang anak tangkuan uji panya di seduai api dalam arti kedah segi batu bagam uje tepua dara gawa becar boa nyiwar bulan tangas ngebla lebas gulung mian temu intu sana baru ngau ai lalmu nge aku beri baradu karuang menyimpan talu gagak terampang sinang bunga betok tu ilok dara bulok tempok ngetapok jari kanan temu tepuk dara gawak id bunga yang kusuak kerman kuak lidah dasuran inya alai terlalu gagak drampang sinang bunga betok tempok tapok jari kanan gagak kaki drampang sinang bunga nanyi ngedrama arti telanji-lanji tebaka gumi tak badiri nepan karsi bangku warutan pukung sama dara biak ngau belabak minyak jaya wangi nang necacamang sumbar rati serja mawo ayok lidit ngaran si mari berarai.

Alituang dara lempuang kedajin luang tampuang lapetan pukul sama darabia ngau blaba minyak jayau ngaduyung nang necaca mang sumarati sedemalanyi bujang lempuang serja mawo ayo rangayuang duduk nukuang serayuang tajuang serintak nyabak sedan sarnguang mata baluk bangkuang ingat ketam pekat jaku ituang jadi saki buang dagan tuang kerar juang geluang alalungan nyalai gagak bulu drampang sinang bunga ruku darah gayu kelalu sabubu lebat mans bam pukung sama ngau belabak minyak lemu baru nang necaca mang man sumbarati sermalanyi bujang nganemu duduk nuku pecah kelam pedu kandang dalam gagak sayap rempang sinang buah karakap daraan lap baka ketau nempat naricat kerigai kanan pukung sama ngau blabak minyak jayau pengalekat nang sumbarati sermalanyi bujang sigat ngeraran si mari aringat ingat kabu dia danji jaku rat temanyu hamat lengkap nebak pangerat nangkal ma empayan ke kepala ye terampang sinang bunga betok darah bula tatak lalok jayau jamatan gagak mata terampang bunga kaleka palaga kelam gagak patuak bunga kusuak darah gawak kelalenuak rasuak bentuak tincian nintan temu agak-agak air darah bulak ngawat tapak jari kanan terlalu engkah darah bunga kemana-mana teka lasah tikai bemban lidak kedah capak muang air pinggan pedok teringang-ringang gamala rampang bunga sinang gagak serang ayuan benduan kumang sindah ndok baka tengah gamal buruang tanya lang teringang-ringang baka ketau ngawa orang inang tansang melali duan temu gagak tak lalu bajaku diorang inu ngawa timpu dah buang dah lancam siat atap jonsang kawan terlalu langgar ipal tar tuntuan panyan alai netar baik terampang bungai madah ayak gelai serupa rinyai ambai sulusa malam nuan baknyok derampang sidang bunga betok nang aku sadang suluang asok asuh aku madah sidak nyah ayak mawa sulu lama ngi kami kai ngigo asap liyo kami aduai nang sararo sama belok malita buka ngalengkok pangan terbajaku ye drampang sinang bunga kapu ngau timpu dah buang lancam au di ibu kadaku anmu sulu baru laki dudi amain wan au nama ku buah nak nemu di lantang dah timang nganah tangkuan ukai kesemua jaya urang kebaran mahu berbak biak kandang pajak tisir sita awe nyapan semua jawang urang kebaran mahu berbak bujang bergantilang remang berjalan semua lambu inu kita ditu semua lambu bujang kita ditu sekayu antu kenapa rundu rumah nyapan nadai sabaka sulu aku laki kami ambai keran ukai nebici ka duduk cacang wak diau da dugau lelak lalu gok nepan da bangkau kaki ngalima nadai pa ngawok ngawok ai jam tangan jari ngakibak erkuang kungkuang parcok sapu tangannya serupa sinok lama amai dalam bisik duduk cacang atas mija diau dadugau nadai karja tembuk jamat naricat dawat pincel paka jam tangan nangka selalindar kuang kungkuang labuang katulah bah
cermin mata belilah saya parau nyawa nyayat kebalulah lagui banyak serupa raja mata amai sa malam au temuninya anemu gaku ibu

Tok, drempa sinang bunga betok, tinggal tapok, tangan pa, ngenggam pedok, terbat-terbat, nerbe rampang, bunga karakap, darah nelap, bako penar baik, keman tawai ainai, ko sindap, nepat, teksalingap, batu gam, nyo alai, kebu bulu, mok pengalaju du, malat-malat, munyi guma nyepu, nangaman tulu, bakat muat, nanganap, mangkok, jinuar kapal, buka empat, jai ringkat, patar ngat, julu ngaluan.

Kino kino berberam pang bunga betok daroi nganto indano sobako benar baik naik burung puno kenepat rempok madang mayam kebua bulu tempat sayap betok ricat balat namigo igo munyi bakat nemuat benok mangkok nangau yo nempuah jelatung gago urang dia jai keta buka patah palok nat panangam nyo alai kapu kapu serba rampang bunga ngaruku dara gayu bako serba indai buruang mantuku nepat sarumbu lalar dan tempat sayap taricap kebu bulu uduk laju-laju munyi bakat muat gumanya pun nanga kemantulu mengesarmu apuang aman sebam nyalai kindang-kindang berampang bunga sinang ingus balung lawang darah mekang beknar baik indai berotanya lang indah tansang malali duan kebu bulu tempat sayap betari cat balat gang-gang munyi bakat muat gigi gumbang mangkak simpang kesan entang nanga bram pedok yeet kinduang-kinduang lebih rampang bunga ubali tuang darah lempuang ingus baluang bakal terbaik indai buruang tiwang ngambuang bungkuang kayu kaladan kebua bulu tempat sayap betari cat balat renguang-renguang munyi bakat muat gumbang basa buang mangkok aruang nanga labuan nyok alait kapo-kapo nerbe sinang rampang bunga ngindun daro bako nerbe indai buruang garuna nepat labo pawah masam tempat sayat betari cat balat dadinga munyi bakat muat gumbang bawa bunga jentuak kemanua rupai dalam agi tebapiat apiat nerbaya rampang bunga bangkiat daramiat nsara jeriat langiat ba aridan i terbab berbab nerbaya rampang bunga karakap tonya likap bermararat patah tungkat lae buban telalung induang bepara buang bujan lempuang kurang lalungan nyok alai talu siat bunga karakap anak atap jawang sang kawan letarungkah ruai besai palan lawai bagas datai najak rawai tajau palawan maliak nentang bunga sinang nampai panggau gitang urang bujang tentar-tentang tiang banang bari dalam da balan medak bakanya ii nak cacamang seduang bunga sinang mansang ngagap ni dok malanyi duam bujang nanggung bulang kaki ba tekan selalu simbak bunga tanah selalu ba kasa intan talu peraknya lambang depan gawa puang urang bujang nadai yang wan tinggal jawang dayok jang turun balang gawa urang nanapa tugang manua aja layan

Pang bunga sinang ingus lawang wan rimbang papan doban siwam kenampuah minyak getah jaya uraja ngerja pengagah rumah nyapan tak ngabo bawa luna jaya jam pakoh.

Ang bujal puang ngayo, krangay wang sekwat sepuat, selkan puang baluang berian, yit batwa nekuas, bujang kuruas, selkan ninguas, bunga sa tanan, yit nyo alay, teki-teki, batwa palasi. Tambah lo kasi bujang tinggi pedes nanci anci tegali gali gari kemi ngabias lengi sepuat upadam namo tasitu tekasa kasa sebujang bia ngaruk kacia muruas lo pisan lalu nyapo bujang maliso ngobarado karuang menyimpan au wemo mangku tangkai manguan sapo jaya anak miat kebamukiat Bramo biya inai bisi masawa kuwa Begalada ganduang papan sepualamu anak miat tekemam kiat Bramo tuyu nima kita ditu berani ngu kumamangku kelalamu kibuang dagan tuang kerar nyuang geluang lalungan au nadai medik lantang kedatimang bujang anak Tangkuan nade lamu urang bujang tuyu nima kita ditu negu kelalamu kibuang kedagan tuang kerar nyuang lekat da dendan nadai di rando urang bujang bulo berani ngaruga kedapuo ampang borinjan au ae nako nyemunyi nyo degemong

ringgit ye tuan suntuak kira bias daya daku inai dak nuan penyabe semua tudah aku ambil rekarsa korban ngapan nyo alai mendak bakanyo talula gensai terampang bungai angkari tikai janiat da anyam talusa miat de bunga kera rakap kenyalikap barwah ngatilam nyamwat ngemuluat tangkul rakwap dabung lancam mau aku tuayo aku ketatumu date da malam aku tuayo wai baru datai lama lemai ketar bai ngalaban hujan au sapo nuan tu igat wai te samua jaya urang ka mansang berbak bia nadai nak ka lalo aku magang kandang pajak tisir sita awi nyapan semua jawang kita berbak bia bermu mansang nigat nadai nak ka lalo aku magang berganti lang remang ba jalan semua lambu anak miat kema mekiat ba ramau tuyu kena miat kami ditu kelalaku magang skayu antu kena paru.

Kak Nuan tu, aku nakalok medok ngesulok rampok mata jam ni po natai Nuan tu igat wai au ti Nuan nanya po natai apian aku madah wai ayo ngau dilah tangkup san telah dabuang do lancam au sapo damo Nuan igat au ayo ti Nuan nanya damo aku bisik damo mimiat aku tukja laliang kurang ayo bujang keriang tu anak inang sida aku mang so dua keliang gelok sida ipuah munuah pengantian juyang pengintiang gintiang kenaknya lintiang lubang hujan kejar lali aku tuaya wai anak la laki bujang kesari de inang kumang sedua bujang semang besi yate ketak tungang nekang berani mude kare kake tekati se pangal lalu pisan nyalai sarija aku wayo nang gelok sido kilat kebarnah nampak abo panah makuap megah beruang mangah kumai sido inai nang recaca mang sumar pusien bojulua injen getah terigah digah nata pindah ari tanah nanango bram sorry jiat aku utaya wai kilat melihat musian langit ngitar atau kenyat kumai sida inai teduang abo beliat makup ngigiat beruang unariat mayas numbiat gelok sida sumar pusian ninjen jayat teriat riat narik galamiat benang redam nyok damo

0: juraan ni po pangaw nga chua kapaninua ake ungkua kacacangua naleta brandan juraan tepan nakajatan burua tungkua kesasikua nyaba tumu madah puan dibun pasuan pakau na bau sawo manua bau kiar gua gnaroro suwa ngambil rayua sampai wang bulan datai ari bungkuang aku ayo tapang ngabot nuang kerar nuang paduang aga na lupuan dibuan pasuan pakau na bau kilo sawo ina terduang terngor nuang manggung pucuang ubat gayu beri antu bun suapatan nyalai tinu anak nemu ayo aku turang pangabungai ayo wai asusida indai bajalai ketar bai lama malam rempah sinang bunga betok kutu ayo ndang dasuah sidak sanu ibu mau ngigo asap dia ngi nuan dang sama belok ngine aku ndak sararo malita buka ngalengka pangan nyo alai aku tu ngambil nuan pulai duai apa ya laban gumi nuan telah mudah pergi ninggal kini kami muai kedah jari tapo penggap lama gak jawang nuan ngoleko sidak sanu ibu kumang kedah rempang bungai tanam nyo alai tinu ngap ku pulai nak ngawu aku igat laban po ngawu ngi aku kebar bo manua macam gumi aku tu besai gaji jadi gawo siang gawo malam anak nak pulai nuan napai tinalan nak ngai lama ngami kau gumi sari timpuah sa malam no aku ngau nuan nigat nanyo kebatimbang ngawang duit marikan nanyo kebatimbang kri adi benda ruso ukai nadai ngaku dia nang tiyo magang bakal uga bandu ningko tajau pahlawan au ayo wang sibuk kumang no nguno ukai nyok nadai ngi kami nang telisi mengkang tanam dagu bang upia seruban.
1: Jom kita tutup call 10 malam. Selamat malam tinggal kami nabur ke berita malam Mari YFM Iban Kucing kena ke Saritu malam Mari 1 10 hari bulan 8 tahun 2026. Penanggul pad besar 800 mm saiz di Panti Semak Aiman Mall, Kota Semarahan ngujung ke bekal air bisik terjanggal serta kurang tekanan air bak sekedak kandang dur. Dengah penerang sidak di Sarawak Water madaka penanggulnya berpun dari sekedak pengawak ke dikerja ungke projek sistem perengkap pengangkut Menggeri Kuching KUTS bak genturungnya. Penusahanya beri penanggul ngagi raban pengguna di sepemanjai Jalan Datuk Muhammad Musa, Taman Desa Ilmu, ngau kandang endur ti ngelingi. Air ti pantis yang megang beri empas ngagai pengawak ngagih ke air bersih, ngagai kandang endur upis bekal air menua pesisir, jebab, sembarahan, ngujung ke bekal air terjanggal di Tambirat, Asa Jaya, Sadung Jaya, Sebangan, Sebuyau, Enggau, Semujan. Tim teknikal Sarawak Water sudah dianjung berjalai ke pengamutar penanggulnya seraya lori tangki air sudah disediakan dikena mantu kandang endur ke kena bungkur penusahnya bekal air dipelabak ke dekat pulai Manah Baru cara berenggat pengudah pengawak ngemanah kenyat tembu serta sistem ngagih ke bekal air stabil. Sarawak ngelalu ke inisiatif HMI Medical terdekat mata rakyat Malaysia kelebih lagi sida ari Sarawak ke Datu Gawak di menua luar ngambil ke pulai serta merik pengelandia sida ngagai sektor nyaga pengerai di menua tu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Badah pengawak tu mesti disukung gau peluang kerja tu ulih narit hati dikena nentu ke raban profesional ti pemandu manah milih kerjaya sida di negeri tu. HMI Mega meri bantu ngagai pemansang pengerja pengawak nyaga pengerai dengan scholarship pelanjar-pelanjar, pemansang profesional ngau atur nyedia ke pengawal klinikal di menua luar. Yang madaka kerjasama HMI ngau institution pelanjar nyengkaum University Malaysia Sarawak UNIMAS, University Ngau College Segi, University Cyberjaya Ngau College iSystem nyedia ke atur pelajar ungkup rebak baru nempak pemujur pengawal sidak dalam sektor nyaga pengerai yang mansit ke jakutu bak pengawal nasih tanah ke projek sepital pakar Regency di Kuching. Dan biak bak kandang menua pantai damai dipintak ngeman sangka potensial diri serta nambah ke pengelandiannya di pangkar dalam bidang sidampu. Kaban Kunci Negeri Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah pemberi Eri Raban dan biak berguna amat dalam menyokong pemansang Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawaknya dekat ke menyagi Raban dan biak angkatnya di individu tinyulut engau ngembuan pengelandiat tikas tinggi serta ngeribut peluang untuk penghidup di mana lagi dudiari. Yang masuk ke jaku itu maya program secangkir kopi

Pantai Damai di Kuching. Program yang ngempur ke Urung, Nampuleku, Raban, Anabia Arizon, Santubung, Mantai ke penemu engkau Aspiration, berkaul engkau pemansang, Anabia engkau Community, Menua Tu. Perkit Lumba Engkau Main, Komiti Lumba Sekolah Sarawak MSSS ke-53 ditangguh ke Berindi Hari Baca Indeks Pengamah Angin API Manggai Batikas ke Endak Manah ke Pengerai di Pelilih Semarahan. Ditiah ke penerang Media Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS Perkitnya diperamu diatur Bas Stadium University Malaysia Sarawak Unimas Berengkah Saritu nyentuh ngagai 14 hari bulan 8 hari bulan baru undur muka pekinnya dekat di padah ke baru dudiari. Gaya riangan megat nyadi ke kebuah dibelak di perhati ke dikenan nentu ke pengelantang, pengerai, ngga pengelikun anambiak ngga pemesai ke ngambil bagi bak pengawaknya meruan dijaga. Bagi ujung ke berita malam kita untuk ya malam tu malam hari 1, 10 hari bulan 8 tahun 2026 berita ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: kereta ke pengadaan penusah berbadi berjalan alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta dari keledar termegak oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jerana Cerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur ke dijalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuah kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai manda ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik ke nuju negai semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megang mana ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek ketuai dek. Ngan uang ni kebasa na. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pinaya nah lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburaya ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM Segulai Sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tunggu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalan.
2: Ya, segala sejalan hingga kami. Terima kasih kita kaki mending ke kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, berjam kedua 10.18 minit malam. Ya, mending ke lagu di Sada Linda. Aku Ungkup Nuan. Kau lagi nginjau Maxwell Franklin Soran. Hingga lagu ya, Sukati Kuala.

0: kita finale hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kita jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Hey, lagi Segulai Sejalai kau kami ungkap ya. Malam tu malam hari 1, 10 hari bulan 8. Okey, berarti ke Gary di benua kita. Ungkap ya malam tu ya. Okey, selampur benua kita Sarawak itu ya. Kira ke bersebun magang wai sama nyaga pengerai kita. Kaya tasik di benua kita mega bergelombang antara ya 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput hari barat daya. Engkau penglaju ya 10 nyentuh ke 15 kilometer sejam. Kesih pengangat engkau penyelap di rumah kita ni 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okay, terima kasih kita kaki dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Apa kesama jam ketiga mari awak angkai Ken Michael lagi ngatai ke program Retro 15. Okay, dua lagi lagu dikena aku merindang bala kita Shasha Julian kau lagu ya Laki Mentas ditangkan kau lagu Shah Payeng Nadai Guna Ngenang Agi ya. Ungkep malam tu kita ke belelak nyawai belelak gawati ke cukup ya lantang tinduk malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru malam hari 4 pemerindang malam. Terus doa kami Segulai Sejalai YFM. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linya tetami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, selamat bertemu baru Bar Retro 15. Bahkan selama bulan kita Bar Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya, kita akan bulan dengan kami malam tu. Kita bisi mayu lagu-lagu yang ke ngerindu kati bala kita malam tu. Apin ngelap ke mata. Agar kita ke benung mendiang ke radio dan ngira di indoor kita dia tu sekali ke nyambar rumah tau ke nyangka sekedar kita keninga dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita apa Retro 15 BC 15 itu lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didengar kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu. Lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu kedemri nama Linda. Baru siti lagu didengar kita BC 14 siti lagu lagi Bar Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu hari duo Marie Fredriksson dengan Perg Yesel Rosette. Hari album Look Sharp. Lagu ia kemegadi kumbai Raban tu The Big Bad Ballad. Lemuh mayanya subah. Tang sebenarnya kita ninga ke lagu Ari Slam. Ari album Kembali Merindu. Tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri. Lalu leka yang ditulis Azam Dungun. Lagu ia kemegak diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu. Bar Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih agak kita yang ke baru mula dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke mesti sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya subah laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebenar tu. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang, Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams, She's the One, ngau Nikki Ardila, Bintang Kehidupan. Bar Retro 5.

Lagu ori album I've Been Expecting You abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A Side mulai dengan lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party abad tahun 1997 dari album Egyptology. Dan terbilang lagi Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah bagi kategori single dengan Video of the Year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus berenang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Tang sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris, rilis pada tahun 1990. Lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih, kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, buat Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Kenung, haram mumpuk tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kedi ni, kau minta spon tadi.
2: Ingat you.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Pak YFM, segulai sejalai.

Pete Brooks, no, Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Ari album If You See Her, pada tahun 1998. Suba. Gamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp dengan John Scott Sherrill tu. Baik, duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami, Ba Retro 15 Balam tu beningat. Kita bisa lagu hari Liza Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tang keterubah tu dulu, merindang kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, bat tahun 95. Sobat, lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu ketiga-gak Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya mega kita dah mendiang ke lagu hari Lisa Albert, Belaki Guai. Lagi mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bak Retro 15.

Abin bersuara malam tu retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita meningkat duit dari lagu malam tu. Kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu. Tang sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam ke semua kita. Bertemu baru kita minggu baru.

0: 仗。
1: Sa gulai sejalai.
2: Matangai tinua, macam-macam lagu.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu anda rindu asai meda orang ke berkenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, pemilihan David, engkau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi yang depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Genong, haram lupa tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kini ni, kau minta spon tadi.
2: Ingat you.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mahu teka empat aku tau ni. Nak mahu teka bisik itu sih. Salung erok di tu, dia biar.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah, dakin.
0: Eh, Sam. Nak mahu nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayuah orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayuah orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 besar ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke bakalan dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

dalam setiap pis tentu menyebuah rundiang siku-siku tidak sama dengan rujar pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Tu, pagi rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon kau tak sinar ni.
2: Oh, kalau lebih lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu. Ya. Yang tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwak adanya. Bukan nanggam perindu. Periwak anak-anak ada tanggar. Tak jauh penanggah pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita andak Sabal Nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci dengan bala kabar. Bukannya ya bertemu pangan
0: yang sebulan lebih
1: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon.
0: Non kena tangkap cikgu Nof nyala.
2: Tak,
0: nak kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
1: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belakang. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
0: Tangkap cikgu.
3: Kan subak zaman ku subak ya nak tak ngena ribbon warna merah kan.
1: Yang mesti kalau
3: ngau putih aja.
1: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami.

simpan rekod di silik pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asal skemanya di gagak nuan. Menerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ditemu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Tanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Serah Nyawa. Nit yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, move.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi ari laki ko kitai aba ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kitai dia laki atau baru hagi ya nya utai tu kak nyadi gitu dah. Dipedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nya status tidak pedak dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya ti nyadi ketua ya bap ruang bilik nyadi pastor bap ruang bilik nyadi juru latih bap ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

0: ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: Seram Ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dengar bisik siko nembia bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulang terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat. Tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, baka kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megat bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit.
3: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menung Sapa Juara Capai Kenyalah Minggu tu. Sapa Kedekat Ngepis Surat Kabar. Ketawa Enggal Kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pedak dia mah. Ketuanya. Patut nak nama mampu mulut. Ya, mah nanti. Air liurnya macam orang. Uji batuk mampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu, tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersihan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Memang Kremat Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Oi, oi. Ni dua pintar aku serenyak. RM5 ni.
0: Ladai, ladai duit ku tu.
2: Nampak tu ladai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
0: Ladai, nah. Nah, ladai.
2: Bagi tu ke Medai dulu.
0: Ladai.
1: Ini nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: tawad nuan teleponnya. Tejo kunoan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi uleng ganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis pengelikun pejalai lun JKJR? Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nol layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, jadi nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakut Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakut tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakut ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakut tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngagai terus ngagai ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Boleh silai baru kita bawa penggerak pagi YFM dibuka ba pagi hari 2 kita ke Sarito hari 11 dalam bulan 8 2026. Tentu ya dekat segala sia lain ngawaku Angkeston ba jam ya ke terubah awak penggerak pagi kita lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi pelabuh hari pukul 12.30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi di hati nuk malam kita udah dipelanai di timang kami ingat seleksi lagu-lagu yang sudah dirintai ke bawah timang kerba atawa ngarap ke jenak meh tinduk kita di malam lalu boleh kenyap ia ke mana lalu pihak mega program timang kerba atawa juga naya diungkup ke alai ngulu sidak ia ke berjaga atau ke gawak ship malam ke malam tu. Okey, jadi agreement dah berbalik wei. Area ngasuh mata kita lelanua lagi bertimbang keberatawan itu kami yang dekat ngergas ke mata kita bahawa pengerak pagi YFM bakal selama megah ya sebedawa manu engkukua dia kami dulu engkukua ngerak kita semua jadi berkenaan ke gaya hari kita nemu nang ya selampur menuh kita ya di Sarawak itu mencari nerang ke dikeluar ke Met Malaysia kemari ya dekat bersepun semenjaya hari itu jadi sebelum kita tadi ninggal ke rumah ke Sarito ngegendur kekepalan alai ngegendur kitanya gawa tentu ya kita dipinta berbaik ke sengka buang kena nutup mua kita. Okey, lalu nanti uliah kurang lagi aktiviti-aktiviti kita ba luar mai lagi ngegak kerja ke di dalam bilik terkendur ya ke tertutup jangan tin oleh diselia nanti gak kunggah ya nanti ke ban ok jadi pagi tu bakal sama kita dekat bersampi dalam hati diri kena minta berkat petara kelebih lagi terima kasih ngegaya lapan kuda nampuang sepet kita dunia yang jauh ke pagi tu lalu sampi pagi YFM dekat di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang area gereja Anglika. Sampai pagi YFM pagi tu.
1: Penggerak pagi pukul 6.

som jag pagerar i grytor englikakan och 11,000 lappen. Jag tror bara att du kommer att slå pagering och småbeloppen inga. Kutu Bishop Nelson juga sebulan dari gereja Anglika. Ku kemai kita sama dia jenuh dah lama. Lu sama sembiang waku pagi tu. Wa kita ngepun ke pengok kita sehari tu kau sembiang. Kita patut berterima kasih ke semua pemanah lah tolong kau kita. Kelebih lagi kau dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari tu. Sampai kita. Kami ngaku salah talo paya nak ngurwal kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami impu tibesai. Menyalai kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyai kering kami di amanah, leberi kami penghidup timruan. Wakalah talo temadu kuasa, temadu pengasih. Ngampun kita, muai semua penyalah kita, beri kita hari, ngubah ulah kita, menyamai ke kita oleh kuasa ruwal kudus yo. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lebih mayanya sidak murid datang ke Yesus selalu nanya siapa orang tim madu besai dalam perintah surga. Ya lu ngangau ke siku anak mit lu ngasuh ya berdiri bu tengah-tengah sidak. Ya lo bejaku, enggak benar. Baku mana lagi kita? Ti kita enggak berubah lo jadi baku anak mit. Kita enggak lihat tamu enggak perintah sergo. Barasapo ngemaruh ke diri baku anak mit tu dekat jadi orang ke madu besai dalam perintah sergo. Barasapo nerima anak mit baku tu dalam nama aku nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok ke mit ke Arab ke aku. Berdosa, mana lagi inti batu kisar, ti besai, ditancang ke berkuang orangnya, lalu ia dibuai, ngegetasik ti dalam. Itulah medunya lemang utai ti ngasuh mensia berdosa. Penguji nana tau nak datai, dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lalu inti jari tau ke kaki nuan mai nuan berdosa, tetak lalu buaya. Menahgi nuan tamok ngagai penghidup, nadai jari tau ke kaki sepiak. Ari kebisi dua piak, jari tau ke kaki, tanuan dibuai, anggi api tindak nemu padam. Lentik mata nuan maik nuan berusaha keruk, lalu buai yo. Menahgi nuan tamok ngagai penghidup, maik sigi leko, sigi ajak leko mata. Ari kebisi dua igi leko mata, tanuan dibuai, ngagai api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya kalau tolong. Sampai kita ya. Tolong di madu kuasa nuan kengago kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan gay medok nembiak nuan mati tegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban kenyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa. Minta nong lepas kami di dosa tau ngasuh mati, megok penyakit tau ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai, minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesai hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di surga, selamat ke kami, resmu tai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai memerintah nuan jadi mefnekok nuan bakal dalam surga kenya megok dalam dunia beri ke kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana wan tiba pun perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belamo, lamo ya. Amin.

Aman ke kita kemai itu datai ke belama lama ya. Amin. Kena kita ngujuang kesembian kita pagi itu aku mai kita nanyi pantuan lumur 102 bukulai ngabala kuaya Saint Thomas's Cathedral

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung manawal rimbak. Tuk buat bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah kaya. Bukit gadu.

Lumunuan dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asaya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nginangon tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rudeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas pala kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas pala kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke begila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi begila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita indak kiruh na ibuah nang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai tiulah lalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya, kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebok kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergila lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai ti oleh tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tu leh ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja otak tepat di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!
1: Pagi rewind.
2: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal datang di sini dengan udah, kalau di sini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai, dua ringgit kenyak.
3: Nanti bakal di empu mana, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa nama teka beli di salu ya?
2: Sikinya, amin, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka barumek. Lagi utenya mudah, quality pun mana ya, mega? Ya, standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya, aku kenari hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahas milihnya, lapan aku tau. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makanya pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
3: Kalah dia muda. Orang nyumpa umi nyampu Milo.
2: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang buka. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
3: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

rindu di halaman sebuah lagu retro kiribayan yang Michael jemaat awak penggerak pagi YFM kita pagi hari dua ke Sarito. Lalu berkenang ke engkau sebuah tu tadi berita kemari kemsiria di pedaku sekolah oleh ditutup nanti nyema IPU atau ke indeks pemersi angin tu tadi ya tak kemamah angin tadi ngelui area 200 selalu ditiah ke berita ke di pedaku sekolah naya uliah dia tutup ngau cara tadi sida area sekolah tadi madah ke ngagai UPS pelajar daerah atau ke PPD ngapai mega UPS pendidikan negeri ya JPN pengudah sida tu tadi ngagai pemutus nur ka nutup sekolah ketegalnya tadi iktikas pemersi angin nyau ngelui ari 200 lalu berkenang ke nya mega ya berita nya berkawal ngau Milan iti nur ya kengrekod ke IPU ti nak manah ke pengerai kalainya tadi 9-2 iti Sarawak ya ke raya nar indeks pengamah gaya angin ya inya tadi Serian au ngerekod ke 170 tangkan ke ngau menua semerhanti ngerekod ke lebih kurang 156 indeks pengamah angin Bintulu 155 Kuching datang 154 Sriaman 153 Samulajau 152 Serikai 133 Miri 117 Ngau Piamuga Tebedu ngerikut ke 116 Ba Ika sepengamah angin 8 hari tiba sebuah tu lalu Piamuga baca IPU ba 9 lagi boleh menuaya ke bukai ba taraf sederhana baka ba Sibu 9 rekod ke 93 Mukia 95 Kapit 73 ILP Miri 92 Limbang 82 Lundu 99 Lubuan Tau 75 Lawas 65 Ngau Berio 62 lalu nitiah ke Mets Malaysia melabak gaya hari te dia tahu ianya tadi ketegal hari ya ke panas ngau piamga kurang hujan lalu ngujuang ke Mayoh Dor di Borneo tu yang kawam Sarawak dekat rangkai untuk ngagai 14 hari bulan 8 tu lalu ketegal angin hari selatan ngau pia mega ba hotspot ke ditemu ba Mayoh ba menua seberai dia potensi ngujuang ke menua kita kena sebuah hari pengawak ti abatunu hari menua seberainya lalu dia natai ke penanggul ke lebih lagi ba penyawah nur kita bertinjau ke Tegal ke sebun ti majak tebal tu ilah jadi ba nakak kena tahu langkah nur berjaga ke lebih lagi ba pengerai nang ya utai ke patut di kenati ke amamat kalau kita mesti mayuh nang ya di lalau ngurang kaki ngagak sebarang aktiviti ba luar rumah lalu piamga berkenan ke aktiviti nembiak ba luar rumah kalai bala peindai di lalau nur ngurang ke pengawak balanak bermain ba luar rumah lalu piamga ngirup air ya ke cukup kelebih lagi ba gaya ria ke bersebun tu penerang tu dikeluar ke Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngam Semayu Dato' Sri Nese Sukri lalu ba hari ke bersebun tu yang madah bala nembia enang ya patut agi mabih kejam silat dalam rumah laban ikas pemersi angin nak entuh berapa jam ya ke detu lalu berkenang ke perkara ya ke sebaka mega sekedar program ya ke di perambu dekat di atur pemegeri Kuching dalam urung minggu tu nyangka dekat dilanjar ke ngagai maya ya ke bukai pengudah raban sedari di BKU tu berarti ke dulu gaya sebuah di menua tu nyentuk ngagai bagilah jadi dua itu pengawak nyangkanya dekat di tangguh dulu pengawak ngatur dalam minggu tu ianya tadi festival musical festival art bawa museum garden ngau piamga Kuching car free morning day ok yang tadi berkenang ke sebuah lalu dah tu lagi dia kami dekat ngatai ke pesan beratim si adik kira sama peringat kita bawa pengurap pagi bawa email ngau piamga whatsapp konti YFM Iban tang sebelumnya lagi terus mari kita berperindang ngergas ke mata bab.

0: jo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan berat yang kemasih dikirim peningkat kita bawa penggerak pagi YFM keterbatu pesan pemati ke dikirim rendung anak kubuang. Lalu pesan tu tadi nuju semua rumah ya ke sama semakai maya rabat ngau rumah tayem anak kubuang. Lalu pihak mega kebelayan ya ke dia bawa rumah Adamah bungkang E, rumah kudi bungkang si, rumah Joseph bungkang D, bala ke dia bawa rumah Dingon entulang kasai, rumah Sambau nangan tulang, rumah Tarang Tawa, kebelayan ke dia bawa rumah Beti ya Putat, Surudiat A ngau Surudiat B, balam jadi ni yang tumpu kelbagi jembu di Julau ngali di Bayai pihak mega nuju Frankie ya di Bayai. Bunut di Poai, pemegang kebelayan ke dia basbakak tanya bijat, geran setumbian, sengelau, ngawi ya kenalah di rintai ke ditu, tinggalah ribuat anak antibun. Jadi pesan tu tadi, madah ke ribuat anak antibun, ribuat anak antibun, udah nadai kenal lepan, hari bulan lepan tadi, laluan ni yang ribuat anak antibun, ni yang ribuat anak antibun tu, dekat dintu, balam mayuah, malam tu lagi, malam hari 2.11, hari bulan 8 ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jale bungkang sabu temu dua seriaman sedau ke di anjuang pagila pagi hari 3.12 hari bulan 8 sili lagi kawal ngawa penusah batu kita tau terus bertanya ngagai nombor kusuang 1948450009 ianya tadi ngagai tayem anak kubuang lalu baru pesan ya ke dia kirom rendung anak kubuang ke pagi tu ngari hidas pilih yang dipesan madah ke laki ya yangnya ribuat anak timbun ribuat anak timbun udah nadai kena 8 dari bulan 8 tu tadi lalu ni yang ribuat anak timbun ni yang ribuat anak timbun tu dekat dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jalaya bungkang sabu temudak seri aman sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3.12 hari bulan 8 minta kabar pelayan ia ke dipesan tong lala sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu ke nombor sili lagi tahu bertanya ngeri tayam anak kubuang bernombor kusung 1948450009 lalu nguyang ngeri pesan ia ke 2 pagi tu setimaga pesan pemati ke dikiru mikal anak bungkuang jadi pesan tu menuju kaban belayan ya ke dia di miri ya sibu kapit pemegah bala ke dia berumah ujang rantau lugai sungai ngemah rumah jimi kerangan sibau sungai ngemah rumah magal lubuk tanjung sungai ngemah kaban belayan ya ke dia baskim gempuru nang jagau sungai ngemah nang niruak sungai ngemah ngau kaban belayan ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelala Regina Dui anak bantian tau ke Dui anak bantian jadi pesan tu tadi medah ke Regina Dui anak bantian Regina Dui anak bantian tau ke Dui anak bantian udah nadai kena 8 tu tadi bahawa Serdang Selangor lalu niang tu dekat di bayi pulai ke menua pagilah pagil 3.12 hari bulan 8 lalu di Senggai babala mayuah ba rumah William juga malam pagilah malam 3.12.8 sebelah ke di Anjung kena area 5 itulah 14 hari bulan 8 ok ini nanduk baru isi pesan pemati ke di Kiromikal anak bungkang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Regina Dui anak bantian Regina Dui anak bantian tahu ke Dui anak bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi hospital Serdang Selangor lalu niang Regina Dui anak bantian niang Regina Dui anak bantian tau ke Dui anak bantian tau dekat di bayi pulai ke menua pergilah pagi hari 3.12 hari 8 lalu di Sungai Balamayuh ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ilah 14 hari bulan 8 kabar pelayan ia ke dipesan tak ngelala dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu pesan ia ketiga ini tadi ya Siti pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujung tahu ke indai jeluau yang dipesan tu tadi menuju ke Belayan. Ya ke dia bas menjai batang dijah batang bawah dijah tamien ngopi mega bala ke dia ba batang muka nangawah ulu muka nangaduat sungai wong nangah lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngopi mega kebelayan ke dia ba batu 8 Bintulu batu 15 Bintulu batu 8 Sibu batang julau ngopi mega bala ke dia bas manjai jalai ulu di jaslangau ngau ya kenala di harintai ke dito megang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar deka di atur ba rumah Simon ulu di jaslangau kena area 6 tu ialah 15 area bulan 8 sila lagi berkawal ngau pengawak tu. Kita tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke indah jeluar tempu menombor kusung 112993377 kusung tahu ke ngegai runai yang tadi nenggi menombor kusung 11986216 tahu ke ngegai nyaluang tahu kapai nyanyi ya menombor kusung 13961 1210. Lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim peninggal kita datai hari Josephine Dujung tau ke indah jeluar pagi itu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya yang tadi niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke indah jeluar dekat diatur kena malam hari 6 tu ialah 15 hari bulan 8 baru mas Simon ulu dijah Selangau kabar pelayan ia ke dipesan bila datai ngolu pengawato lalu temu pengawang ngetah sulit dekat di tampuang pengawang berantau. Okey, jadi sila lagi kita tak bertanya ngagai Josephine tau ke indai jeluar bak nombor kusung 112993377 tau ke ngagai runai tau ke nenggi menombor kusung 11986216 tahu ke bertanya ngegai nyaluang tak kapai nyanyi bernombor kusung 13961 1210. Lalu ke situ tu ngetai ke pesan ngetas uliat ya ke di kirum durias anak belabun jadi pesan tu nuju bala ke diau ba nyelam po aik ngopi megak kapal belayan ya ke dia berkelawah selepuang gua panggil kemitian kelawah melugu bala ke dia bandangan tulang tasik tekalung kejatau miri bintulu sampun seratu nengawai satu pemgak bala di kucing nengabuduk satu sungai buluh satu ngopemgak ia kenalah di harintai ke nama ditau pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Winston anak Willy niang Winston anak Willy deka di atur pagi atau lagi jam 10 pagi ba rumah McFlynn garai Engkramut Seri Aman. Nando baru isi pesan ngetas ulit ke datai Ari Doris anak pelabun ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang Winston anak Willy deka di atur pukul 10 pagi atau lagi ba rumah McFlynn garai Engkramut Seri Aman minta bala ia ke pesan tak lala sampalah datai ngulu apa ngawak tu. Lalu pesan ia kelima ia pesan ke di kirum Agnes anak kemarau tau ke indaya mana garis kilas bilik lalu pesan tu nuju bala ke dia badurian julau rasau batang igan bungan batang igan ngopi mga bala ke dia batemasa udoba rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Kabelayan, ia ke Bukai Ti Ngelala Kemarau Anak Ilu atau ke Apai Biti. Jadi si pesan, madah ke pengawal ngetas ulit ngomong terbalu, ke niang kemarau anak Ilu, niang kemarau anak Ilu atau ke Apai Biti, dekat diatur kena hari 6, 15, hari bulan 8, jam 7 lemai, ba rumah angit batu 15 jalai Selangau muka tau ke rumah gariat ke dulu subak nanu baru isi pesan ya ke datai ari Agnes anak marau tau kenai mandal ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah dia lalu ngamin terbalu ke niang apa ya yang tadi niang kemarau anak ilu yang kemarau ni luak tahu ke apa ya BT dekat diatur kena hari 6 tulah 15 hari bulan 5 jam 7 lemai bar rumah Angit Batu 15 Jalai Selangor Mukah tahu ke rumah Gariat ia ke dulu sebab minta bala ia kelala atau kerimasan data yang ngulu pengawak tu. Jadi ya pesan kita ya ke Siti tu nya pesan ngetas uliat ngawang lumbuang lalu pesan nah tu tadi nuju bala kebablayan ke dia ba rumah Kelimian Manap Batu Suang bawan kenawiat berjahit kenawiat ngopi mega bala ke dia ba tadak kenawiat sungai tuah bawan rumah Kalum Sengayan bala ba rumah Jampi Ulu Bawan rumah Ramah Penyangkai kenawiat Pemga rumah Pagau Rantau Sukat Aruban Balak dia berkedua Aruban Rayah Ulu Julau Rantau Ugiang rumah Jonathan Gansa Ngopemga kebelayan ke dia bar rumah Jantiang Lemujan Pakan rumah Michael Jalak Kenawiat rumah Rambau Sungai Sibau rumah Nuang Kapit ngabalak dia bar rumah Ili Sebabu rumah Pengulu Madang Pelajau rumah Luat Pelajau bala rumah Bunduang Ulu Kapit rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, rumah Biluang Sungai Engkatiat, rumah Untang Ulu Yuang, rumah Binaran Nanga Yuang, rumah Kilau Nanga Lijau, ngopem gabala kediaba Ulu Lijau, Manap Tanah, rumah John Nanga Buau, bala kediaba rumah Sylvester Panau Nanga Suang, pemga Rambau kediaba Bukit Absipu, serta kebablayan kenalah di rintai ke ditu. Tinggalah niang rimbo anak jur yang tahu ke bini pengajar jelani anak jimbun. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke penguat ngetas uliat lalu ngerumbuang niang rimbo anak jur yang niang rimbo anak jur yang dekat diatur kalau kena malam hari 5 itulah 14 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu uliat adekat di kertas pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 jadi ya muak ke malam 15 hari bulan 8 pengawak nyadi ke lumbuang lalu berandau ke Entebalu okay? Lalu pagi hari minggu dia pengawak nganjung bungai ke pendam di Rupana Sibu okay? Jadi yang kita ke kat nemu sila lagi kawal ngawal pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Suzy Anajalani bar nombor 0135729357 dan baru isi pesan ke dikirim peninggal kita madah ke pengawak ngetas ulit ngang rumbuang niang rimbo anajuring niang rimbo anajuring deka diatur kalai kena malam hari 5 itulah 14 hari bulan 8 pengawak nguan ulit jadi pengawak tu diatur bati ST Federal Pala Kapit inya rumah satu Malaysia lalu pihak megah hari Siti pagi hari 6 ianya kena 15 hari bulan 8 pengawak ngetas uliat lalu muak kemalam terus nyari kelumbuang lalu berandau ke Entebalu kalau boleh yang ia kena dipesan pihak datang dulu pengawak tu ialah lalu nantikan mu sila lagi tahu bertanya ngagai Suzy Anajalani bernombor 0135729357. Jadi pesan kita ke tujuahnya pesan ngetas ulit serta muai Entebalu ke dikirim Ali Ana Andiang ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju bala ke dia ba Pulau Duduang Pak Senibuang Durian pemga bala ke dia ba Suang Penasu Rian Lusiang Banyuk pemga bala ke dia ba rumah Jana Batu Matup Julau Skuau ngau ia kenalah di rintai ke nama dito ti ngelala niang adi yang anak entai tau ke apai Ali jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai tau kenyatari apai Ali dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu uliat adekat di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 temu pengawak ngetah sulit lalu dekat ditangkan dengan pengawak ngupas Entebalu kita ingkanya kanemu sila lagi berkawal ngawa pengawak tu lah kita tahu bertanya ngagai Ali Anak Andi yang bernombor 0111870514 tahu ke ngagai Saban Anak Andi yang bernombor 0149719 336. Dan baru pesan ngeta sulit ngau mentebalu ke dikirim Ali anak Andi yang ke pagi tu ngeres biliat jadi pesan malah ke pengawak ngeta sulit ke niang payah jadi niang Andi yang anak entai niang Andi yang anak entai dekat diatur kali kena malam hari 6 celah 15 hari bulan 8 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka terus di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan pada tayang ulu pengawak tu kerka diatur ba rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak Andi yang tumpu bernombor 011-875-140 tau ke ngagai Saban anak Andi yang bernombor 014-979-19334. Pesan ya ke 9 pagi tu ianya pesan mati ke dikiru megurang anak ayus lalu pesan tu nuju lebih lagi rumah ya ke sama semakai merabat baka babu bangai kibak selulap serian ulu babuling atas pasal atas ngau piam mega kabar belayan ke dia serian ili benggang ngau piam mega nuju bala ke dia berdabu puak nang abuai melanjan spa nang ajau kaki wong padi hang kranji semua baru semua atas nang ban nah do berumah piam ga kebelayan ke dia ba luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam merdang lumut balal ba sutong lama belingian muka kucing sibu miri ngau di binjelus taya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala Ayus anak Adam. Jadi pesan tu tadi mudah ke Ayus anak Adam. Ayus anak Adam mudah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang Ayus anak Adam. Niang Ayus anak Adam tu adeka di sengai bala mayuh berumah cudi juga pasak nanga kena 12 hari bulan 8 nya malam pagila sebelah ke dianjung pagi hari 4 tulah 13 hari bulan 8 ke pendamah munggu lengkuang jalai babangai sepawah kepulayan ke dipesan takung lalon kita datai ngesah nusara batu lalu kanemu sile lagi kita tahu tanya ngagai gorang tumpu menumbur kusuang 19338649 baru isi pesan pemati ke datai hari gorang anak ais ke pagi gitu yang dipesan mudah kapaya ianya Ayus anak Adam. Ayus anak Adam udah nadai kemari hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang Ayus anak Adam niang Ayus anak Adam tu dekat disenggai bala mayuh barumah cudi juga pasak nanga kena malam pergila malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai bebangai sepawah kebelayan kanemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tak bertanya ngai gorang tumpu menombor 019-338649 lalu nangkan kenya mesti mengga pesan pemati ke dikirim Steven anak Johannes pagi tu hari Jumatan Teruk Tinjar jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diawa Sungai Asan Pasai Siwong Durian Miri Kucing Sibu ngopi mga bala ke diaw ba nanga pelajau jembatan Teru Tinjar ngopi ya mga kabar belayan ia kenalah dia rintai kerita ti ngelala Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven jadi pesan mudah ke Mary Serau anak sempurai Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai niang Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven tu dekat itu bala mayo bapa lo gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam redua 11 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagilah pagi 3 12 hari bulan 8 ke pendam okey jadi kita kak nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rapat tu tak tanya guys Steven tempu bernombor 019-4687-406 tau ke ngegai Indah Caca bernombor 019-235-0764. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Steven anak Johannes ke pagi tu hari Jumatan Teru Tinjar jadi pesan tu madah ke Indah ya ianya Mary Serau anak Sempurai Mary Serau anak Sempurai Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu Niang Mary Sarawak anak sempurai Niang Mary Sarawak anak sempurai tokinda STBN tu deka dintu bala maya bapala gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang Pegila ianya pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita engkanya akan nemu sila lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Steven Tumpu menombor 0194687406 tahu ke ngegai Indah Caca menombor 0192350764 nguyang ngegai pesan ya ke 11 ianya pesan ke dikirum tuai rumah Sambau Arinangan Tulang jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bukuang pelasua awar banget aduri banget rumah buang luban ulu buyuang tisak temelan ngau pia mega bala ya ke dia ba Melayu Wili batu besai sungai Semilang geran luncuang entulang kasain tulang perang ngapim ke bala dia peruan tanah baru ngau ya kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke Indai Lucy tau ke Muni Ananang Indai Lucy tau ke Muni Ananang tau ke tadi Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari laluan Niang Indai Lucy tau ke Muni Ananang Niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tau ke Piri tau deka di Senggai Balam Mayuh malam pergilah malam hari 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anyum pagi hari 4 tuilah 13 hari bulan 8 kapal pelayan ke di pesan tak datang ngesah Nusara Batu ngagai rumah Sambau nanga entulang lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngagai Lucy bernombor 0111403 1366 tahu ke ngagai Sika bernombor 0112999 3343 tahu ke ngagai Berenda bernombor 0198493293 nando baru pesan pemati ke dikirum tuan rumah Sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni Ananang Muni Ananang tau ke Delusi tau ke dari Piri udah nadai kenyak kemari hari 1 8 hari bulan 9 lalu Niang Muni Ananang Niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tu dekau dintu balam mayuh malam pergila malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 kapal pelayan ke pesan sudah datang ngesah Nusara Batu ngagai rumah Sambau dengan tulang lalu kan musik lagi kita tahu tanya ngagai anak yang tahu yang nyangga Lucy bernombor 0111 1403 1366 tahu kan ngagai Sika bernombor 0112999 3343 tahu kan ngagai Berenda bernombor 0198493293 pesan ke 12 hanya Siti pesan ngetas uliat ke datai hari mesah anak ergi jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke ngelalan yang undi anak gembam tau ke apai endo ya jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke yang undi anak gembam yang undi anak gembam tau ke apai endo deka diatur kalai kena malam hari 6 tuila 15 hari bulan 8 pengawa anguan uliat lalu uliat deka diketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tempuh pengawa ngetas uliat lalu ditangkan ke pengawa ngupas antabalu kabar belayan ia ke dipesan kelebih lagi ia ke dia bawa rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas kalau niah ngus lepian dipinta datai nguluk pengawak tu ya ke dekat diatur ba

tau ke pagi tau pesan madah kepong atas ulit ke niang laki ya yang niang undi anak gemam niang undi anak gemam tau ke apa yang tau deka diatur kena hari 6 cila 15 hari bulan 8 pengawang-awang ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu ya 16 hari bulan 8 tembuk pengawang atas ulit deka di tangkan ke ngopama ngupas terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dia minta datang ingulu pengawang tau ia ketika diatur bak sebukut ataupun tadi balu tuang atas bakuang miri silik lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu tanya ngagai risian bernombor 0178060647 tahu ke ngagai naja bernombor 0138830615. Pesan ya ke-13 kita ke pagi tu pesan muai ulit lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah pada nanga taluang rumah tingkau lubuk pantau rumah ngindang rantau kemenia serumah juni nanga stamang pemuka bala ke dia ba rumah di bet hujan nanga supaya rumah guyu nanga ukuam rumah simon tutong ulu rumah sambau nanga mengka rumah birai nanga mengiliang bala ke dia ba rumah brown nanga stapang rumah bundan sengkunyet rumah Anthony kacuang ngau bala ke dia ba rumah lingga lepuang mawang rumah tira lepuang mawang ulu rumah nanang kranji rumah jawa kapu ili rumah Julius kapu ulu ngau bala ke dia ba rumah tebang sebandi ulu rumah sangguang sebandi ili rumah nunuang jela lambir miri rumah tan kampung kari ngopi mga bala ke dia benang miau ketiba suang rumah riang tak rumah cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayan menyebat ngopeng buat kebelayan ya ke dia ba SPS 1 nge 2 batang ai ngau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelala nyawa anak badak nyari pesan madah ke mama mai ulit ken yang nyawa anak badak dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tulah jam 10 pagi baru mandawi nang ajala lubu antu okey nyari kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang bernombor 0138314435 tau ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0112518240 6 nombor baru pesan ya ke dikirum tuki yang anak nyegang ke pagi tu nyari pesan medah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi bak rumah ndawi yang nangga jelak lubuk antu kita akan mu sila lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang tempu menombor 0134831435 tahu ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0125181406. Nyari ke situ pesan pemati ke dikirum Aje Anamat tahu ke apa ya Lia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia bersemanja batang anap batang muput kanan matan muput kibak jalai tu pentasia jalai tatau sibu jalai tatau bintulu ngopi mega bala ke dia ba labang atas ngau labang baruah rasana tebau ngau ia kenalah hadiah rintai ke dito ti ngelala nantai anak nanta atau ke indai sebui jadi pesan tu tadi madah ke nantai anak nanta nantai anak nanta atau ke indai sebui udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang nantai anak nanta niang nantai anak nanta atau dekau di senggai bala mayuah ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebedau ke di anjung pegila pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawang apu sara batu tahu bertanya ngagai nombor 0109858699 tahu ke ngagai nombor 0103887670 nombor baru pesan ya ke dikirim Aje anak mat tau kapelia ke pagi tau yang dipesan mudah kindaya yang nyak nantai anak nantau natai anak nantau tau ke indai sebui udah nadai kemari hari 1 10 hari berlapan lalu niang nantai anak nantau niang nantai anak nantau tau tadi deka di senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebelah ke di anjung

Ia pergilah pagi hari 3/12 hari bulan 8. Kita akan mu sila lagi berkawal dengan pensara batau tahu bertanya dengan Haji Anamat tempo bernombor 010-98-58-699 tahu ke dengan nombor 010-38-76-70. Lalu pesan ya ke penduri si sempat dikenatai ke kami bahawa awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetah sudut lalu berantu ke dikirim akhir Ana Sinda nyari pesan tu tadi nuju Kabang Belayan ke dia ubah rumah Luli, rumah Arwen, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujuam, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai ngapain-ngapain ke dia ubah rumah Ilyas, rumah Pang, rumah Anggi Ulu Bawah, Rumah Rampai Ulu Bawah, Rumah Rantai Ulu Bawah, Rumah Birai Ulu Bawah, Bala Rumah Lawai Nanga Junan, Rumah Buan Nanga Lengan, Linggi Tau Kenya Bala Ria Siwong, Rumah Jimbau Batang Uyang Surai Ngawi Kenalah Di Rintai Ke Dito Ti Ngelalas Tiang Sinda Anar Rimba Tau Ke Indai Ahiang. Jadi pesan madah ke pawak ngetas uliat ke niang Sinda Anar Rimba, niang Sinda Anar Rimba atau kena ahiang deka di atur ianya kena 14 hari 8 jam 7 setengah pagi pengawak ngertuak lalu uliat deka di wan malamnya ianya malam 14 hari bulan 8 lalu pagi hari siti pagi 15 hari bulan 8 dia ulit deka dia ketas lalu menangkan kena kena malam 15 hari bulan 8 dia pengawal berantu deka diatur ke pembelian ke dipesan diminta datai ngagai rumah Jimbuan Kampung Sungai Klik Lorong 6 Jalan Nangat Tamin Batang Oya Selangau Luar Ngulu pengawal tau lalu baru si pesan ya ke datai hari akhir anda sindal ke pagi tu pesan mada ke pengawal ngetas ulit ke niang Indaya niang Sinda Ana Rimba atau ke Indah yang dekat diatur kalai kena pagi 14.08 pengawal ngertuak lalu malamnya 14.08 nguan uliat lalu uliat adekat di ketas pagi RCT pagi 15.08 lalu mua ke malam 15.08 dia pengawal berantu dekat diatur ke pembelian ke dipesan dia minta latar ingolo pengawal tu ia kereka diatur baru macim buan Kampung Sungai Keli Lorong 6 Jalan Nangat Tamin Batang Uya Selangau. Jadi nyenangkan kami ngelatai ke pesan berat bahawa pengarap pagi kita ungkup ke pagi tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jat di bisik-bisik. Peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama otik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau. Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak. Nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati yang tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinjadi pastor, ruang bilik yang lantang senang. Anak sekali laki yang leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita lalu dipegulai ke rundiang yang tadi kuliah main hasil kecukup mana makanya baru kita kuliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri ku Celestina YFM 24 jam sehari segolai sejalai
1: lagu retro kita di YFM.

Selamat pagi, Dato'. Kami nabur ke Berita RY FM. Terbatuk batang berita. Proses sebut di Sarawak, rakyat dilalau, seruan berjaga, berarti ke jaku tangkan raban berkuasa. Pengawal berpilihan negeri Sarawak, perintah negeri ini kap diri, nguna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Pejalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Isi berita. Berindi hari gaya sebun asap ke nyadi dia tu, peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berhati ke jakuk lalau hari raban berkuasa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke sebun asap ke dia tu dipelebak ke pangkat hari fenomena El Nino dan disadang semina dekat nuntung sementara ajak. Berbagainya sapir premier kemega Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berumbah ngau perintah lokal Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Mansia Mayuh patung ulih ke penerang kebetul serta nitih ke garis lalau di depan sud keraban Komiti Penguasa Penusah Ngenyat Negeri Sarawak JPBNS berpelasar ke tikas kualiti angin di Pemaduk Baru. Isu berkawal ngau pengerai, pelajar ngau perkara ke berkawal mesti diputar ke ngau kerjasama dari agensi ke berkawal. Yang maksud ke Jakarta ngagai media, pengudah berjadi ke pengawal nasihat tanah Hospital Pakar Regency di Kuching. Berbangunnya premier mada ke Sarawak nadai napi penanggul semak pengawal berpilih negeri di dekat datai nguna 82 penuduk sitat konsul negeri ke di komisi dia tu. Perintah negeri sudah nyikap diri kena penyampau penuduknya. Nanti semak perambu nambah ke penyampaunya ngagai 99 penuduk berdau ulih di Pejalaika. Yang mada ke timpuh ke dia tunya serekat Nur ngemujur ke proses nambah ke penyampau penuduk sitat baru. Perambu nambah ke penyampau penduduk sebedau tu sudah dikemendar ke Dun Sarawak dan agak berguna ke proses di sidik bak renggat perintah besar. Berbangunnya Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil sebedau tu bisa madah ke perintah besar dia tu benuang oleh ke report dari Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau perambunya. Perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet nyulut bak lomba gamain sukma ngau para sukma Selangor. Dajah pihak premier madah ke penerang bekal ngau insentif tu semina dekat dibantai pengudah pekit lomba ngau mainnya tembok diatur. Misyen ke terubah kontijen maya tu ianya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar dekat ngulih ke pemujur gelar champion ke ditempat tahun 2024. Yang ada ke pemujur ngetan kegelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai semina lebuh berpekit maya ke nyadi tuan rumah ajak dan megak lebuh berpekit di negeri bukai. Premier maksud ke Jakotok maya tiap jadi ke pengawal nyerah ke menira ungkup kontijen Sarawak tidak kanguluk lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor di Kuching. Kontijen sukma naga tulih ke 75 itik midomas lalu kontijen para sukma netap ke target 70 itik midomas. Bab perkara ke sebaka fokus kontijen Sarawak ukai semina ngulih ke perayas ajak. Sarawak nadai netap ke sebarang bangsa lomba ngau main ke spesifik ditahu meri midomas ungkup lomba ngau main sukma Selangor. Menteri Nembiak Lomba Ngau Pemansai Orang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke caranya berguna aman. Dikena nentu ke atlet berpekit ukai ketegas semuti dekat ngulih ke insentif ajak. Ia dekat ke tiap ikut atlet ngau naka ulih mantai ke pengulih pemaduk mana sidak dalam tiap bengkih acara ke diambi. Dikenanya pai pemujur diri serta ngangkat ke nama Sarawak. Yang mana ke tradisyen beri insentif nyemegak disedia ke ngagai atlet tiboleh midol pirak ngau kerajuk ke limpah midol mas. Yang megak nambah ke perintah megak nyangka dekat berunding ke tikas bayar insentif ke tinggi agi untuk pemenang midol mas ke sekali tu. Berlombak ngemain sebenar tu, atlet Sarawak ke mujur boleh mas nerima insentif
RM15,000. Yang maksud ke jakunnya lebuh di Kerandau Pengarian Berita. Pengurusan tembok pengawak nyuak ke Menira ungkup kontijen Sarawak tinggal lomba ngau main sukma Selangor ngau para sukma di Kuching. Kita dia tu benar mending ke berita dari YFM. Padang biluan miri dekat diangkat ke pemanah ngena projek ke bungkus RM445 juta. Hari baru aktor pemansang Malaysia lompar ke 13 RMK 13. Lalu projeknya dipelabak dekat Berengkah bulan 4 tahun baru. Sapin Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Nasal Kemegak Kaban Parlimen Miri Cio Chun Man madaka projeknya berguna aman dikena nambah ke kapasiti padang bilunnya kelimpah penguliah yang kengatur mayuh agi penerbai bilun antarabangsa. Kapasiti penumpang dekat nambah hari 2 juta ngagi 4 juta ikut setahun lalu alur dur arban penumpang di bekejang nambah hari 3 ngagi 9. Projek atau megak yang kaum sistem ngatur padang bilun pintar automation ngau digitalization proses check-in ngau penatai penumpang. Ya megak madah ke penambah kapasitinya muka peluang ngagai miri ngulih ke penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN ning kaum Jakarta, Ho Chi Minh City ngau Bangkok. Balan miak ke lebih lagi di menua pesisir Sarawak patut diberi akses ngagai penerang ke pemadu baru. Berkawal ngau peluang pelajar, belajar ngau kerjaya. Sapit Menteri Perambu Menteri, pengatur tanah ngau rampak menua, Dato' Lin Tan Wisaleh, madah ke berguna aman. Nentu ke balan miak nak dikelawang ke hari peluang ke bisik disedia ke pengudah sidak ke Bandung bersekolah. Jelajah pelajar Pro DR ke 11, ngempuruk ke mayuh macam institution ngau agensi bersiti nur kalai ngau nyak ngemuntang ke nembiak ngau apa indai ngatur perambu pelajar serta megak kerjaya. Program tahun tu mengukur 36 raban pemandang dinyerangkum agensi perintah palan pelajar tinggi perintah ngau luar serta penyedia servis wang. Yang pada kemunyinya, pengudah terjadi ke jelajah Pro DR bak Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Atur program di kelapanya dekat ditampung ngagai sekedar dor bukai, sebedau ke dibuka bak palan penudi di Lunduk. Tren pengawak Nunu secara terbuka di Sarawak ngirau kati. Lebuh sepenyampau 63 kes direkod ke dalam suku keterubah bulan tu. Sapi Direktur UPS Pengarara Api Ngau Penyiar Penusah Malaysia JPBM Sarawak Tiong Ling Hee madah ke hari 1 hari bulan 8 nyentuk ke malam kemari. Dia Kuching ngerekod kes pemadu tinggi 19 kes. Ia nangi ke enti pengawaknya majak nak ditagang, ia tahu ngujung ke penanggul sebuah asap di Nuntung Sarawak dekat balat agi nyadi. JBPM dekat nambah ke pengawak matau dikena nentu ke nadai aktiviti bertunu cara terbuka di kerja Mensia Mayur. Ia megak madah ke sidak bisi merik jakut tangkan lalu ngagai merik jakut lalau ngagai orang Mayur ke ditemu bisi ngerja pengawak Nunu ngau cara terbuka. Lalu dekat ngeriput sebarang kes sidak ke ngelaban jakut tangkannya ngagai raban berkuasa ngambil atur ke patut oleh di pejalai ke. Yang maksud ke jakutnya ngagai raban media di Kuching. Apa indah ngau raban penguasa sekolah di lalau ngambil atur tumu dikena nyaga serta matau aktiviti nembiak min berindia arigaya ariangat jam ke dia tu. Yang dipertua Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak Dato' Razalik Edi Waham madahkah atur nyeliah patut dipejalai ke serta tahun naibuah nganti baca indeks pengamai angin IPU Manggai Baktikas 200 yang madahkah aktiviti bak luar nemiak patut dikurang ke lalu raban sekolah oleh nentu ke timpuh ngau bangsa aktiviti kedekat di pejalai ke berpelasar ke gaya ariti pemaduk baru. Yang megang lalau apa indai ngau pengajar nentu ke bala anak ngirup air di cukup serta kena pakaian kengkeman maya gaya ariangan. Apa indai megak di lalau ngurang ke pengawak berbaik ke anak ngagai palan ke skut
dia kena ngurang ke risiko kena rampir penyakit bakar batuk ngerengar. Yang ada ke munyinya lebuh ke dirandau RTM di Kuching. Kena ujung ke berita tu batang berita. Perusahaan sebut di Sarawak lah, rakyat dilalau seruran berjaga berarti kejakutangkan raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri nyikap diri guna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Pejalaika. 445 juta ringgit dikenak mengangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Kena kami nabur ke berita RYFM. Berita ditusun Sarifah Jawiyah, Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalung, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku pengeradat nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawal.
1: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertah kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke berta, semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipir, berbagi bangsa.

0: pintar nulung ke isu, siapa kekaya nulung ke mensenga, siapa ke pemisi nulung ke merinsa, siapa kepandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa keberani ngiriang ia ketakut, siapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati papas dan siang kupas buai kerupai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi, untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
2: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkap dunia.
0: Pelasar merdeka,
3: pak menua,
0: penanda bangsa,
2: merdeka,
3: merdeka,
2: merdeka.
3: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman atau nama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah ke diri lalu bersemayah paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai batang lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Ellis. Bak batang lupar megak siti utai ti lai bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya pangkah pasang. Tau keteba lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya tibisi pangkah pasang ke dikumai benar tu. Berdua hari benak kenyelai lalu balat ngerindu kati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai. Dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik batang lupar. Mensia tidak tai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang tilandia ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak batang lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngau megat injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megat. Kita teka tetemu kemayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang kautai ari upis tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai me, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rindu kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita usikan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Akan jangan nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nomor sepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik itu ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, toke janik dalam puat. Janik dalam puat, janik tian nak. Terbaya, tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemau tai dini ke bawang besai lengan.
2: Bawang burak besai lengan. Ini okay. Kayaknya ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu atau di sumai ya.
1: Oh, ke mi itu. Ke janik yang terjun bakali ke dar tuang.
2: Ya. Oh, ya mesti ke kita tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja, nanti kompulsori. Nanti bisa lu bawa mesin baptis, okay. Sirap pemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple, resepi itu, Cak.
1: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kenapa pananjal, Cak.
2: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Pananjal, kah?
2: Nanti si pananjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung, ke jenis, hanya di atas, Cak, ke baru. Maka ya, pupuk ya, mimit ya, air, tanya, Cak, memang ya saya. Ya, tidak nentu ke kulit daging.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2